0: Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel HP, apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
12: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, mulai SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
9: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
13: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Dan lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Wulan Anita kembali menyapa Anda dalam Opini Publik, kemudian lanjut dengan Dialog Jogja Menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah pentingnya konektivitas transportasi, terhubung, melayani, bergerak untuk negeri. Dan nanti di pukul 8 saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Ibu Novida, Feni Novida Saragih, Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan juga dengan Pak Deni Prasetyo Nugroho, peneliti dari Pusat Studi Transportasi UGM atau Pustral UGM. Anda pun juga ingin menyampaikan bagaimana pendapat Anda tentang transportasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta? Silahkan, Anda bisa bergabung 580333 atau juga bisa melewat WhatsApp di 0811-2711-911. Kapan terakhir kali Anda menggunakan transportasi publik di DIY ini? Mungkin menggunakan Trans Jogja ataupun juga KRL, atau Anda lebih suka menggunakan mobil pribadi, kendaraan pribadi karena mudah kemana-mana. Ya, itu pilihan Anda. Tapi bagaimana juga mungkin pengalaman dari menggunakan kereta ke bandara, sekarang sudah terkonek ya, antara satu kendaraan Trans Jogja, misalnya dari Bantul Selatan, naik Trans Jogja, kemudian turun di Malioboro, lanjut lagi dengan kereta, naik kereta ke bandara, kemudian dari bandara menuju kota-kota yang lain. Konektivitas ini terhubung, apalagi di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota wisata dan juga kota pendidikan, di mana semuanya terhubung dari satu kota yang ke kota lain, diharapkan memang terhubung untuk memudahkan mobilitas begitu. Nah, pendengar, saya akan hadirkan juga sebuah informasi yang akan dihadirkan oleh rekan saya. Ini tentang moda transportasi kereta api yang tahun ini juga masih menjadi favorit begitu ya, favorit warga. Meningkatan penumpangnya di Daop 6 ini cukup menggembirakan begitu. Informasinya akan hadir oleh Rosian Anwar.
1: 2007 tentang perkiraannya bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api untuk perlintasan.
2: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
3: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI Daop 6 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI Daop 6 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
2: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
3: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
2: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
4: Purwokerto.
5: Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
4: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
5: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
4: Lebih cepat, enak, Gak ada macet.
2: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
6: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tisu?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tanggal 17 September ini ternyata diperingati sebagai Hari Perhubungan. Nah, pendengar, bagaimana pendapat Anda, bagaimana opini Anda tentang transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta? Anda bisa bergabung 580333, line telepon kami, dan line WhatsApp di 0811-2711-911. Dan memang konektivitas transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terus dikembangkan melalui integrasi antar moda, kemudian juga digitalisasi layanan dan penghubung kawasan aglomerasi. Dan komponen utama konektivitas itu adalah Trans Jogja. Ini berupa layanan bus perkotaan yang melayani berbagai jalur di wilayah aglomerasi Yogyakarta. Kemudian juga ada kereta api perkotaan dan juga bandara. Jalur kereta seperti KAIA PSO ini menghubungkan kawasan Wates Yogyakarta sampai Bandara Internasional Yogyakarta atau IA di Kulon Progo. Kemudian ada integrasi digital atau Grab Transit. Ini dinas kerjasama Dinas Perhubungan dan juga ojek online gitu ya, menghadirkan fitur real time untuk memantau jadwal Trans Jogja serta perencanaan perjalanan multi modal. Ada juga konektivitas antar moda yang menghubungkan antara layanan kereta, kemudian bis Trans Jogja, terminal dan transportasi pengumpan atau feeder untuk semuanya terkonek begitu ya. Ini terus dioptimalkan oleh Pemda DIY. Nah, pendengar, Anda punya pengalaman juga menggunakan transportasi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mudah dari satu tempat ke tempat lain, atau mungkin ada kendala apa? Silahkan Anda bisa bergabung 580333. Saya juga akan hadirkan, ini kemarin saya wawancara beberapa orang begitu ya, bagaimana pengalaman mereka menggunakan transportasi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Menurut saya, sebagai pengguna Trans Jogja, transportasi umum di Yogyakarta ini sebenarnya cukup mudah untuk diakses. Tapi ada beberapa kendala yang saya rasakan ketika menggunakan transportasi umum tersebut, yaitu satu, waktu untuk menunggu bus atau jarak antara bus di jalur tertentu, itu misal kayak jalur 2A atau jalur 11, itu cukup lama untuk satu bus dengan bus yang lain. Kemudian juga ada beberapa halte itu hanya menggunakan anak tangga, dan itu menurut saya cukup merugikan di musim panas maupun hujan, karena kalau panas kepanasan, kalau hujan bisa basah. Dan juga ada beberapa halte itu yang sudah mulai keropos. Kemudian ada beberapa armada itu juga kurang layak ya menurut saya.
2: Perkenalkan, nama saya Alan Alsawa, bisa dipanggil Alan. Transportasi umum di Jogja itu mudah diakses sih, karena kebetulan saya dari Klaten, saya sering bolak-balik juga Klaten Jogja menggunakan KRL, terutama akses transportasinya di KRL tuh cukup mudah, walaupun kadang di jam-jam tertentu itu banyak crowded terus sumpek-sumpekan, tapi so far sejauh ini aman aja. Terus dari KRL, kemudian saya menggunakan transportasi umum juga, biasanya di TJ, Trans Jogja. Itu juga cukup mudah, karena di dekat Lempuyang itu ada halte TJ juga di situ. Harapannya semoga transportasi Jogja terutama itu agar lebih nyaman. Walaupun sekarang ini udah nyaman ya, udah cukup nyaman, tapi mungkin akan lebih nyaman lagi.
3: Perkenalkan, nama saya Vinora. Saya pernah menggunakan Trans Jogja waktu saya masih kecil, karena belum diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi sendiri. Waktu itu saya cukup fleksibel juga untuk Trans Jogjanya, cuma menurut saya bapak supirnya tolong pelan-pelan kalau nyupir, dan tolong lebih berhati-hati lagi karena kadang suka kejungkel-jungkel remnya mendadak. Dan menurut saya juga KRL sejauh ini lebih relatif juga, karena dengan tarif yang segitu murahnya bisa sampai ke Solo, bisa. Dan sejauh ini stasiun juga enak dibuat pakai kayak Trans Jogja juga ada, terus KRL-nya juga tepat waktu, dan mungkin ditambahin gerbong keretanya lagi deh, biar gak desuk-desukan lagi.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syahputra, biasa dipanggil Akbar. Mungkin kalau kendaraan umum yang sering saya pakai itu KRL ya, Mas Ian. Karena, kenapa kok KRL? Karena yang pertama cepat, terus murah juga, cuma 8.000 udah sampai Solo, karena saya sering ke Solo. Terus kalau transportasi lainnya yang sering saya gunakan, ojek online mungkin. Karena ya itu, karena ojek online cepat ya. Kalau Trans Jogja itu pernah sekali, dan itu nunggunya lumayan lama. Nah mungkin harapan kedepannya ya agak ada jam-jam tertentu yang misal ada jadwalnya lebih mungkin tepat waktu lagi. Kalau nyamannya sih udah nyaman semua. Trans Jogja juga nyaman, ada AC-nya juga gak kepanasan gitu lah mungkin.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan,
2: hahaha. Lagian, belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
3: Hah? Dimana?
2: Yuk, ku anterin.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah pentingnya konektivitas transportasi terhubung melayani bergerak untuk negeri. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting dua narasumber saya pagi hari ini. Saya sapa yang pertama dengan Ibu Feni Novida Saragih, Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Selamat pagi Bu Feni.
1: Selamat pagi Mbak Wulan, selamat pagi para pendengar.
0: Ya, baik. Dan juga narasumber yang kedua dengan Pak Deni Prasetyo Nugroho, STMT, peneliti Pustral UGM. Selamat pagi, Pak Deni.
2: Selamat pagi, Mbak Ula.
0: Matur nuwun Bu Feni dan juga Pak Deni pagi ini menyempatkan untuk dialog di RRI Yogyakarta. Dan jika pendengar, Anda yang ingin bergabung dalam dialog pagi hari ini bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811271111. Tentu saja siaran kita pagi hari ini disiarkan di YouTube RRI Jogja Official. Baik, dan kita mulai dialog Jogja menyapa. Transportasi memang hari ini Hari Perhubungan Nasional setiap tanggal 17 September. Dan transportasi memang memiliki peran penting untuk menghubungkan masyarakat, wilayah, dan berbagai aktivitas ekonomi. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta, kebutuhan terhadap transportasi yang terhubung ini semakin penting. Sebagai kota pendidikan dan juga salah satu tujuan wisata utama, Yogyakarta ini memiliki konektivitas atau mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Dan di Yogyakarta juga, transportasi kereta api menjadi salah satu moda penting dalam mendukung konektivitas Yogyakarta. Keberadaan stasiun dan layanan perjalanan kereta menjadi bagian dari jaringan transportasi yang menghubungkan Yogyakarta dengan berbagai kota. Nah, Bu Feni, bagaimana PT KAI Daop 6 Yogyakarta melihat kereta api gitu ya dalam mendukung konektivitas masyarakat di Yogyakarta dan wilayah sekitarnya ini, Bu Feni? Monggo.
1: Baik, Mbak Wulan, terima kasih. Memang hari ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional ya, dan KAI sendiri memaknai bahwa sekarang ini KAI sudah ada di tahapan bagaimana mewujudkan transportasi yang sustain, yang keberlanjutan seperti itu, tidak hanya terhadap lingkungan tapi juga terhadap konektivitas. Nah, kalau dulu-dulu mungkin satu dekade yang lalu KAI masih berkutat bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana meningkatkan ketepatan waktu. Nah, saat ini KAI sudah concern dengan bagaimana menjadi konektivitas antar moda ini semakin memudahkan para penggunanya. Karena itu di tahun 2026 ini KAI Daop 6 Yogyakarta di stasiun Lempuyangan dan stasiun Yogyakarta sudah melakukan langkah nyata. Di stasiun Yogyakarta, di sisi selatan, kalau misalkan Mbak Wulan dan para pendengar sudah melihat, sekarang tidak ada lagi PKL-PKL yang sering nangkring gitu di sisi selatan. Biasanya itu kalau penumpang keluar dari sisi selatan dulu masih ada. Nah, karena kedepannya di stasiun Tugu Yogyakarta di sisi selatan itu KAI akan membangun yang namanya hub intermoda. Jadi, para penumpang atau wisatawan yang begitu nyampe di stasiun Tugu, ke pintu keluar, nantinya akan dimudahkan, akan bisa mengakses Trans Jogja dari sana, akan memudahkan misalkan, oh saya mau naik becak listrik aja gitu, nanti akan ada di sana hubnya juga, terus akan ada juga hub untuk taksi online di sana, jadi satu titik dengan menyediakan berbagai transportasi lanjutan ke berbagai wilayah seperti itu. Jadi nanti penumpang ataupun wisatawan bisa tinggal memilih nih mana transportasi lanjutan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu di stasiun Tugu Yogyakarta kita harapannya sebelum angkutan Natal dan Tahun Baru nanti hub itu sudah bisa melayani para penumpang. Kemudian di stasiun Lempuyangan sendiri saat ini kita juga tengah melakukan penataan. Kalau Mbak Wulan dan para pendengar mungkin tahu ya, salah satu isu yang menjadi concern bersama di stasiun Lempuyangan itu crowded-nya jalan di depan stasiun ya, itu.
0: Betul.
1: Jadi ada, karena memang ya bercampur aduk ya di sana ya, seperti itu. Nah, untuk itu KAI Daop 6 Yogyakarta berkolaborasi dengan pemerintah kota juga sudah melakukan penataan. Di sisi selatan stasiun Lempuyangan, kita KAI sudah mulai bertahap melakukan penataan di sana. Nantinya di sisi selatan itu kita akan membangun satu jalan baru. Jadi KAI akan memisahkan akses jalan para penumpang yang ingin masuk ke stasiun, yang mau drop off di stasiun, akan dipisahkan dengan akses jalan raya. Kalau sekarang kan semuanya menyatu ya, jadi orang yang mau ke stasiun lewat jalan itu. Orangnya hanya lewat saja, lewat juga di sana, jadi padat. Nantinya ke depannya kita akan memisahkan, akan ada dua jalan. Satu khusus untuk naik turun penumpang yang mengarah ke stasiun, yang satunya untuk akses jalan raya umum. Jadi tidak akan lebih, jadi akan lebih nyaman seperti itu, baik untuk penumpang yang akan ke stasiun maupun ya masyarakat yang sebenarnya dia hanya ingin lewat seperti itu. Itu beberapa hal yang saat ini tengah KAI jalankan, Mbak Ulan.
0: Iya. Yeah. Karena bagaimanapun juga mobilitas masyarakat ini terus bertambah begitu ya Bu Feni.
1: Betul-betul, karena untuk semester 1 2026 ini KAI sudah melayani itu hampir 10 juta penumpang di Daup 6 Yogyakarta. Dan ini meningkat sekitar 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya kita melayani total 9 jutaan. Jadi memang ini akan meningkat terus-menerus. Nah, peningkatan volume ini tentu kita harus sambut juga dengan peningkatan pelayanan. Tidak hanya volumenya terus bertambah gitu ya, tapi kita juga harus memikirkan seperti apa nih keberlanjutannya ke depannya. Jadi tidak hanya untuk saat ini saja, tapi KAI juga sudah memikirkan sampai nanti puluhan tahun ke depan seperti apa nih kebutuhan dan perkembangan kota Yogyakarta dan wilayah sekitarnya, itu juga sudah kita pikirkan. Makanya kita sekarang pengembangan konektivitas antar modanya itu sifatnya itu harus sustain, harus berlanjut, tidak hanya untuk kebutuhan saat ini tapi juga untuk kebutuhan tahun-tahun mendatang. Seperti itu, Bulan.
0: Apalagi dua stasiun yang ada di Yogyakarta ini berada tepat di tengah-tengah kota Yogyakarta begitu ya.
1: Baik. Betul sekali. Jadi menjadi pintu masuk ya kan, menjadi pintu, tidak hanya bandara yang menjadi pintu masuk, tapi justru stasiun Lumpuyangan dan stasiun Yogyakarta ini punya peran vital sebagai pintu masuk kota Yogyakarta. Jadi kita juga harus memberikan kesan yang nyaman dan juga yang membuat para wisatawan itu mengingat kota Yogyakarta itu, justru mereka pengen datang lagi, bukannya kapok tapi pengen datang lagi nih ke Yogyakarta. Nah, salah satu kuncinya itu ya di pintu masuk, yaitu transportasinya, seperti itu.
0: Baik, baik, saya beralih ke Pak Deni. Pak Deni, kalau ngelihat tadi pemaparan juga dari Bu Feni, konektivitas tadi akan membangun hub intermoda begitu. Nah, bagaimana juga memaknai begitu ya, hari ini hari perhubungan, sebenarnya makna konektivitas transportasi ini bagi masyarakat itu seperti apa ini Pak Deni?
2: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Jadi kalau kita menggunakan istilah konektivitas itu sebenarnya kan tingkat keterhubungan antar wilayah, kemudian juga antar simpul. Tadi yang disampaikan Bu Feni bahwa kereta api sudah bersiap nih, mereka sudah menyiapkan segala macam untuk bisa menjadi suatu hub, itu bagus banget. Kenapa? Ya karena kita istilahnya harus saling terhubung nih, antar wilayah, antar simpulnya, kemudian juga layanan transportasi yang nantinya akan digunakan oleh orang maupun barang yang bergerak itu dari satu asal ke tujuan itu akan dapat lebih seamless. Nah, untuk konektivitas sendiri ini sebenarnya sangat penting karena ia menentukan seberapa efektif sih sebenarnya suatu wilayah itu terhubung dengan pusat-pusat kegiatan. Jadi tentu saja masyarakat akan selalu melaksanakan kegiatan aktivitas. Dia akan bekerja, kemudian sekolah, pergi ke layanan kesehatan, pasar, maupun pusat pelayanan. Termasuk juga tadi disampaikan bahwa stasiun itu sebagai salah satu pintu masuk. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam, istilahnya kalau kita melihat adalah pusat kotanya Jogja di sini nih, ini harus terhubung nih. Ketika saya turun dari stasiun, saya mau kemana? Tadi sampaikan Bu Feni bahwa sekarang ini masih menjadi PR nih, kita belum tahu nih, kita mau melanjutkan, ya istilahnya kalau kami menyebutnya adalah last mile-nya itu belum ada lanjutannya. Ini tentu saja tadi yang disampaikan Bu Feni, kami pun, wah ini sangat cocok sekali ketika ada hub yang akan menghubungkan, istilahnya adalah sebagai moda lanjutannya, itu akan baik sekali. Nah, jadi konektivitas di sini sebenarnya adalah suatu fondasi keterhubungan wilayah. Nah, nantinya manfaat akhir yang akan didapatkan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai kesempatan, baik itu sosial maupun untuk peningkatan ekonomi suatu wilayah.
0: Iya. Yeah. Dan memang Yogyakarta ini dikenal sebagai pariwisata, kota pariwisata, pendidikan gitu ya, perdagangan, ekonomi. Nah, kalau melihat kondisi konektivitas transportasi di Yogyakarta ini Pak Deni, apakah persoalannya hanya soal infrastruktur, pembuatan infrastruktur begitu ya, atau ada aspek lain yang mungkin juga perlu diperhatikan nih Pak Deni?
2: Nah, memang sangat menarik ya, kalau kita lihat ya mungkin dari sudut pandang orang yang membangun atau kementerian itu pasti semuanya masih bersifat sektoral. Ada yang hanya membangun jalannya, ada yang hanya relnya, ada yang kendaraannya, terminal, dan lain-lain. Tentu saja, ya memang karena itu tupoksi mereka. Nah, yang paling penting di sini adalah kita perlu melihat bahwa apakah konektivitas itu bisa dilaksanakan antar simpul tadi. Jadi seberapa baik berbagai jaringan tadi, kemudian simpul yang ada, kemudian layanan tersebut itu harus bisa saling terhubung. Jadi tidak hanya, wah saya stasiunnya bagus banget nih, dari sisi Bu Feni sudah selesai. Tapi di sisi lain, waduh saya harus melanjutkan kemana ini? Ini ternyata belum selesai. Nah ini yang perlu kita perhatikan bahwa ada yang namanya harus keterhubungan tadi yang perlu kita sampaikan. Kalau kami melihatnya di sini, sebenarnya konektivitas itu perlu dilihat bersamaan dengan yang namanya aksesibilitas. Jadi kalau di sisi konektivitas itu menjawab apakah wilayah dan moda itu sudah saling terhubung, kalau sudah nanti baru dilanjutkan. Apakah aksesnya itu mudah? Jadi masyarakat dalam mencapai tadi simpul-simpul tadi dapat dengan mudah. Nah, di sini untuk ukuran keberhasilan tadi bukan hanya dilihat dari saya sudah bangun nih jalannya, saya sudah memperbaiki nih simpulnya, namun kita perlu melihat seberapa mudah masyarakat atau pengguna itu dalam melakukan perjalanan istilahnya dari pintu asal sampai ke pintu tujuan itu secara aman, terjangkau, nyaman, dan tentu saja harus efisien.
0: Jadi first mile dan last mile gitu ya Pak ya, dari rumah sampai ke tempat tujuan dengan moda transportasi ini bisa terakomodir begitu. Baik, baik pendengar, Anda bisa bergabung pagi hari ini 580333, juga bisa menggunakan WhatsApp juga 0811-2711-911, juga bisa mengirimkan live chat di RRI Jogja Official. Dan kita akan jeda sejenak, Bu Feni dan juga Pak Denny, tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Perhatian, panggilan pelayan.
8: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pagi hari ini tema dialog Jogja menyapa adalah pentingnya konektivitas transportasi terhubung melayani bergerak untuk negeri. Bersama dengan dua narasumber, Ibu Feni Novida Saragi, Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan juga dengan Pak Denny Prasetyo Nugroho, peneliti dari Pustral UGM. Anda bisa bergabung pagi hari ini dengan menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Baik, Bu Feni, untuk terhubung melayani ini juga punya tantangan tersendiri ya Bu ya, dengan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Nah, semakin tingginya mobilitas ini, bagaimana juga tantangan yang dirasakan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan juga aspek keselamatan tetap menjadi prioritas yang tinggi nih Bu Feni?
1: Iya Mbak Wulan, memang saat ini satu sisi kita semakin melihat masyarakat semakin percaya untuk menggunakan transportasi kereta api. Bahkan seperti kalau kita ada forum-forum, pasti masyarakat itu pingin tambah lagi perjalanan kereta apinya. Contoh kayak KRL dari Jogja ke Solo, yang nggak cuma saat rush hour, jam-jam biasa pun padat kayak gitu kan. Jadi masyarakat sering, ayo ditambah lagi rangkaiannya, ditambah lagi jadwalnya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kan animo yang positif. Tapi di satu sisi ini juga tantangan, karena menambah jumlah perjalanan artinya meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api. Sementara untuk tipikal transportasi kereta api di Indonesia, kita masih punya satu hal concern, yaitu keselamatan di perlintasan sebidang. Jadi memang kan secara ideal harusnya perlintasan sebidang itu tidak boleh sebidang sebenarnya. Harusnya itu underpass ataupun flyover. Namun memang kan tantangannya adalah membutuhkan investasi yang besar ya untuk membangun infrastruktur underpass dan flyover ini. Nah, makanya untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, yang memang secara bertahap ada yang sudah mulai kita tutup, ada yang kita tingkatkan rambu-rambu dan juga fasilitas keselamatannya, seperti itu. Nah, tantangannya juga adalah bagaimana menumbuhkan dan mengedukasi masyarakat tentang menjaga keselamatan di perlintasan sebidang ini, seperti itu Mbak. Jadi kadang masih ada yang suka nongkrong di perlintasan sebidang, kadang ada perlintasan sebidang yang sudah kita tutup dibuka lagi, seperti itu. Jadi makanya kadang kita masih menyayangkan, masih suka ada berita-berita tentang ada masyarakat yang tertempel, seperti itu. Padahal dia melintasnya di perlintasannya tidak resmi, atau dia sudah perlintasannya sudah kita tutup tapi dibuka lagi agar dia bisa singkat menempuh jarak, seperti itu. Tapi kedepannya secara bertahap ini yang akan terus kita galang, KAI bersama stakeholder seperti Dishub dan juga Polantas, kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa keselamatan di perlintasan sebidang ini adalah tanggung jawab bersama dan menjadi concern bersama, seperti itu. Karena kita ingin meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api yang banyak setiap hari, baik antar kota, yang di dalam kota, tapi kita juga harus memperhatikan faktor keselamatannya. Jangan sampai meningkatnya frekuensi ini juga ada meningkatkan tamperan di perlintasan sebidang, karena itu makanya ini menjadi hal yang harus didiskusikan bersama, baik KAI dan juga stakeholder terkait. Makanya kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mari kita sama-sama menjaga keselamatan, khususnya di perlintasan sebidang. Tentu kita ingin meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat ya. Tapi satu sisi kita juga harus memperhatikan faktor keselamatan di perlintasan sebidang. Karena jika keselamatan di perlintasan sebidang ini kita tidak jaga, ya banyak potensi-potensi riskan yang bisa terjadi, tidak hanya kepada para pengguna jalan, tapi juga kepada sarana transportasi kereta api.
0: Seperti itu Mbak Wulan. Berapa mungkin dari persentase dari tahun ini sama tahun perbandingan dengan tahun lalu begitu Bu, kecelakaan atau mungkin kejadian temperan ini apakah berkurang atau bertambah, dan apa upaya untuk bisa menguranginya gitu Bu Feni?
1: Ya alhamdulillahnya untuk kejadian temperan kita berhasil tekan, memang tidak bisa hilang sepenuhnya, tapi dibandingkan tahun lalu kita sudah berhasil tekan bahkan 50% ya Mbak Ulan. Karena memang di tahun 2026 ini kita semakin meningkatkan edukasi ke masyarakat. Tidak hanya di perlintasan sebidang, kita juga datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke balai-balai warga, kita juga meningkatkan kolaborasi dengan Polantas, bahkan beberapa kali kita melakukan tindakan. Kalau misalkan secara undang-undang kan sebenarnya orang yang menerobos palang pintu perlintasan itu ada sanksinya. Namun yang bisa memberikan sanksi adalah aparat hukum seperti itu. Nah, makanya kita beberapa kali menggandeng kepolisian untuk melakukan tindakan di perlintasan sebidang. Jadi saat misalkan kita melakukan sosialisasi, kebetulan ada orang yang menerobos pintu perlintasan. Nah, saat itu juga polisi langsung melakukan tindakan. Ini untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa sebenarnya menerobos perlintasan itu ada sanksinya loh, gitu. Dan kita juga mulai berharap sanksinya ini akan semakin tegas untuk diterapkan. Jadi ini selalu kami galakkan dengan stakeholder terkait. Jadi tahun 2026 ini semakin meningkat dibandingkan sebelumnya, sehingga berdasarkan statistika ya kita berhasil tekan hingga 50%, Mbak Ulan.
0: Jadi edukasi kepada masyarakat yang dipertambah. Ya. Baik, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi. Oh, terputus. Dicoba kembali pendengar 580333 untuk terhubung dengan dua narasumber kami pagi hari ini, dengan Bu Feni dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta dan juga dengan Pak Deni dari Postral UGM. Baik, 580333. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Wulan.
0: Selamat pagi, Pak Joni. Silahkan.
2: Pagi, Pak Deni, Bu Feni. Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Saya termasuk penggemar berat ya, pecinta moda transportasi kereta api.
0: Ya.
2: Sejak zaman kereta uap sampai sekarang ya. Dan saya terima kasih sama Pak Yonan ya, waktu itu terjadi transformasi besar-besaran. Kereta kita sekarang cukup istimewa ya, bersih, ber-AC semuanya. Cuman satu, Bu Feni, Pak Beni, harapan saya, sistem pembelian tiket kalau bisa jangan di generalisasi online semua digital, karena banyak saudara-saudara kita yang baby boomer ya, ini masih mengharapkan kesulitan harus ngeprint ini dan itu dan sebagainya, yang menurut saya Bu tidak melek IT ya, ini yang perlu dipikirkan juga. Lantas saya mau tanya Bu Reni, kenapa harga tiket terjadi fluktuasi ya? Kalau long weekend, weekend mahal. Hari-hari biasa non-weekend, non-long weekend standar. Harapan saya, kenapa tidak dibuat sama rata saja? Artinya tidak terjadi kenaikan seperti itu kalau weekend, long weekend. Nah, yang terakhir, ini yang memprihatinkan, palang-palang pintu memang itu banyak sekali jumlahnya yang belum diberi rambu-rambu ya. Harapan saya tidak terjadi tarik ulur antara PT KAI, pemerintah daerah setempat, dan sebagainya. Ini yang menjadi halangan. Jadi saya rasa bisa dicari jalan keluarnya ya, agar terproteksi betul-betul aman. Tidak ada jalan yang tanpa palang pintu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto dari Sleman. Baik, dari Pak Joni kita ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Oh, terputus. Baik, dicoba lagi pendengar 580333 dan juga WhatsApp 0811-2711-911. Baik, kita menjawab dulu Pak Joni. Oke, sebentar. Kita ke penelpon lagi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Wulan.
0: Selamat pagi. Dengan Pak Ahmad Fauzi.
3: Nah, selamat pagi, Ibu, Bapak Narasumber di sini.
0: Iya. Ya.
3: Ini tentang transportasi kereta api. Saya barusan sependapat dengan Pak Joni ya. Sekarang begini, Bu. Memang pelayanan kereta api sekarang, wah, sudah lebih bagus tuh kan. Pokoknya bagus lah, tidak usah diragukan lagi kan. Saya begini Bu, pengguna jasa kereta api Bandung Raya itu kan, yang melintas di 10 stasiun kan. Nah, di sini seperti penjualan tiket kan. Kalau untuk Bandung Raya nih, yang di bawah 50 itu harus online. Di atas 50 tahun itu bisa membeli tiket dengan secara offline. Tapi dengan catatan menyerahkan KTP. Seperti yang cakap Pak Dini tadi, memang setuju. Apa salahnya kalau memang ini ada kebijakan pihak kereta api yang luar kota juga sama seperti itu. Karena semua paham masyarakat, masa digital, masa online. itu kan itu sangat kesulitan sekali kan. Nah justru seperti halnya kebijakan kereta api Bandung Raya yang seperti apa salahnya kalau misalkan luar daerah pun juga diberlakukan seperti itu. Nah itu jadi memang pelayanan cukup bagus sekarang kan, cukup memuaskan lah sekarang, nyaman dan sebekerja cukup bagus juga, pelayanan cukup nyaman. Nah sekarang juga para pengamen para pengamen tidak ada sama sekali kan. Nah itu tapi di sini ya, kalau saya kan biasa dari rumah pakai sebelah motor, dititipkan semua ke stasiun pakai, jadi pengguna kereta Bandung Raya. Nah itu seperti itu, jadi sekali lagi bahwa seperti itu kereta api itu menggunakan kebijakan jadi dua cara memang, offline dan online. Nah itu jadi nggak semua online kan bingung. Jadi masyarakat tidak paham semua, tidak paham semua dan tidak punya menguasai masalah digital. Itu mungkin usulan saya seperti halnya sependapat dengan Pak Joni.
0: Baik.
3: Kebijakan masalah itu. Terima kasih yuk.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di lain sisi digitalisasi ini memudahkan, tapi di lain sisi masih ada masyarakat yang belum bisa menggunakan atau mengakses dengan baik. Kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Bulan ya.
0: Iya betul, silahkan.
4: Ramadan,
0: Mbak. Pak Ramadan, monggo.
4: Pagi juga untuk ibu bapak narasumber ya. Ya, ada, yang saya mau tanya ada tentang kereta dulu.
0: Iya.
4: Yang apa itu namanya? Apa yang perlu dikerjakan umpamanya untuk pembangunan flyover kah atau underpass untuk menutup apa tuh pelintasan sebidang yang padat lalu lintas kendaraan bermotor ya, seperti di kawasan dekat Malioboro itu atau jalan lingkar, dan menggantinya dengan jalan layang atau terowongan. Ini tidak hanya meningkatkan aspek keselamatan tetapi juga mempertahankan kecepatan konstan kereta. Kemudian bagaimana cara mengurai kepadatan jalur komuter atau KRL dan kereta jarak jauh yang berbagai rel di lintas Yogyakarta gitu. Kemudian untuk yang umum itu, ini ketiadaan jalur khusus seperti Transjakarta. Jakarta kan punya jalur khusus, Jogjanya harusnya punya. Karena Jogja ini kan harus berbagi jalan dengan kendaraan pribadi ketika jalan sibuk, jam-jam sibuk atau musim liburan misalnya. Ini juga bus-bus atau kendaraan lainnya ikut terjebak macet total. Nah ini kan apa ya, ini kan menyebabkan jadwal kedatangan tuh apa ya, susah untuk diprediksi. Kemudian apa lagi tuh? Jadi harus DIY-nya harus melakukan restrukturisasi dan efisiensi rute gitu untuk mendesain ulang rute agar lebih lurus. Ini kan banyak berkelok-kelok seperti apa itu ya, terlalu lama. Jadi harus dia lebih lurus dan langsung begitu ke pusat aktivitas publik.
0: Yeah.
4: Jadi apa ya? Bisa menghemat jarak tempuh area secara signifikan dan memperpendek waktu tunggu penumpang gitu.
0: Yeah.
4: Jadi perbaruan jadwal real time berbasis aplikasi digital agar masyarakat mendapat kepastian lah ya kan, waktu perjalanan gitu loh.
0: Baik.
4: Jadi seperti Transjakarta lah punya jalur khusus, Jogja ini kan tidak. Jadi bisa menyebabkan kemacetan total itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Oke, kita sebentar ini. Oh, terputus. Baik. Bu Feni, tadi pertanyaan dari Pak Joni, kemudian lanjut Pak Ahmad Fauzi dan Pak Ramadan. Monggo.
1: Ya, tadi ada pertanyaan yang mirip antara Pak Joni dengan Pak Ahmad terkait tiketingnya.
0: Yeah.
1: Ya, untuk tiketing sendiri sebenarnya KAI tidak full online sekarang. Jadi kita memang bisa dibilang mayoritas untuk penggunaan tiketing digital ini adalah untuk yang sifatnya pembelian jauh-jauh hari. Kita kan bisa membuka tiket itu H-45 atau 45 hari sebelum keberangkatan tiket sudah bisa dibeli. Nah, untuk keberangkatan di hari yang sama atau go show, kita masih buka loket di stasiun. Jadi, kenapa kita meningkatkan digitalisasi, karena kan sekarang orang, kita ingin memberikan kemudahan sebenarnya. Jadi orang-orang tidak perlu harus datang jauh-jauh ke stasiun, ngantri di loket untuk beli tiket. Bahkan di rumah sambil duduk pun bisa. Kita sekarang banyak kerjasama dengan berbagai platform pemesanan tiket, tidak hanya aplikasi Akses BKAI, tapi juga platform pemesanan tiket yang lainnya. Namun, kita juga masih membuka loket di stasiun, tapi khusus untuk pembelian keberangkatan di hari yang sama. Karena agar memudahkan masyarakat, misalkan tiba-tiba ternyata dia harus naik kereta nih, karena ada kegiatan mendadak. Nah, dia bisa langsung datang ke stasiun, sekaligus nanti membeli tiketnya. Namun, pemesanan tiket ini tetap terbuka secara sistemnya online. Jadi makanya kita mulai menekankan bahwa digitalisasi ini sebenarnya tidak serta-merta menghilangkan pemesanan offline-nya. Kita masih membuka tapi khusus untuk yang keberangkatan di hari yang sama. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan memberikan pilihan kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Ya. Kemudian tadi, kenapa harga, kenapa harga ada fluktuasi begitu?
1: Nah, terkait harga, sebenarnya yang menetapkan tarif kereta api itu adalah Kementerian Perhubungan. Dan sudah ada pengaturan yang ketat mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah. KAI hanya bisa bergerak di antara koridor itu. KAI tidak bisa semena-mena, oh menaikkan tarif di luar koridor itu tidak bisa. Kita hanya bisa di koridor yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kenapa terjadi perubahan tarif? Karena memang kita menerapkan yang namanya dynamic pricing gitu. Dynamic pricing ini, misalkan saat peak season, ya tentu kita akan menggunakan tarif yang masih dalam koridor tarif batas atas. Karena memang dynamic pricing ya saat ada peningkatan pasar, yaitu seperti misalkan peak season, atau misalkan memang tujuannya itu adalah tujuan yang memang menjadi pilihan utama banyak wisatawan, tentu dynamic pricing-nya akan bergerak, ya tarifnya akan lebih mahal dibandingkan tarif untuk tujuan yang relatif lebih landai dan tidak di saat peak season seperti itu. Tapi semua itu masih dalam koridor pentarifan dan aturan yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi ini KAI menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita tidak serta-merta menaikkan sesuai sesuka hati kita, tidak. Jadi tetap ada prosedurnya dan ada dynamic pricing yang memang sudah ini lumrah digunakan oleh berbagai operator pelayanan transportasi seperti itu, Mbak Ulan, terkait tarif.
0: Ya, baik. Saya ke Pak Denny. Pak Denny tadi juga sempat disinggung, apa sih sebenarnya kalau digitalisasi transportasi ini sebenarnya kan ada banyak masyarakat yang memudahkan begitu, tapi ternyata ada beberapa masyarakat yang belum bisa, malah kok malah ini ya, nggak ada ini yang jalur manual gitu istilahnya begitu. Pak Denny melihat hal ini bagaimana nih Pak?
5: Ya, tadi mungkin sudah disampaikan banyak oleh Bu Feni, jadi sebenarnya terkait digitalisasi tiket itu ya mungkin tidak hanya bisa dibeli secara online. Jadi teknologi ini sebenarnya kan fungsinya untuk mempermudah suatu layanan. Nah, ketika di masyarakat kita tadi ya disampaikan oleh tiga level tadi, ada pengguna yang umumnya itu berusia 50 tahun ke atas, itu ada beberapa yang agak kesulitan dengan teknologi sekarang ini. Kalau memang nantinya kita akan memaksakan menggunakan aplikasi, nanti mereka, kita malah justru akan kehilangan ini apa para pengguna yang loyal tadi. Nah, di sini mungkin ada sistem yang menggunakan istilahnya ya multi channel service lah. Jadi ada tiket online yang tetap tersedia, yang menginginkan untuk kemudian digital itu kan pasti tetap ada. Namun mungkin masih ada pilihan, misalnya ada dengan kartu elektronik atau loket atau mesin. Ya pada prinsipnya sih kalau menurut kami digitalisasi transportasi itu dapat menambah pilihan. Jadi bukan langsung ditutup ya alternatifnya. Tadi mungkin ada beberapa skenario alternatif yang disampaikan dari Daob 6 pun juga semakin menarik bahwa sebenarnya tidak hilang semuanya, tapi hanya memang bagaimana kita bisa adaptif ya, bagaimana membuat masyarakat itu akan lebih nyaman, lebih mudah dengan menggunakan transportasi umum. Ya kalau kita ingat pun zaman dulu, ya tadi sampaikan banyak Pak Jonan tuh banyak merupakan melakukan perubahan yang baik. Kalau dulu kita beli tiket harus ke loket dulu, misalnya hari-hari sebelumnya, itu tentu kita kalau dari sisi transportasi akan menambah perjalanan. Jadi kalau bisa online ya sudah, saya tinggal datang pada hari hanya saja, itu akan lebih menghemat perjalanan dan ya kita akan mengurangi emisi yang ada di jalan. Mungkin demikian Mbak ya. Wulan.
0: Tadi Pak Ramadan juga sempat nanyakan, apa sih sebenarnya mengenai temperan kereta tadi ya? Apa yang diperlukan untuk ketika kita mau membangun flyover begitu? Terus kemudian jalur-jalur khusus yang mungkin bisa diterapkan seperti di Jakarta begitu. Kalau melihat untuk di Yogyakarta sendiri bagaimana nih Pak Denny?
5: Ya, kalau Jakarta mungkin karena ruas jalannya cukup lebar ya, jadi mereka tidak ada masalah dan sejak awal didesain itu memang mereka akan menggunakan bus priority-nya itu atau memang dedicated lane. Nah, kalau kita di Jogja itu kayaknya agak sulit ya karena memang kita ruas jalannya sangat terbatas. Namun sebenarnya kita bisa memberikan namanya priority bus itu, ya mungkin kita akan memilih nih tidak semuanya tapi di beberapa koridor atau beberapa simpang itu kita bisa memberikan privilege kepada bus kita. Nah, kalau contohnya sebenarnya di Jogja ini pernah beberapa kali melakukan kontraflow ya, atau kita memberikan privilege kepada bus untuk melawan arus, jadi sudah ada di dedicated lane-nya. Seperti yang di stasiun Yogyakarta pun pernah dilakukan, tapi sepertinya agak sulit penerimaan dari masyarakat maupun sehingga tidak berjalan lagi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita ada satu contoh ini di Solo, itu ada batik Solo Trans itu di Jalan Slamet Riyadi, itu mereka hingga saat ini pun masih jadi ada di gate line dan mereka melakukan kontraflow, jadi memang berlawanan arah dan yang boleh berlawanan itu hanya untuk bisnya saja. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang menarik. Kalau di kita kan jalan lebar, misalnya di Jalan Solo itu ada satu jalur yang bisa kita gunakan untuk kontraflow, itu juga menarik, tapi ini tentu memerlukan kajian ini ya yang lebih lanjut. Nah, tadi juga menyambung Pak Ramadan terkait restrukturisasi jaringan. Ini sebenarnya kami setuju ini Mbak Wulan dan para pendengar sekalian bahwa jalur kita ini untuk Trans Jogja itu cukup rumit ya, berbelok-belok tidak langsung. Nah, sangat untuk contoh yang paling bagus sebenarnya tadi Trans Jakarta itu benar-benar jalannya, jalurnya itu lurus semua. Jadi kita menyebutnya trunk line. Trunk line yang bagus tuh ya dia langsung to the point, jadi langsung menuju ke dalam pusat kota. Kalau di kita ada satu trunk line yang bagus dan tentu saja pasti peminatnya banyak, itu adalah dari Prambanan menuju ke Malioboro. Itu benar-benar lurus, tidak bolak-balik. Kalau kita lihat pasti jumlah penumpangnya tinggi. Nah, ini yang perlu kita lihat, apakah kita bisa menyusun rute baru, jadi dari timur ke selatan, pada timur ke barat, kemudian utara ke selatan itu semuanya lurus. Nah, nanti ada beberapa feeder atau jalur pengumpan yang akan menghubungkan feeder atau jalur itu akan mensupport dari trunkline atau jalur utamanya.
0: Baik. Okay. Baik, ini juga ada beberapa WhatsApp yang masuk, kita langsung baca saja. Ada Bulia, saya pernah naik kereta api beberapa tahun yang lalu. Setiap ada tempat yang memiliki histori disampaikan oleh petugas melalui pengeras suara bahwa saat ini kita melewati candi, candi ini adalah begitu ya, ada keterangannya. Atau saat melewati jembatan yang punya histori juga disampaikan. Tapi sekarang kok sudah tidak ada lagi ya? Padahal itu bagus loh, walaupun yang kita naiki kereta umum bukan kereta wisata. Nah, ini Bu Feni mungkin bisa menanggapi hal ini, Bu Feni.
1: Iya, Bu Lia, terima kasih Bu Lia. Ya memang dulu sekitar 2015 sampai 2019 memang di kereta api jarak jauh itu ada informasi-informasi untuk perjalanan yang memang melewati misalkan jembatan atau terowongan, itu disampaikan informasinya. Kalau sampai saat ini kalau misalkan naik kereta panoramik itu masih disampaikan juga, tapi memang untuk yang keretanya seperti eksekutif atau premium atau ekonomi memang sudah tidak disampaikan saat ini. Tapi ini akan kami tampung dulu Bu Lia untuk masukannya, nanti akan kami sampaikan lagi ke bagian terkait ya, untuk bisa dipertimbangkan memunculkan kembali informasi seperti ini di dalam kereta, karena bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Terima kasih Bu Lia.
0: Baik, ini ada Bu Narti di Cebongan juga. Menurut Ibu Narasumber dan Bapak Narasumber, apakah konektivitas transportasi di Jogja ini sudah memenuhi kebutuhan wisatawan? Begitu. Baik, kalau Bu Feni seperti apa nih kebutuhan memenuhi kebutuhan wisatawan dan juga masyarakat lokal terutama juga?
1: Ya, kalau menurut kita memang masih bisa ditingkatkan sebenarnya. Jadi sudah cukup nyaman, tapi sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Karena memang seperti di stasiun Yogyakarta sendiri kan memang akses Trans Jogja belum bisa langsung masuk di pintu selatan. Seperti itu nanti, nah dengan adanya intermoda tadi yang hub nanti, Trans Jogja nanti bisa langsung masuk di sisi selatan. Ya itu untuk memberikan kemudahan. Ya kita juga secara bertahap ya untuk menyesuaikan bagaimana karakteristik kota Yogyakarta. Karena kan karakteristik kota Yogyakarta ini berbeda ya gitu kan. Jadi kita juga pelan-pelan menyesuaikan karakteristik kota Yogyakarta ini dengan memang idealnya simpul integrasi antar moda itu seperti apa. Jadi kita menyediakan simpul integrasi antar moda tapi tidak juga bergesekan dengan nilai-nilai dan juga karakteristik kota Yogyakarta. Seperti itu Mbak Ulan.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Denny, di Yogyakarta ini kan sedang dibangun juga jalan tol. Kemudian di jalan jalur lintas selatan ini sekarang ini sudah ada dibuka lagi kelok 23. Nah, gimana? Apakah juga ini konektivitas ini juga sudah bisa sedikit menambah kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal ini, Pak Denny?
5: Iya, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya kalau kita membuka banyak akses ke Yogyakarta itu ya alangkah lebih baiknya tuh dilengkapi dengan adanya layanan angkutan umum. Kalau tidak, nah yang kendala yang terjadi adalah dari pintu tol yang masuk, otomatis pengguna pintu tol itu kan pasti kebanyakan mayoritas kendaraan pribadi. Apalagi tadi ketika infrastruktur jalan kelok 23 itu sangat menarik sekali. Wah, saya juga mau ke sana. Itu hampir bisa dipastikan semuanya adalah pengguna kendaraan pribadi. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Jadi, jangan sampai nanti kita menambah yang namanya infrastruktur jalan, tapi kita tidak menyiapkan adanya layanan angkutan umum. Nanti kita akan menjadi macet lagi dan lain-lain. Wah, sayang nih udah ada jalan, tapi kenapa tidak ada layanan angkutan umum yang menuju ke wilayah tadi? Apakah di sana itu ada kawasan pariwisatanya? Itu paling tidak di awal kita sudah harus menginisiasi ada layanan, sehingga jangan sampai semuanya akan terjebak di angkutan umum, sama di angkutan pribadi begitu.
0: Harus disediakan juga angkutan umum. Baik. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi kita akan bacakan setelah kita akan jeda sejenak, Pak Denny dan juga Bu Feni. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.
6: Opa, kiong na? Opa keten, irong pyunggyong, macemakro boko sepdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma, hmm? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야.

0: makin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: 91,1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar Dialog Jogja Menyapa, masih bersama dengan saya Wulan Anita dan dengan Ibu Feni Novida Saragi, Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, dan juga Pak Denny Prasetyo Nugroho, peneliti dari Pustral UGM. Ya, dan pagi hari ini kita akan membacakan WhatsApp dari Pak Anto di Nandan. Mau tanya Mbak, apakah masih ada tiket ekonomi kerakyatan yang kemarin sempat di launching? Baik, ini Bu Feni, tiket ekonomi kerakyatan mungkin bisa dijelaskan juga apa ini Bu Feni?
1: Ya, untuk ekonomi kerakyatan memang ini sifatnya fakultatif Pak, karena memang kemarin kita launching itu saat angkutan lebaran. Jadi untuk menambah kapasitas angkutan lebaran kepada masyarakat yang ingin mudik. Dan setelah angkutan lebaran, kita beberapa kali sempat jalankan juga untuk momen-momen tertentu yang kita membutuhkan kapasitas yang lebih banyak. Jadi dia sifatnya belum menjadi kereta reguler yang tiap hari jalan seperti itu, Pak. Tapi nanti di momen-momen tertentu saat kita membutuhkan kapasitas yang lebih besar, nanti dia akan dijalankan lagi. Jadi kereta kerakyatan ini dia seperti gerbong atau kereta yang disambungkan atau dirangkaikan dengan kereta reguler lainnya. Selama ini masih seperti itu. Jadi belum satu rangkaian kereta yang menjadi kereta harian seperti itu, Pak. Moga menjawab ya, Pak.
0: Ya, baik. Dan ini ada pertanyaan juga, ada Puwati. Jika ingin memperbaiki konektivitas transportasi di Yogyakarta, aspek apa yang menurut kajian perlu mendapat perhatian lebih? Ya, Pak Denny mungkin bisa menjawab ini, Pak. Kalau ingin memperbaiki konektivitas transportasi di Yogyakarta, aspek apa kajian yang perlu diperhatikan ini, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Wati. Sebenarnya itu kita punya contoh yang baik ya. Kalau kita ingat kembali bahwa kita memiliki awalnya di Bandara Adi Sucipto, itu adalah salah satu bentuk contoh konektivitas yang terintegrasi dengan baik. Dalam hal ini adalah secara fisik dia terhubung dengan kereta api. Di sini mereka memiliki stasiun Maguwo, kemudian juga terhubung langsung secara fisik dengan halte Trans Jogja. Kemudian di situ juga ada layanan untuk damri jarak jauh, jadi bisa melayani akap juga di sana. Termasuk ya selain apa namanya ada taksi, angkutan online itu juga bisa melayani di sana. Nah ini sebenarnya adalah salah satu contoh nih, hampir semua kota yang ada di Indonesia tuh pada waktu itu mencontoh nih, Indonesia memiliki nih contoh yang paling baik, semuanya sudah terintegrasi. Nah kemudian karena kita saat ini memindahkan bandara ke YIA, itu kita pasti akan mempersiapkan nih, jangan sampai kita awalnya sudah memiliki best practice yang bagus, jangan sampai di sana kita nggak punya. Nah ini bagus banget nih, yang mungkin teman-teman di Daop 6 itu sudah menyiapkan adanya kereta bandara yang langsung menuju ke dari apa namanya stasiunnya tuh langsung berada di bandara, itu cukup enak banget.

0: nyaman, apalagi dengan jadwal yang cukup banyak. Jadi akan menyesuaikan jadwal dari pesawat yang akan landing maupun take off di sana itu sudah sangat terintegrasi dengan baik. Jadi dalam hal ini kita bisa melihatnya tidak hanya secara fisik dia itu terhubung dengan baik, tetapi juga secara jadwal itu sudah cukup banyak ini pilihan-pilihan yang dari teman-teman Bu Feni itu sudah menyiapkan nih, mulai dari jam sebelum subuh sampai malam hari pun sudah mereka siapkan. Anda mau menggunakan kereta api sebagai lanjutan moda atau yang mengantarkan itu sudah cukup baik. Nah, di sini tentu saja kita sangat-sangat apa ya sebagai pengguna angkutan itu, wah ini menarik sekali. Yang pertama dari sisi biaya ini sangat murah sekali, jadi sangat-sangat terjangkau. Yang kedua dari sisi waktu tempuhnya ini luar biasa, jadi cukup pendek waktunya, hanya 40 menit kalau kita menggunakan kendaraan pribadi pun bisa 1 sampai 2 jam, ini cukup jauh. Nah, mungkin yang menjadi perhatian kita di sini itu adalah tadi di awal saya sampaikan untuk layanan first mile-nya. Kalau last mile mungkin kalau kita menuju ke bandara itu kita sudah langsung sampai ke bandaranya, atau last mile-nya nanti misalnya dari bandara yang menuju ke rumah kita, tentu kita dari bandara naik stasiun bandara kemudian lanjutannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan tadi, makanya sangat menarik sekali dari Bu Feni sudah menyiapkan ke depan kita akan ada hub yang bisa melayani semua, karena saat ini ya sayang sekali nih Trans Jogja tidak bisa menangkap peluang atau demand yang ada di stasiun Tugu. Akibatnya apa? Ya kalau kita lihat tidak hanya dari pengguna kereta bandara yang cukup banyak, komuter lain kita itu ya tadi sampaikan sudah luar biasa banyaknya, dan ini tidak terlayani nih. Yang bisa melayani ya saat ini mau nggak mau adalah angkutan online yang dia bisa apa ya istilahnya bisa masuk atau mendekat ke arah tadi pintu keluar atau pintu masuk dari komuter lain. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama tadi. Jadi harapannya ketika kita sudah menyiapkan adanya hub dan semua sudah terhubung dengan baik, sehingga layanan untuk first mile dan last mile-nya bisa kita layani dengan baik, insya Allah konektivitas kita yang terintegrasi dapat berkembang dengan baik di Yogyakarta.
1: Amin. Ya. Ya, ini dari first mile dan last mile. Kadang kan kayak keluhannya dari rumah ini harus naik ojek online dulu ke stasiun begitu ya. Ke stasiun bisa langsung ke bandara. Ini yang kadang-kadang masih aduh aku lebih mudah menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum. Nah, ini Pak Denny, bagaimana juga mendorong masyarakat itu untuk bisa menggunakan transportasi umum kalau di Yogyakarta ini kan masih susah sekali gitu Pak Denny?
0: Ya, kalau kita bandingkan memang penggunaan kendaraan pribadi ya apa ya istilahnya lebih praktis dan lebih fleksibel, itu memang tidak bisa dipungkiri. Jadi mereka memiliki berbagai keunggulan ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya tadi di Trans Jogja kita itu apa yang bisa di apa yang menjadi nilai positifnya sehingga orang mau berpindah. Kalau tadi sampaikan dari salah satu pendengar itu bahwa di Transjakarta itu sudah bagus banget. Kenapa? Dia punya jalur khususnya, kemudian terhubung dengan baik, feedernya juga cukup baik. Jadi orang, ya saya tinggal menggunakan feeder, kemudian terhubung dengan layanan Transjakarta, kemudian saya bisa lanjut ke KRL, itu dengan baik. Nah, di sini kita yang agak kesulitan ya, kalau di Yogyakarta kita masih mix traffic, kemudian juga layanannya tidak semuanya simpul itu terintegrasi. Misalnya tadi kalau Trans Jogja juga belum bisa ini mendekat kepada stasiun Yogyakarta. Nah, ini yang menjadi salah satu PR. Kalau kita ingin memperbaiki ya kita harus bisa mengintegrasikan. Jadi dari layanannya secara fisik dia dekat sehingga saling terhubung, kemudian dari sisi jadwal, nah ini juga menjadi salah satu kendala juga, apakah ketika nanti saya menggunakan Trans Jogja saya tidak ketinggalan kereta saya, ini juga menjadi kendala karena jalan masih mix traffic, kemudian waktu tempuhnya lama, nah ini yang menjadi catatan kita, ini yang harus kita perbaiki sehingga kita bisa membuat orang mari kita berpindah ke transportasi umum. Kenapa? Karena kami sudah bisa memiliki kelebihan-kelebihan tadi, sehingga Anda mau naik angkutan umum akan jauh lebih murah, lebih nyaman, dan pastinya lebih aman. Begitu, Mbak Ulu.
1: Baik, baik, Bu Feni, ini sebenarnya juga yang menjadi keluhan tadi sempat disampaikan juga Bu Feni di awal bahwa di Lempuyangan ini akan dibangun begitu. Dan ini targetnya tuh sampai targetnya tuh kapan begitu mungkin bisa diaktifkan itu Bu yang di Lempuyangan?
2: Tentu kalau di Lempuyangan ini sifatnya masih multi year gitu ya Mbak. Tapi sudah kita mulai dari sekarang, mulai di sisi selatan kita sudah mulai menata. Nanti PKL-PKL juga kita akan relokasi gitu. Nanti juga parkiran juga akan kita tambah karena ini merupakan bagian dari penataan kawasan Stasiun Lempuyangan. Kedepannya nanti Stasiun Lempuyangan itu akan kita kembangkan. Kalau sekarang kan masih pintu masuk dan pintu keluarnya itu satu sisi ya. Nanti akan menjadi dua sisi, jadi sisi selatan dan utara. Kita akan memisahkan antara pintu keluar dan masuknya penumpang komuter lain dan jarak jauh nanti akan terpisah. Kalau sekarang kan masih sangat campur, masih sampah, apa namanya, masih berbaur gitu. Nanti ke depannya kita akan pisahkan agar lebih teratur. Nah, tentu dua muka stasiun ini kan butuh penataan dan salah satunya itu tidak akan bisa langsung dalam waktu cepat. Itu nanti akan secara bertahap-bertahap. Tapi untuk tadi akses jalan itu nanti akan mulai dikerjakan di akhir tahun ini seperti itu Mbak Ulan.
1: Baik.
2: Juga berharap kepada masyarakat bisa bersabar karena nanti mungkin ada kondisi-kondisi tertentu karena penataan ini akses jalan yang biasanya lancar dan agak mudah diakses nanti mungkin agak cukup namanya butuh penyesuaian seperti itu karena memang kan di Lempuyangan hanya ada satu akses jalan ya. Jadi nanti kami juga mengharapkan pengertian dari masyarakat. Tapi memang Mbak Ulan dan juga Mas Denny, salah satu fakta unik adalah di Yogyakarta ini sebenarnya satu-satunya stasiun yang dalam satu stasiun yang sama sudah terhubung semua jenis transportasi kereta apinya. Tidak ada di daerah lain. Seperti di stasiun Yogyakarta, ada kereta jarak jauh, ada kereta bandara, ada kereta komuter lain, dan ada kereta lokal Tramex. Ini tidak ada di daerah lain, bahkan di Jakarta pun tidak ada seperti itu. Makanya salah satu integrasi konektivitas yang sudah lumayan oke itu di stasiun Yogyakarta dan di Yogyakarta. Tinggal tadi bagaimana mengidealkannya dengan last mile dan first mile-nya agar lebih memudahkan masyarakat. Karena simpulnya sebenarnya sudah lengkap. Hanya tinggal tadi memperlengkapi first mile dan last mile-nya agar lebih ideal seperti itu. Jadi masyarakat di Yogyakarta sebenarnya sangat beruntung karena ada satu stasiun yang satu-satunya di Indonesia yang semua jenis kereta apinya ada di satu stasiun yang sama.
1: Baik, ya dan tak terasa ini sudah hampir pukul 9 pagi, tadi sempat berdering line telepon, tapi mohon maaf tidak bisa kami angkat. Dan sebagai penutup ini ya Pak Denny, mungkin juga harapan di hari perhubungan nasional ini untuk transportasi dan juga perhubungan di daerah Istimewa Yogyakarta, monggo Pak Denny.
0: Nih, kalau dari kami, konektivitas itu harusnya tidak dipandang hanya sekedar menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, tapi bagaimana kita bisa memastikan seluruh moda, kemudian simpul-simpul transportasi yang ada, itu bisa terintegrasi dengan layanan transportasinya. Jadi antara kereta, kemudian bisnya, kemudian juga moda yang lainnya, itu bisa terhubung menjadi satu rangkaian perjalanan yang utuh. Jadi ketika nantinya integrasi itu berjalan dengan baik, diharapkan mobilitas kita itu akan menjadi lebih mudah, efisien, termasuk juga inklusif ini untuk teman-teman kita dan pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi para penggunanya.
1: Baik, mantan nuwun Pak Denny. Bu Feni juga ingin disampaikan kepada masyarakat di hari perhubungan nasional ini, monggo.
2: Ya, kami sangat bersyukur karena masyarakat sudah mulai melirik angkutan transportasi umum. Mari kita sama-sama menggunakan transportasi umum dengan baik. Mari kita sama-sama menjaga karena ini adalah fasilitas untuk bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaganya dengan baik. Dan kita berharap terkait konektivitas ini memang memerlukan upaya kolektif ya dari seluruh stakeholder terkait, tidak hanya operator transportasi tapi juga dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Mari kita bisa duduk bersama-sama untuk memikirkan dan membangun bagaimana untuk mewujudkan konektivitas antar moda yang berkelanjutan ke depannya, tidak hanya untuk saat ini, tidak hanya kebutuhan masyarakat saat ini tapi juga untuk masa depan nanti yang lebih baik untuk sisi transportasi kereta api dan juga ekosistem transportasi secara umum seperti itu Mbak Ulan.
1: Baik. Matur nuwun Bu Feni, matur nuwun Pak Denny juga pagi hari ini ngobrol banyak sekali. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. J. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp, dan juga menyaksikan tayangan kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: benar nyata. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim itu adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dengan mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dan agen Perlinsos ini adalah relawan, yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan atau jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Garis Imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Kerapyak di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Kerapyak merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Kerapyak sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

0: Sakura Asmara.
1: Lagu berjudul Sakura atau Sakura dalam Pelukan diciptakan Faris RM, lirik ditulis Jimmy Paus pada tahun 1979. Dinyanyikan pertama kali oleh Grace Simon, menjadi soundtrack dalam film berjudul Sakura dalam Pelukan. Sutradara Fritz Gesiat dengan aktor Eva Anas dan Lim Swiking. Sementara itu di tahun 1980, Faris RM menyanyikan sendiri lagu Sakura, terdapat dalam album bertajuk Sakura, produksi Akurama Record.

Sebagai lagu karyanya yang paling populer, Faris RM mendaur ulang lagu Sakura dalam beberapa versi. Lagu New Sakura merupakan aransemen baru dengan nuansa lebih fresh dari lagu Sakura. Terdapat dalam album hits tahun 1989 dan album kompilasi Faris RM dua dekade di tahun 2001. Pada tahun 2002, Chrisye melantunkan lagu Sakura dalam pelukan dalam album bertajuk Dekade. Album ini berisikan lagu pop dengan rentang tahun 1940 hingga tahun 2000-an. Lagu Sakura dalam pelukan dipilih untuk mewakili tahun 1980-an. Penyanyi Rosa merilis ulang lagu Sakura dalam albumnya berjudul Kini di tahun 2002. Album ini berisi 9 lagu, karya cipta dari musisi handal Indonesia seperti Faris RM, Yovie Widianto, Melly Goeslaw, dan masih banyak lagi. Lagu Sakura menduduki peringkat ke-9 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, sayap-sayap cinta dari Titi DJ hadir di ruang dengar Anda dan tentunya menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini yang memang cerah gitu ya pendengar. Seperti prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan cuaca di hari ini ya, hari Kamis 17 September ini dari pagi hingga sore dan juga dini hari di seluruh wilayah DIY ini cerah berawan dan malam harinya cuacanya berawan dan ini disampaikan oleh prakirawan Hendy Andrianto. Dan pastinya pendengar untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan gitu ya, cocok banget karena memang di hari ini cerah hingga berawan. Jadi untuk Anda yang mungkin mengambil cuti gitu ya di hari ini bisa mempersiapkan diri menyusun rencana untuk bepergian bersama dengan orang-orang tercinta. Dan pastinya kita masih menemani pendengar semuanya di Jogja pagi ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, akan diselenggarakan Open Turnamen Panjat Tebing Piala Panglima TNI 2026 yang bertempat di Arena Wall Climbing Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Kompetisi ini berlangsung pada tanggal 16 hingga 19 September 2026 dengan beberapa kategori peserta, yaitu umum U19, U17, U15, U13, dan U11. Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, peserta berkesempatan mengikuti kompetisi dan memperebutkan piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Selain perlombaan panjat tebing, acara ini juga turut dimeriahkan dengan kehadiran UMKM yang menawarkan berbagai produk kepada para peserta dan pengunjung. Tunjukkan kemampuanmu, tantang dirimu, dan raih prestasi di Open Turnamen Panjat Tebing Piala Panglima TNI 2026. Nah, pendengar, untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi Saudara Alman dengan nomor 0822-4207-6069 dan juga Saudara Arung dengan nomor telepon 0811-2008-2006.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Duh, bising sekali. Suara mesin kendaraan yang melebihi standar atau suara nyaring dari rumah tetangga merupakan sumber dari polusi suara. Menurut beberapa studi, jika berkelanjutan, polusi suara bisa berujung pada masalah kesehatan, gangguan pendengaran, kognitif, serta gangguan tidur. Bahkan, penyakit jantung serta gangguan pembuluh darah bisa terpicu karenanya. Sudahkah kita menentukan pilihan? Melakukan hal yang bisa memicu polusi suara? Atau selalu mencari jalan untuk meredam terjadinya polusi suara?

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar tak terasa ya, usai Sudari Agustin temani ruang dengar Anda di hari ini. Tapi jangan khawatir, akan ada Panji Wojo yang akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya tetap sehat ya pendengar, dan sampai jumpa. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita sejenak menghentikan aktivitas kita, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini ya, menggantikan Ria Agustin tadi di Jogja pagi hari ini. Dan saatnya Panji mengambil alih nih di udara hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah kami persiapkan beragam program untuk siang hari ini. Dan tentunya yang akan hadir kita Indonesia dengan tema kita hari ini, damai dimulai dari rumah. Dan nantinya kita juga tidak sendirian. Nanti ada Profesor Dr. Haja Casmini SAG MSI, beliau Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PP Aisyah sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga nanti kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Sembilan satu koma satu FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Kita Indonesia, edisi hari Kamis 17 September 2026. Dengan tema kita hari ini, Damai Dimulai Dari Rumah. Dan tentunya kita tidak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kami ada Profesor Dr. Hajah Casmini SAG MSI. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PP Aisyah sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentunya kita akan berdialog hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811271111. Kita langsung sapa beliau nih. Selamat siang nih, Prof.
2: Selamat siang, Mas Panji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di siang hari ini. Insya karena Allah, semangat, ya. Terik sekali di luaran sana, ya.
2: Betul. Tapi hati kita mudah-mudahan enggak panas.
1: Iya, selalu adem lah.
2: Tetap
1: kalau gini
2: adem,
1: ya.
2: Ayem. Apalagi orang Jogja, ya, Mas Panji.
1: Ya. Tapi kadang sekarang ini kalau melihat di jalanan, ya. Kalau kita di jalanan ini, kalau kita lihat sosmed, begitu ramai sekali kalau kita mau berangkat kerja atau pulang kerja. Ada aja kejadian ini, Prof, ini, ya. Yang kita harus bersabar, apa ya, dalam berkendara segala macam begitu, ya. Kalau mungkin kalau Prof zaman dulu nih, kalau kita berkendarin kan saling sapa begitu kan sudah biasa, ya.
2: Oh iya. Sekarang
1: aduh. Baik, ini sebelum kita mulai nih langsung ke tema ini, kita mungkin perkenalan dulu ini sekaligus menyapa pendengar di siang hari ini. Monggo silahkan, Prof, untuk dialog bertema kita hari ini sekaligus memberikan muka dimanya. Tema kita hari ini adalah Damai Dimulai Dari Rumah. Silahkan.
2: Terima kasih, Mas Panji. Ini tema yang menarik menurut saya, karena sebentar lagi beberapa hari yang akan datang pada tanggal 21 September ini adalah Hari Perdamaian Internasional, dan jatuh di apa, di, untuk 2026 ini. Ketika kita mendengar kata perdamaian, tentunya pikiran kita itu akan mungkin langsung tertuju pada apa ya, asumsinya pada perang gitu, ya, konflik antar negara atau perundingan internasional. Dan tentunya sejatinya bahwa perdamaian itu tentunya hadir juga pada hal-hal yang sangat-sangat dekat dengan kita itu. Seperti cara kita berbicara kepada pasangan, bagaimana kita mendengarkan anak, menghormati perbedaan, dan juga di dalam menyelesaikan persoalan di dalam rumah kita masing-masing. Nah, yang menarik adalah bahwa tema dari Hari Perdamaian Internasional 2026 ini adalah Investing in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day. Berinvestasi pada perdamaian untuk semua, dimanapun, dan setiap hari. Nah, tentunya investasi ini tidak selalu berupa sesuatu yang besar, dan ia dapat dimulai dari rumah kita masing-masing, misalnya melalui perhatian, melalui keteladanan, atau dialog gitu, dan keberanian untuk memperbaiki sebuah hubungan gitu. Hanya pertanyaan kuncinya adalah, apakah rumah kita sudah menjadi tempat pertama untuk belajar hidup damai ini? Tentunya ini, Mas Panji, perdamaian itu bukan sekedar ketiadaan konflik, ya, Mas Panji. Tetapi perdamaian itu adalah kemampuan diri untuk apa, hidup bersama secara aman gitu, bermartabat, dan di dalamnya ada saling menghargai, termasuk ketika terjadi perbedaan apa ya, pendapat, perbedaan, konflik yang muncul di antara kita, terutama kaitan ini adalah ketika kita berada di rumah, dan tentunya dari rumah ini kemudian akan berpengaruh kehidupan kita di dalam sosial dan bernegara begitu. Nah, makanya ketika kita apa ya, memaknai perdamaian ini bukan sekedar ketiadaan konflik, maka di situ ada tentunya ada rasa aman secara fisik, secara emosional ataupun sosial, bahkan mungkin spiritual gitu ya. Dan di sini bermakna bahwa perbedaan yang ada itu tidak apa otomatis berbeda itu kodrati ya, dan di situ tidak otomatis akan berubah menjadi sebuah permusuhan gitu. Ibaratkan seperti apa ya, sebuah pohon lah, bunga apa ini, anggrek lah. Satu ada bunganya, satu ada daunnya, ada akarnya. Tapi menjadi satu kesatuan kan itu berbeda. Ada bunga, ada daunnya, ada akarnya. Yeah. Menjadi sebuah pohon, apa menjadi pohon bunga, apa bunga anggrek yang indah, cantik, apalagi gitu pas ya, mekar gitu, yeah, bunganya menjadi indah. Itu kan berbeda, semuanya berbeda, tetapi bisa menjadi apa hal yang indah dipandang gitu. Sehingga tentunya kalau dalam kehidupan kita konflik itu bisa diselesaikan dengan kita berdialog, bukan dengan apa ya, baku hantam atau dengan kekerasan. Jadi itu makna dari sebuah perdamaian. Oleh karena itu mungkin kita akan belajar menahan diri begitu ya, bagaimana kita memahami dan bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan dengan di antara kita. Nah, Mas Panji, nah ini tema hari ini kan damai dimulai dari rumah. Nah, ini, iya, mengapa perdamaian itu dimulai dari rumah gitu, Mas Panji? Ya, nah, tentunya rumah itu adalah ruang pertama gitu ya, tempat tempat manusia itu belajar tentang hubungan. Kemudian batas yang secara etis gitu, yeah, ya. Kemudian membangun kepercayaan di situ di dalam rumah dan cara menghadapi sebuah perbedaan. Maka menurut saya mengapa perdamaian itu dimulai dari rumah, ada empat hal menurut saya yang kita bisa pelajari dari ini. Yang pertama adalah bahwa rumah itu tempat paling pertama gitu ya, anak atau kita lah akan belajar mengenal rasa kasih, rasa sayang, ada aturan-aturan, ada mungkin nyaman, rasa aman, itu semuanya berawal dari rumah dan baru kemudian akan berinteraksi keluar. Tapi awal mula itu didapatnya dari rumah. Itu yang pertama maknanya. Kemudian yang kedua, bahwa ruang pertama ini adalah dimaknai sebagai ruang pembelajaran gitu ya, bahwa tentunya anak ini akan mengamati orang tua atau orang dewasa, misalnya ya cara berbicara ataupun di dalam lebih besar lagi cara menyelesaikan masalah, itu bermula dari rumah. Ketika orang tuanya itu menyelesaikan masalahnya dengan dengan santun, yeah, dengan berdialog, maka anak kemudian akan membekas di dalam diri dia, ada internalisasi nilai yang dibangun di dalam rumah. Maka rumah itu adalah ruang pembelajaran yang pertama. Kemudian yang ketiga, Mas Panji, bahwa perdamaian dimulai dari rumah ini maknanya yang ketiga adalah rumah itu adalah laboratorium sosial. Ya, laboratorium sosial, bahwa kebiasaan di rumah itu akan dibawa keluar. Ya, di sekolah misalnya itu bermula dari kebiasaan yang ada di rumah, bahkan sampai ke masyarakat, atau kan kalau sekarang dunia saat ini ya, mungkin di dalam di ruang digital itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu habituasi yang ditanamkan dari rumah. Jadi apa ruang pertama untuk laboratorium sosial. Kemudian yang keempat, ruang pertama atau perdamaian dimulai dari rumah. Ini apa maknanya adalah sumber ketahanan, resiliensi. Maksudnya adalah ketika relasi yang sehat antara satu anggota keluarga ke anggota yang lain, saling membantu antar anggota keluarga, tentunya kan masing-masing keluarga ada masalah dan itu terjadi di setiap keluarga, tentunya ada satu kemampuan di dalam menghadapi sebuah masalah itu, dan tentunya itu menjadikan sebuah tekanan. Maka sumber ketahanan itu berangkat dari rumah gitu. Maka tadi yang saya katakan, ada relasi yang sehat. Ketika relasi sehat di dalam rumah, itu insya Allah kalau keluar dia akan tetap resilient. Ya, oleh karena itu tentunya keluarga bukan di sini satu-satunya penentu perdamaian, tetapi keluarga itu merupakan sebuah pondasi penting bagi terbentuknya manusia yang mampu hidup bersama. Gitu kayaknya Mas Panji.
1: Luar biasa sekali ini Prof, ini kalau kita menjabarkan sebuah kata damai ini ya.
2: Iya, betul.
1: Ini sangat sangat biasa sekali ketika kita mendengar. Bahkan saya kalau mau ke kantor ini lewat jalan damai. Jadi kan sangat biasa ini.
2: Yang kata-kata tidak macet mesti ya dipilihnya.
1: Ada cinta damai, ada damai. Kata damai tersebut ini sangat familiar sekali mungkin di telinga kita ini. Tapi kadang damai itu sendiri Prof menjadi salah satu momok nih untuk kita sendiri ini. Apakah damai ini, kita ini sudah merasa damai, mungkin kita tinggal di rumah, kita bersosialisasi, kita bertetangga, kita di kantor, terus kita sedang, bahkan sedang liburan sekalipun, sedang berwisata sekalipun, kadang rasa damai ini menjadi momok tersendiri, karena sekarang ini kalau kita melihat di media sosial, itu damai ini sudah dijabarkan ke berbagai macam hal, dari damai hati kata kakak Gim ini kan damai hati seperti itu. Ini kan kadang kita menikmati sesuatu atau kita sedang melakukan sesuatu, kita sedang bekerja, tetapi ada hati ini yang mungkin merasa kurang begitu. Apakah damai ini juga mempengaruhi nih perilaku-perilaku masyarakat atau perilaku-perilaku kita sendiri dalam bekerja atau melakukan sesuatu ini, Prof?
2: Oh ya, baik Mas Panji. Tentunya seseorang bisa atau individu ya yang bisa mengatakan saya damai atau tidak sebenarnya adalah diri sendiri. Diri orang itu saya damai, bahagia, saya senang, itu sebenarnya yang merasakan kan diri sendiri. Tapi ekspresinya, ekspresi kedamaian itu bisa dirasakan oleh orang yang berada di sekitarnya, gitu ya. Makanya kalau ini ke dalam konteks Indonesia gitu ya, apakah dengan negara yang
1: sudah merdeka,
2: merdeka, merdeka apalagi baru 17 Agustus kemarin ya, Agustusan ya. Ini kan kalau kita evaluasi, wah Indonesia itu pertumbuhan ekonominya begitu maju gitu ya. Teknologinya juga bisa mengimbangi dunia gitu ya. Bahkan infrastruktur, sekarang gedung itu banyak yang menjulang langit ya. Beberapa ini hotel-hotel terutama ya. Iya, itu kemajuan tuh. Bahkan mungkin kaitan dengan stabilitas pemerintahan ya, iya penting. Tetapi kaitan damai tadi yang dari menurut saya adalah dari diri sendiri. Ini seperti apa manusia itu dalam konteks Indonesia itu tentunya dalam konteks bernegara gitu ya. Nah, artinya kalau diri kita itu merasa damai diekspresikan gitu kan ke yang keluar, maka nyaman kita akan dirasakan oleh nyamannya orang lain, begitu Mas Panji.
1: Waduh, luar biasa. Iya. Kita beralih ke kata rumah ini Prof ini.
2: Oh, rumah.
1: Kalau zaman sekarang ini kata-kata yang luar biasa apalagi di sosial media ini adalah rumah itu bukan sekedar koordinat, bukan sekedar lokasi, tetapi bagaimana kita merasa rumah itu adalah rasa ingin pulang ini. Jadi,
2: oh iya.
1: Jadi ini rumah ini di sekarang ini di kategori apa ya, diartikan ini bukan masalah tempat, bukan masalah koordinat. Bahkan rumah tersebut, rumah yang kata rumah ini bisa menjadi apa ya, di adalah kalau buat pendekatan anak-anak zaman sekarang ini, kamu tuh rumah buat aku. Nah, nah ini kan yeah, yeah, menjadi sebuah apa ya? Apa kata rumah ini kan sekarang kadang rumah ini menjadi bukan tempat pulang. Banyak sekali mungkin dari orang-orang di sekitar kita ini malah justru menjadi sebuah penjara atau mungkin menjadi sebuah yang saya malah tidak ingin pulang begitu. Tetapi padahal itu rumahnya begitu. Jadi kan artinya rumah ini kan bukan sekedar tempat, bukan sekedar koordinat aja lokasi kita pulang, tetapi rumah ini adalah menjadi safe house kita nih. Menjadi ini bagaimana nih menurut Prof sendiri ini? Menjadikan sebuah rumah itu sebagai tempat pulang yang nyaman beristirahat begitu.
2: Baik, Mas Panji. Pertama ini, rumah ini kan dalam konteks ini kayak rumah ini dipahami hanya sekedar rumah. Tapi kan di dalam rumah itu ada ruang-ruang kan, Mas Panji. Ada kamar, ada ruang sampai ke apa ruang dapur, ruang apa ruang makan mungkin ya. Kalau yang ruang yang lengkap gitu. Tapi sekarang ada RSSS ya. Rumah sangat-sangat sederhana, tapi kan paling tidak ada, mesti ada di dalam ruang. Nah, itu ada ruang-ruang gitu ya. Di dalam rumah tadi maksud saya ada ruang-ruang. Nah, sama saja ini kayak Indonesia gitu kan, sebenarnya ada ruang-ruang RRI gitu ya. Nah, Indonesia ada ruang mana-mana saja. Nah, tentunya apa ya? Ruang-ruang itu yang menjadikan nanti menjadikan bagian kan itu bagian-bagian dari rumah. Nah, ruang-ruang itu yang tentunya ada nilai-nilai yang tentunya harus dilandasi sebagai fondasi agar manusia damai itu, Mas Panji. Yang pertama adalah bahwa ruang, bagian ruang itu pastikan bahwa itu adalah ruangnya, ruang aman. Iya, ruang aman. Artinya apa? Bahwa ruang itu menciptakan suasana tanpa ada ancaman, tanpa ada penghinaan gitu ya. Nah, itu harus dipastikan. Nah, ini di RR ini dipastikan nih. Nah, kalau dari rumah, kalau dari rumah maknanya kalau ini rumah besarnya adalah Indonesia, itulah maka kalau rumah saya pribadi itu ya, keluarga saya pribadi rumah yang kecil kan ada rumah yang lebih besar seperti RRI saya orang UIN Sunan Kalijogo gitu misalnya ya. Nah, itu rumah-rumah gitu. Ada mungkin mana lagi gitu, mana lagi. Itu sebuah rumah. Tadi yang pertama ada harus ada rumah itu menciptakan rasa aman. Pastikan bahwa misalnya ini RRI memastikan rasa aman ketika berada di RRI. Siapa yang menciptakan? Ya warganya yang berada di RRI kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mas Panji, bahwa pastikan dalam rumah itu ada empati. Artinya antara satu anggota dengan anggota yang lain saling memahami perasaan dan tentunya kebutuhan orang lain, karena manusia diciptakan ini kan individual differences, pasti nggak ada yang sama, berbeda-beda. Satu keluarga yang yang lahir dengan kembar, misalnya anak kembar pun ternyata punya karakter yang berbeda. Meskipun di kecil, saat kecil itu dipakai dengan pakaian kembar, yang sama, kembaran gitu ya. Sepatunya sama, kalau perempuan-perempuan dikasih pita sama, tapi ternyata setelah bertumbuh itu enggak sama juga begitu. Itu yang kedua.
1: Iya,
2: rasa empati harus ditanamkan di dalam keluarga, karena ya itu tadi, satu mungkin rasanya apalagi bahagia, tapi satunya mungkin lagi banyak pikiran. Yang bahagia itu berempati dengan yang yang lagi punya ini ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa tadi rumah tadi, karena itu pastikan tidak hanya yang saya katakan pintunya bagus, kemudian jendelanya bagus, konstruknya bagus. Tapi kalau konstruknya sudah bagus, yang menghuni itu tidak tidak memiliki yang ketiga adalah pengendalian diri, maka ya
1: sama
2: saja. Tersinggung
1: mau,
2: sedikit.
1: Mau semewah apapun rumah,
2: semewah apapun,
1: mau fasilitasnya iya, selengkap apapun, tetapi kalau penghuninya juga tidak memiliki empati, pengendalian diri,
2: kemudian mungkin saling menghargai antara satu dengan yang lain, toleransi yeah. gitu, dan bahkan mungkin integritas memiliki yeah. Tanggung jawab ya antara satu dengan yang lain. Maka kalau orang yang punya integritas kan tentunya ucapan, nilai, tindakan tuh akan saling menjaga antara satu dengan yang lain.
1: Baik, ini berarti kata rumah ini bukan seberapa mewah iya. rumah tersebut.
2: Iya, tidak hanya dalam besar, makna fisik iya, begitu iya. ya. Makanya saya tadi menjelaskan terkait dengan apa ya bahwa kayak Indonesia gitu tidak, kita itu sudah maju ekonominya, sudah maju infrastrukturnya gitu kan, tidak hanya itu yeah. tetapi perlu pertanyaan lebih mendalam lagi, seperti apa manusia yang hidup di dalam rumah itu, di dalam negara itu.
1: Baik, ini jadi kalau dilihat Indonesia ini kan sudah lengkap semuanya, mau kekayaan bumi, mau wisata, kita semuanya sudah
2: wisata.
1: Ada.
2: Sekarang mau pilih, tinggal pilih yang mana.
1: Kita kerucutkan lagi ke Jogja juga, kita sudah lengkap, mau pantai, mau gunung, mau kota, ini kita sudah tidak. Tapi bagaimana rasa kita bersyukur begitu ya, Prof ini? Apakah kita selalu membanding-bandingkan dengan rumah tetangga, atau kita sudah merasa senang dengan
2: biasanya
1: rumah kita
2: rumput
1: sendiri?
2: Tetangga lebih hijau dibandingkan
1: nah itu, ini Prof. Nah tapi melihat dari tema kita hari ini nih, damai dimulai dari rumah, artinya adalah keluarga ini menjadi nomor satu. Keluarga ini menjadi, artinya nih menjadi akarnya begitu ya. Bagaimana kita membentuk karakter, membentuk suatu kedamaian ini harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Namun untuk saat ini, Prof, di zaman saat ini, di zaman sekarang, generasinya kan sudah berubah nih, Prof. Udah ada generasi, kita ada milenial, sekarang
2: Alpha,
1: ada Z, ada Alpha, ada Beta. Karakternya juga berbeda-beda. Mungkin ini juga terkait dengan perkembangan zaman atau mungkin teknologi segala macam. Kalau kita melihat dari generasi Alpha, Beta, Z begitu ya. Kalau dulu ya Prof ya, kita makan itu harus di meja makan bareng-bareng.
2: Oh iya betul.
1: Sambil ngobrol. Ya, sambil kita kumpul bareng. Bahkan dulu itu kalau ada TV itu adalah titik kumpul kita.
2: Oh iya.
1: Ya kan? Bahkan TV itu menjadi rebutan. Itu momen-momen tersebut tuh membuat kita itu adalah momen bahagia. Ya,
2: tetapi mengingatkan ketika, saya waktu kecil itu Mas Wanji.
1: Itu momen bahagia yang sekarang ketika kita ingat adalah kita malah sedih gitu loh. Kita malah sedih. Bagaimana rumah yang sekarang ini, di zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ya, adik-adik kita ini, mereka lebih nyaman makan di kamar. Melihat mungkin berkegiatan handphone segala macam itu. Ah, ini handphone lagi nih. Nanti kita breakdown lagi nih masalah gadget ini, Top. Karena ini bisa menjadi
2: ini
1: apa?
2: Tema khusus nih kayaknya
1: bisa bermata dua ini, karena ini bisa menjadi racun juga ini yang namanya gadget ini. Tapi di dalam keluarga ini rasa berkumpul ini malah justru sudah menurun ini, Prof. Padahal ketika kita ingin membentuk sebuah sosial kerukunan ini, membentuk sebuah hubungan ini adalah berkumpul ini adalah salah satu cara, satu-satunya bagaimana kita saling memahami, saling berempati, saling mengerti karakter masing-masing, keinginan yang terpendam yang tidak bisa terbaca, tidak bisa keluar ini bisa tahu satu sama lain ini dari berkumpul. Nah ini menurut Prof sendiri nih bagaimana sih ini melihat fenomena keluarga sekarang ini, Prof?
2: Ya, gini ya Mas Panji, kalau saat ini digital itu saya pikir tidak bisa kita hindari ya. Kalau saya ibaratkan gitu ya, kalau Mas Panji kan ini seakan-akan, ya bukan seakan-akan ya, tapi memang kita sudah kejebur gitu ya Mas Andi, sudah kejebur dan bahkan kejeburnya kita ke laut ya, yang ombaknya besar gitu.
1: Mau
2: ya.
1: Bisa berenang pun juga kita juga tidak bisa bertahan ya.
2: Ya makanya menurut saya yang tidak kita tidak bisa menyalahkan bahwa teknologi kemudian yang hadir di tengah-tengah kita gitu sekarang mau tidak mau kita ya dunia saat ini ya dunia digital gitu ya. Nah, artinya tentunya bagaimana kemudian kita mensikapi secara arif bijaksana ketika bahwa ruang-ruang ini sekarang ada ruang digital gitu ya. Oleh karena itu mungkin menurut saya gitu Mas Panji yang perlu kita bangun bersama di dalam keluarga kita bersama gitu ya. Misalnya dari keluarga kecil lah. Keluarga kecil saya gitu. Dari keluarga kecil yang mana keluarga-keluarga gitu ya. Atau nanti keluarga RRI gitu ya. Keluarga RRI atau saya keluarga UIN Sunan Kalijogo. Meskipun ada dunia maya tapi waktu itu kan panjang Mas Panji. Ada satu minggu, ada setengah bulan. Itulah pastikan meskipun sekarang tidak seperti dulu ketika ketemu ada di depan TV
1: rebutan remote.
2: Dan itu yang menjadi asik tapi pastikan setiap ya mungkinlah satu minggu sekali, kalau satu minggu sekali tidak bisa ya setengah bulan sekali tetap ada forum ketemu keluarga. Makanya mungkin ya saat-saat mungkin menyempatkan diri ya sebagai tempat untuk saling curhat saling sama saja kayak di RRI kan mesti ada pertemuan-pertemuan
1: ada rapat.
2: Nah, kalau di lembaga rumah dalam pengertian lembaga ini kan mungkin rapat ya, tapi kalau di rumah ya sebenarnya saling bercengkrama. Jadi sempatkanlah setiap ini ya.
1: Nah,
2: meskipun kuantitasnya tidak sering
1: dulu ya,
2: sebanyak saat masa lalu saya masih kecil, tetapi mungkin sekarang perlu diinikan sekali ketemu tapi kualitasnya meskipun jarang tapi kualitasnya itu yang perlu di betul-betul dimanfaatkan, ketika ketemu tuh dimanfaatkan gitu. Ya sekarang aja tidak hanya persoalan HP ya. Sekarang tuh kan keluarga juga agak jauh-jauhan sekarang. Keluarga itu bisa anaknya di sini sekarang tuh jadi tinggal. Dulu kecil-kecil masih hidup bersama, sekarang udah besar-besar tinggal nanti bapak ibunya tinggal sendiri.
1: Meme-nya itu rumah yang dulu ramai sekarang hanya ditinggali Mbak Uti gitu ya.
2: Apalagi Indonesia itu punya kekhasan budaya yang ini dan meskipun itu hari raya umat Islam tapi kan biasanya dinikmati bersama oleh umat-umat lain juga. Ini menjadi sebuah forum berkumpul keluarga meskipun satu tahun sekali gitu.
1: Nah, ini tamparan juga ini buat kita semua nih pendengar nih, pertanyaan nih ya buat pendengar ini ya. Seberapa sering pendengar itu menelpon ibu pendengar? Atau jika Anda adalah orang tua, seberapa sering anak Anda itu menelpon? Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga ini. Seberapa kita sudah disuguhi berbagai macam fasilitas. Kita sudah disuguhi berbagai macam kemudahan. Tetapi apa yang menjadi penghalang? Apa yang menjadi penghalang kita ini di dalam suatu keluarga untuk berkomunikasi, untuk saling bertatap muka? Kalau zaman dulu nih ya Bu ya, kalau kita ini kalau mau jalan aja kita harus menunduk, kita harus ngomong
2: pamit gitu ya.
1: Bahkan untuk orang tua yang tidak kita kenali
2: Bu,
1: untuk
2: betul.
1: Orang tua yang tidak sama sekali tidak kenali itu, kita juga kalau di Jogja kan nyun sewu gitu dari Langkung ngaten iku. Nah, ini kan hal-hal semacam ini apalagi sekarang di Kota Yogyakarta sendiri, Bu. Khusus istimewanya pendidikan ini ada mata pelajaran khas kejogjaan. Nah, ini kan udah diterapkan ini yang sudah dimasukkan di sistem pendidikan di SMP, SMA, dan itu bukan mata kuliah, bukan mata pelajaran yang sendiri, bukan mata pelajaran. Setelah saya baca nih, ternyata dari Dinas Pendidikan ini adalah mata pelajaran yang bisa masuk di mata pelajaran tertentu. Di setiap mata pelajaran, di IPA ini bisa masuk Mas, di mata pelajaran bahasa ini bisa masuk segala macam. Nah, ini artinya ini menjadi apa ya istilahnya dari pemerintah ini udah mulai. Tapi kita lanjutkan nanti dulu ini, Prof ini. Ada yang bergabung ini Prof ini ya. Ada yang bergabung ini Prof. Baik, selamat siang kita Indonesia dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Joko di Prambanan.
1: Pak Joko, langsung aja monggo silakan ini dengan Prof Casmini di sini.
3: Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Bapak. Sehat Pak?
3: Sehat Alhamdulillah. Jadi untuk perdamaian dunia sebenarnya Yogyakarta ini mempunyai potensi besar sebagai...
1: Aduh terputus. Saya sudah senang ini tadi, tapi terputus. Boleh dicoba lagi nih Pak Joko ya. Jogja ini saya sudah kutip ini memiliki potensi yang sangat besar ini. Baru saja kita obrolin ya, Prof ya, terkait dengan adanya baru-baru ini mata pelajaran khas kejogjaan,
2: kurikulum ya,
1: ini.
2: Muatan-muatan budaya
1: dan mungkin
2: kekhasan Jogja dimasukkan ke kurikulum SMP, SMA.
1: Ya ini menurut Prof sendiri ini, dengan adanya mungkin khas kejogjaan atau mungkin dari sisi pendidikan sendiri ini, bagaimana dampak dalam meningkatkan perdamaian di mungkin di dalam hati atau di rumah atau mungkin di Indonesia sendiri.
2: Baik, ini jadi saya teringat disertasi saya tuh penelitian tentang Jawa, tentang kepribadian sehat ala Jawa. Pribadi sehat ala Jawa itu apa? Sepuh, wutuh, tangguh.
1: Sepuh, wutuh, tangguh.
2: Sepuh itu mature ya. Mature itu apa?
1: Mateng. Dewasa begitu.
2: Dewasa. Ya. Bukan mateng ini ya, tapi memiliki kematangan kepribadian gitu. Kemudian wutuh. Wutuh itu pribadi yang utuh gitu ya, sempurna, tidak satu-satu gitu ya. Hanya satu aspek yang dimiliki, tapi utuh
1: satu
2: kesemua saling
1: gitu ya.
2: Ada emosional, sosial, intelektual, spiritual. Kemudian yang satunya adalah tangguh, orang yang punya resiliensi yang ini. Jadi orang Jawa itu seperti itu. Nah, dari berangkat dari ini saja gitu ya, ketika itu masuk ke dalam satu kurikulum yang ada di apa tadi yang disampaikan Mas Panji itu masuk ke anak-anak SMP, anak-anak SMA, dan saat ini kan hasil riset itu menunjukkan bahwa generasi-generasi anak muda ini kan generasi geranti, katanya malah strawberry gitu ya, rentan
1: sandwich strawberry. itu kasihan banget kalau denger ya.
2: Sebenarnya itu harus dikesampingkan gitu dikesampingkan. Artinya dengan muatan-muatan kurikulum yang masuk pada mulai sebenarnya mestinya tidak hanya anak SMP ya, bisa dari anak-anak sekolah dasar. Seperti yang saya sampaikan tadi dari hasil penelitian saya, ketika itu masuk ke dalam kurikulum dan tidak tadi disampaikan tidak berdiri sendiri, maka menjadi potensi perdamaian itu justru ditanamkan yang tadinya ini kan ada rumah dalam makna sekolah, bagian dari Indonesia begitu ya, yang tadinya dari rumah itu sebagai fondasinya kan tentunya tidak serta merta bahwa tanggung jawab itu seakan-akan kan tanggung jawabnya punya keluarga itu untuk bisa berdamai kan begitu ya, untuk memiliki damai itu dari keluarga, berarti yang lain tidak penting loh. Nah justru disinilah kelanjutan yang ada di menjadi jadikan yang dimiliki dari fondasi yang dari keluarga. Kalau keluarganya sudah bagus, kalau pendidikannya tidak bagus ya tidak ada artinya. Maka kalau disitu kan salah satunya jembatannya di situ, tangganya bukan jembatan, tangganya adalah dari keluarga ke pendidikan. Nah, di pendidikan kan ada relasi dan macam-macamnya, akan saling berajak diri, akan

0: zaman seorang anak ini kan berbeda pelajaran bagaimana menjadi orang tua zaman dulu atau orang tua zaman sekarang ini kan sangat berbeda.
1: Oh iya, betul.
0: Bagaimana kita menjadi orang tua untuk saat ini atau apakah kita harus membanding-bandingkan ataukah kita harus menjadi orang tua zaman dulu yang dengan mungkin generasi yang sebelum-sebelumnya. Nah, terkait hal ini kalau kita membandingkan ya Prof, kadang orang tua atau kita harus mengakui ini, saya harus sendiri harus mengakui orang tua kita zaman simbah-simbah saya ini tidak, aduh ini sudah ada yang bergabung lagi nih mungkin. Ya, kita akan tanggapi dulu ini yang bergabung ini. Selamat siang, kita Indonesia dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, maaf tadi terputus.
0: Iya, monggo silakan Pak Joko.
2: Jadi Yogyakarta ini punya potensi besar untuk menjadi pendamai dunia.
0: Yeah.
2: Karena budaya Yogyakarta ini adalah memayu hayuning bawono.
0: Yes.
2: Memayu hayuning bawono itu artinya melestarikan keindahan dunia. Keindahan itu bukan dalam arti fisik saja, tapi juga damai, kerjasama, toleransi, dan sebagainya. Jadi kami mengusulkan ini para pakar ini bisa menyampaikan kepada pemerintah untuk membentuk jati diri dan kearifan lokal di Jogja ini seperti apa, sehingga bisa terlaksana tujuan pemerintah atau tujuan budaya kita memayu hayuning bawono.
0: Luar biasa.
2: Ini itu dulu.
0: Terima kasih Pak Joko. Luar biasa masukannya ini. Tadi juga kita sudah membahas secara detail ini ya Prof ya, terkait ya, dengan bagaimana dan ini ada memayu hayuning bawono ini menjadi salah satu tagger yang mungkin akan menjadi ikonik juga ini di kota kita tercinta. Namun kita akan lanjutkan ini terkait dengan peran orang tua ini, Prof, ini bagaimana yang harus dihadapi orang tua agar membentuk suatu perdamaian, damai di rumah, dan membentuk karakter seorang anak ini agar juga tidak terjerumus sekarang ini kalau informasi-informasi yang salah. Kalau zaman dulu kan masih bisa di apa ya, masih bisa di breakdown atau masih bisa dibatasi sebuah informasi gitu ya. Kalau anak kecil kan dulu nggak bisa baca koran gitu ya, males gitu ngelihat koran gitu ya, apalagi masih SMP SMA apa itu koran gitu, nggak mau gitu, maunya kan buku komik. Nah kalau sekarang kan gadget itu kan melihat informasi ini kan sangat mudah. Ini bagaimana peran orang tua ini di dalam mungkin mengasuh anak-anaknya agar tidak terjerumus atau bahkan salah dalam mengambil keputusan terkait dengan berita-berita yang salah ini, Prof.
1: Oke. Baik, yang harus digarisbawahi bahwa Mas Panji, perbedaan di dalam keluarga atau keluarga damai tadi itu bukan berarti keluarga yang tidak beda. Dan biasanya kalau berbeda itu mesti kan adanya konflik gitu ya. Menciptakan satu berbeda itu mesti ada yang hal yang berbeda, namanya berbeda kan, berbeda pandangan, berbeda ini, tetapi apa di situ bahwa tentunya yang saya sampaikan di awal tadi seperti bunga anggrek tadi itu, maka tentunya kita di dalam keluarga untuk konteks saat ini ya tadi sesekali perlu mungkin orang tua memang berbeda ya, tapi tidak perlu menurut saya apa katanya orang itu ada masanya gitu ya Mas Andi, ada masanya. Jadi orang tua pun saat ini ya harus bijaksana mencoba memahami anak-anak yang anak-anak Gen Y, anak-anak Alpha gitu ya, ya harus kita pahami dunianya dia. Jadi tidak bisa dipaksakan apa ya kondisi saat saya kecil kemudian harus seperti saat saya kecil gitu, nggak bisa karena memang kehidupan dinamis, kehidupan apa bergerak terus gitu dan menyesuaikan perkembangan zaman. Tetapi prinsip-prinsip menurut saya yang harus ditanamkan dan saya yakin dari generasi lama sampai generasi saat ini adalah setiap orang, setiap anak itu pasti ingin didengarkan.
0: Iya,
1: ingin didengarkan. Jadi makanya tadi ada forum meskipun berapapun setengah bulan kan bergantung nanti kesepakatan di keluarga ya, setengah bulan sekali kumpul gitu ya.

0: Arifan.
1: Dalam upaya saling mendengarkan begitu, saling mendengarkan. Jadi akan memahami apa masalah yang mungkin saling apa di forum saling memberikan penilaian begitu, dan mungkin dari masalah-masalah yang kecil sehingga tidak menjadi masalah yang besar begitu.
0: Waduh, ini ya, harus dan, harus ada ini ya, menjadi contoh tersendiri. Tapi sekarang ini mudah sekali ini seorang anak ini bilang papa atau mama ini gak ngertiin aku gitu.
1: Oh, iya.
0: Kalau itu kan dulu, zaman dulu kan adalah cuman bisa melihat di sinetron. Kata-kata seperti itu kan bisa. Tapi sekarang, benar-benar bisa keluar begitu ya. Untuk anak-anak zaman sekarang ini udah cerdas sekali dalam memilih kata-kata begitu ya. Dan mungkin
1: artinya orang tua ya juga apa ya, untuk mencapai perdamaian itu ya terus harus harus apa punya kesadaran atau terus belajar.
0: Iya, mengikuti arus begitu. Yes. Itulah yang sekarang menjadi tantangan orang tua begitu ya. Nah, ini kita
1: long life education ya.
0: Kita harus terus belajar begitu
1: ya. Ya, terus belajar karena namanya apa ya? Kalau bicara pengasuhan, itu kan nggak ada sekolahnya ya. Sekolahnya ya sekolah kehidupan gitu.
0: Pengalaman itu sendiri.
1: Pengalaman
0: jadi, sendiri.
1: Pengalaman itu kan didapat dari belajar. Belajar dengan diri sendiri, belajar dengan di lingkungan sekitarnya. Kepada orang tua, mungkin belajar kepada orang tua, kepada anaknya. Nah, kalau lebih besar lagi nanti belajar kepada lingkungan sosial begitu.
0: Baik, ini tidak terasa ini sudah menjelang pukul 11 ini.
1: Oh, Brav, iya.
0: Kita sudah di ujung kesempatan kita hari ini. Namun sebelum kita tutup ini untuk closing statement aja ini, jika kita ingin mulai berinvestasi mungkin ya Prof ya pada perdamaian hari ini, apa mungkin yang harus kita lakukan atau mungkin tindakan kecil nih sederhana yang dapat dilakukan setiap keluarga untuk menghadirkan kedamaian di rumah dan menyebar mungkin ke masyarakat luas ini Prof. Moga silakan.
1: Pendengar RNI RRI dimanapun berada, sebagai closing dari pertemuan ini, bahwa yang harus kita garis bawahi bahwa perdamaian itu bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan dalam forum internasional, bahkan itu karena ini hari perdamaian internasional gitu. Tetapi apa perdamaian itu hadir dalam cara kita mendengarkan, cara kita menghormati, cara kita meminta maaf dan apa menahan diri, dan juga yang paling urgent adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan gitu. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada pendengar RRI semuanya, mari menjadikan keluarga, keluarga dalam pengertian keluarga kita yang kecil, keluarga yang setengah, keluarga yang besar gitu, kita Indonesia ini sebagai tempat pertama untuk belajar hidup bersama gitu. Dan keluarga kecil kita adalah sekolah pertama untuk mengenal empati, dan ruang pertama untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan sebab ketika rumah kita itu dipenuhi oleh nilai-nilai kedamaian, insya Allah masyarakat itu akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk membangun Indonesia yang amanah, yang aman, yang adil dan sejahtera gitu. Nah, tentunya damai, mari kita damai dimulai dari rumah, dan setiap dari kita dapat menjadi bagian ikhtiar untuk membangun Indonesia damai. Berinvestasi pada perdamaian untuk semua dimanapun dalam setiap kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, luar biasa sekali tema kita hari ini, sangat menarik. Damai dimulai dari rumah. Jadi makna rumah itu untuk pulang melampaui sekedar struktur fisik berupa dinding ataupun atap ya. Tetapi di luar sana kita sering kali harus memakai topeng, memakai apa ya, tuntutan peran sosial untuk profesional dan ekspektasi lingkungan. Tapi pulang ke rumah berarti kembali ke titik di mana Anda tidak perlu berpura-pura. Tempat di mana Anda merasa melepaskan lelah dan rapuh, dan ketidaksempurnaan Anda pastinya diterima. Terima kasih Prof. Casmini untuk
1: bersama-sama
0: bersamanya di hari
1: Mas Panji.
0: Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik pendengar, demikian tadi kita Indonesia untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
2: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta. Indonesia is me. Kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
4: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak. Besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United. Dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Panji ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Panji akan menginformasikan azan zuhur untuk hari ini Kamis 17 September 2026 akan berkumandang tepat pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani dengan lagu Islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lantunan azan zuhur telah usai dikumandangkan. Mari sejenak kita lepaskan beban pekerjaan, mengambil air wudu, dan menyegerakan langkah menuju tempat sholat.
2: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Mutafakun alaih.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: Tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dakon, sebuah permainan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dakon bukan sekedar permainan. Melalui dakon, anak-anak belajar berhitung, melatih strategi, kesabaran, dan sportivitas sambil menikmati kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi, permainan tradisional seperti dakon tetap memiliki nilai budaya yang penting untuk dikenalkan kepada generasi muda agar tidak punah keberadaannya. Lestarikan permainan dakon agar permainan tradisional daerah tetap selalu terjaga di tengah perkembangan zaman. Cintai budaya Indonesia.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani santap siang pendengar ya di siang hari ini. Dan tentunya saat ini kami akan memberikan informasi dari komoditas pokok untuk hari ini edisi 17 September 2026.

Pergerakan harga bahan pokok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan fluktuasi pada beberapa komoditas per 17 September 2026 berdasarkan data yang dilansir dari hargapangan.jogjakota.go.id untuk saat ini. Kondisi pasokan logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas sebagian besar barang pokok. Perubahan harga paling signifikan terjadi pada harga cabai untuk hari ini ya. Kita akan berangkat tentunya dari perubahan fluktuasi di harga cabai keriting per kilogram naik 11% menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah keriting sama ya, maksud kami cabai untuk merah satu rawit ya, merah ini naik 8% di angka Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit merah di pasar Prawiro Taman juga sama halnya, dan yang naik di jeruk untuk saat ini per kilogramnya naik 7% menjadi Rp25.000 di pasar Prawiro Taman. Cabai rawit hijau di pasar Prawiro Taman justru turun ya, yang hijau di angka Rp45.000 per kilogram. Daging ayam ras karkas di pasar Prawiro Taman turun 6% menjadi Rp38.700 per kilogram. Dan cabai merah besar naik 29% di pasar Prawiro Taman menjadi Rp45.000 per kilogram. Tomat untuk saat ini naik 25% menjadi Rp10.000 per kilogram. Dan tempe bungkus turun menjadi Rp15.000 per kilogram, turun 4% untuk per hari ini. Dan harga-harga yang tetap stabil ya. Untuk per hari ini 17 September 2026 ada daging sapi tetelan tetap di Rp90.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium per liternya Rp20.000. Minyak kita 1 liternya Rp15.700. Telur ayam ras Rp25.000 per kilonya. Kacang hijau Rp26.000 per kilogram. Bawang putih cutting Rp36.000 per kilogram, garam halus Rp12.000 per kilogram, dan daging sapi paha depan Rp150.000 per kilogram, daging sapi paha belakang Rp153.333 per kilogram, dan kacang tanah Rp38.000 per kilogram. Demikian informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini, edisi hari Kamis 17 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kami akan memberikan informasi dari Palmera Indonesia. Kali ini tentunya bersama Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palmera Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sudah tersambung via telepon bersama kami Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Panji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Semangat pagi.
1: Kita ketemu lagi.
0: Waduh, semangat banget ini kalau Mbak Yani ini di siang hari ini. Nih ada apa ini Mbak Yani?
1: Pastinya dong, semangat banget karena ini kita itu bahasa Jawa ini udah undi gitu ya.
0: Wah, apa ini?
1: Itu hampir sama dengan RRI. Yeah. RRI itu kan lagi kemarin ulang tahunnya tanggal 11,
0: yeah,
1: kan? Nah, hari ini gilirannya PMI.
0: Nah, kalau tak kasih tahu mesti Mbak Yani juga kaget ini. Pasti kaget ini.
1: Apa itu? Apa
0: sama
1: tuh?
0: Loh hari ini sama saya. Beneran banget. Banget beneran.
1: Wow, luar biasa.
0: Waduh,
1: berarti
0: saya barengan sama PMI dong.
1: Dirayakan seluruh Indonesia loh, Mas.
0: Waduh, rasa. Aduh, gimana ya? Aduh, seneng ini saya.
1: Aduh,
0: ini.
1: Aduh, so amat ini untuk Mas Panji nih.
0: Sama-sama Mbak Yani, semoga PMI selalu jaya. Dan tentunya PMI kan adalah apa ya, lembaga yang pasti dibutuhkan ketika adanya bencana alam pastinya, karena salah satu PMI ini adalah menjadi apa ya, satu-satunya yang ditunggu mungkin ya, salah satunya yang ditunggu ketika situasi bencana itu terjadi. Dan tentunya juga berbarengan ini akhir-akhir ini juga banyak sekali terjadi bencana di daerah-daerah ini di sekitaran kita ini pastinya. PMI juga menjadi tonggak utama juga, dan pasti lagi sibuk-sibuknya, dan Mbak Yani juga menyempatkan diri nih untuk tetap bersiaran di RRI. Terima kasih nih Mbak Yani. Nah kalau iya, biasanya kalau ulang tahun nih kegiatannya apa sih Mbak Yani di PMI?
1: Sebenarnya kalau kita sih nggak banyak, apalagi nggak banyak kegiatan sih untuk ulang tahun ya Mas Panji. Apalagi memang tema kita di tahun ini memang kita bergerak. Apa sih tadi temanya? Jadi terus tadi langsung Mas Panji ngomong gitu, saya langsung lupa.
0: Maafkan.
1: Iya, ya memang kita itu tidak banyak hal yang kita lakukan di hari ulang tahun. Tapi seperti yang Mas Panji sampaikan tadi ya, bahwa memang PMI ini sudah apa ya, perannya ini kan sebenarnya udah lama gitu ya Mas, sama dengan RRI ya, 1945 gitu ya. Nah yang unik itu tuh Mas Panji di kita itu memang semua kegiatannya kan dilakukan oleh relawan nih Mas Panji. Jadi pada saat itu kan sejak kelahirannya, pertumbuhannya itu, jadi antara PMI ini sudah ada dulu namanya mobil kolon gitu Mas Panji namanya. Itu di akhirnya tahun 45 ya, pada saat itu sebenarnya. Oh, ini mau jadi kayak cerita sejarah ya.
0: Iya, gak apa-apa, kita akan bedah nih PMI ini perjalanannya seperti apa. Dan mungkin kan pada saat itu kan sama ya, tahunnya 45 juga ya Mbak Yani ya.
1: Benar.
0: 45 juga nih ya.
1: 45.
0: Nah ini kan kebutuhannya seperti apa. Kan itu kan kita pas September ini kan sudah merdeka nih, udah merdeka gitu ya, berbarengan juga ini RRI kemarin tanggal 11 terus 17 PMI. Nah ini seperti apa sih perjalanannya PMI ini Mbak Yani?
1: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang perjalanan perannya gitu ya Mas Panji, sebenarnya kan diawali dari dulu sejak nerkai atau sejak pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mendirikan organisasi Palmera Belanda di bagian Indonesia itu 1873 loh Mas Panji pada saat itu.
0: 1873.
1: Wow.
0: Saya ngapain ya waktu itu ya?
1: Nah, terus itu lanjut tuh Mas Panji. Pada saat itu kan Palmera Indonesia, Palmera Belanda bagian Indonesia. Kemudian saat itu mulailah pada saat itu dokter RCS Senduk dan dokter Bahadur Johan ini mulai kemudian menginisiasi gitu ya. Bagaimana kalau kemudian mendirikan Badan Palang Merah Indonesia itu sejak tahun 32. Tetapi dijawab pada saat itu sama petinggi Nerkai pada saat itu, ngerti apa orang Indonesia tentang kemanusiaan gitu. Wah, jadi ditolak gitu loh. Nah baru tanggal sekitaran September ya, awal September gitulah, 3 September itu kemudian Presiden Soekarno kan memerintahkan pada Menteri Kesehatan pada saat itu Dr. Buntaran Marto Atmojo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Indonesia gitu ya. Itu sebenarnya untuk menunjukkan tuh Mas Panji kepada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia itu adalah suatu fakta nyata setelah proklamasi. Nah, tugas utamanya pada saat itu Mas Panji sebenarnya kita itu diminta untuk membantu dalam pekerjaan pertukaran tawaran perang, membantu menghadapi perang, mempertahankan kemerdekaan di bidang kesehatan dan pertolongan, terus kemudian menerima bantuan luar negeri melalui Palang Merah Internasional. Jadi kalau kita lihat itu Mas Panji, di Jogja ada yang namanya Museum Ngoto. Pernah ke sana Mas Panji di Bantul, di Imogiri? Kan dulu pas
0: kan kalau
1: RRI
0: kita
1: pernah ulang tahunnya
0: di sana. Iya, kalau ulang tahun kemarin juga di situ kita apa upacaranya di Ngoto juga.
1: Nah itu tuh ada di sana kan ada pesawat kan, itu bangkai pesawat kan. Nah itu sebenarnya adalah bangkai pesawat yang pada saat itu kan di sana Mas Panji yang di sana Adi Sucipto ya. Nah itu kan rencananya itu kan pesawat Dakota nih Mas Panji pak saat itu. Nah itu membawa bantuan obat-obatan kemudian ditembak yang jatuhnya di sana itu.
0: Jadi perjuangannya ketika PMI saat itu tuh juga ya sama dengan para pahlawan begitu ya PMI ini nih ya.
1: Benar.
0: Dan kalau tidak salah jadi, nih ya Mbak Yani nih ya pendirinya atau mungkin tokohnya ketua pertama kali kalau tidak salah nih itu wakil presiden pertama ya Muhammad Hatta gitu ya, Bung Hatta sendiri ya.
1: Benar. Jadi ketua pertamanya itu adalah Muhammad Hatta. Jadi itu ketua pertama pada saat itu gitu ya. Ya kan kepengurusan itu kan terbentuk tanggal 17 September dan diputuskan di kongres di Yogyakarta pada saat itu bahwa ulang tahun PMI itu tanggal 17 September. Nah, kemudian ketua pertamanya adalah Bung Hatta gitu Mas Panji. Nah, tugas kita awal-awal gitu ya Mas Panji itu kayak misalnya kalau kita lihat di sebenarnya di benteng itu juga ada di benteng Vandenberg, terus juga ada di mana Monjali itu ya Mas Panji. Kalau kita lihat itu kan di sana perannya itu kan ada banyak, P3K, pengungsian, dapur umum gitu, terus kemudian pencarian, pengurusan, pemulangan Romusa, Heiho, pelaut dan sebagainya itu di awal-awal pada saat itu. Nah awalnya itu Mas Panji relawan yang tadi saya mau ngomongin relawan itu Mas Panji dulu tuh ada yang namanya pasukan penolong yang disebut dengan mobile kolon. Nah itu dulu nah itu terdiri dari para dokter muda, mahasiswa kedokteran, pemuda-pemudi gitu ya. Kemudian dikenal dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah itu awalnya.
0: Waduh, apresiasi setinggi-tingginya nih untuk Palang Merah Indonesia. Dan ini Mbak Yani juga kemarin kita juga memberitakan terkait dengan salah satu tokoh PMI juga di Yogyakarta ini tutup usia ya Mbak Yani ya, Irjen Purnawirawan HK Astana.
1: Pak HK Astana, beliau adalah wakil ketua PMI DIY. Sebenarnya beliau ada Dewan Kehormatan PMI DIY di periode 2016-2021. Kemudian di 2021-2026 sampai dengan sekarang ini menjadi wakil ketua di PMI DIY.
0: Baik, ini udah ditunggu-tunggu ini Mbak Yani ya, terkait dengan informasi nih stok darah dan tentunya agenda donor darah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Silakan diinformasikan Mbak Yani.
1: Ya Mas Panji dan juga pendengar, wah ini bertepatan dengan hari ulang tahun Palang Merah Indonesia dan juga bertepatan dengan ulang tahun Mas Panji. Wow. Nah ini nih, kita informasikan ke stok darah. Kita awali dengan kegiatan donor darah di luar Palang Merah Indonesia yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia gitu ya pendengar ya. Hari ini sudah diakhiri, tadi sebenarnya ada banyak kegiatan gitu ya di siang hari ini, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan untuk besok di hari Jumat, hari ke-18 bulan September, sudah tercatat ada 4 kegiatan bersama Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di kantor Kelurahan Sri Hardono. Ini di Pundong, Kabupaten Bantul, dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama Donor Darah PMI Kota Yogyakarta ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU Yogyakarta. Nah, IEU gitu ya. Di Gedung Kuning pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama Donor Darah PMI Kabupaten Sleman ada di Fakultas Teknik UGM di Grafika Sendowo Sindwati Melati Sleman. Ada juga bersama Donor Darah PMI Kabupaten Kulonprogo ada di Pendopo Kapanewon Girimulyo. Ini di Jalan Gokis Kendo di Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo. Semuanya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda bisa langsung ke Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi itu bisa menambah stok darah di siang hari ini. Meski mayoritas stok darah sudah mencukupi pendengar di siang hari ini, namun memang ada beberapa komponen darah yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di siang hari ini. Di mana saja kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hulbert berisi seluruh komponen darah, PRC, Pekrasal berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Di golongan A-nya WB3, PRC 137, TC-nya ada 12. Kemudian di golongan B, WB3, PRC 117, TC 8. Golongan O, WB3, PRC 153, TC 8. Golongan AB, WB2, PRC 49, TC-nya ada 6. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda mau donor darah boleh banget, atau mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman ya, atau membutuhkan pelayanan darah di Jalan Rajimin Sucantri Haji Sleman. Lain teleponnya di 869909. Kemudian kita bergeser ke Kulonprogo nih pendengar. Di golongan A-nya WB2, PRC 5, TC 5. Golongan B, PRC 1, TC 8. Golongan O, WB 10, PRC 3, TC 6. Golongan AB-nya WB2, PRC 5, TC-nya ada 3. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulonprogo nih pendengar, di siang hari ini semua golongan darah masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda di hari ini di momen spesial di tanggal 17 September Anda boleh banget loh ya donor darah di seputaran Kulonprogo di Jalan Bayangkara, Serut Pangasi Kulonprogo, lain telepon 773244. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB 34, PRC 26, golongan B WB 29, PRC 21. Golongan O WB 5, PRC 26, sementara untuk golongan AB di siang hari ini belum ada stok nih pendengar. Ya, jadi Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul, Anda bergolongan darah AB di siang hari ini lagi dengerin RRI, pas banget langsung gitu ya. Anda bisa menambah stok darah di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, lain telepon 394500, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian untuk Bantul di siang hari ini, golongan A-nya WB2, PRC 10, TC 4, golongan B WB 10, PRC 115, TC-nya ada 6, golongan O WB 5, PRC 46, TC 7, sementara untuk golongan AB-nya WB 1, PRC 4 di siang hari ini. Nah, untuk Bantul di mencukupi pendengar stok darah di siang hari ini, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Kemudian kita bergeser ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC 8, TC 23, golongan B, PRC 64, TC 5. Golongan O-nya PRC 52, TC 7, sementara untuk golongan AB di siang hari ini tercatat ada PRC 94, TC-nya ada 6 kantong. Untuk Kota Yogyakarta di siang hari ini, utama juga golongan A nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kota Yogyakarta. Alamatnya boleh dicatat loh ya. Ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176. Mas Panji.
0: Ya, Mbak Yani, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Mbak Yani, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Mbak Yani, dan semangat sehat di hari terus. Ulang tahun Mbak Yani.
1: Semangat. Iya, jadi keingat tadi kan mau ngomongin temanya, ternyata pengen temanya itu adalah peduli bergerak bersama.
0: Peduli
1: gitu
0: bergerak
1: loh,
0: bersama, yes, sama-sama berarti ini ya, hampir mirip-mirip sama temanya RRI berarti ya.
1: Nah itu kan, jadi kita itu kalau bahasa Jawanya saiek saeko proyo untuk bergerak bersama, menebarkan nilai-nilai kemanusiaan bersama RRI terus.
0: Luar
1: gitu ya.
0: Luar biasa, terima kasih Mbak Yani untuk hari ini. Mbak Yani sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Amin.
0: Mbak Yani.
1: Matur nuwun Mas Panji, selamat ulang tahun juga ya. Jangan.
0: Terima kasih Mbak Yani.
1: Baik. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat lagi, setelah yang lagu berikut ini, kita akan memberikan informasi kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Panji memberikan informasi di segmen Maxi untuk kali ini, edisi hari Kamis 17 September 2026, terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.

0: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 17 September 2026, bahwa seramam hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 16 September 2026, kebakaran lahan di TNGM Kali Kuning 2, Pangok Rejo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, objek terbakar seluas kurang lebih 500 meter persegi. Kemudian kejadian kebakaran lahan di Sambi Rejo, Ngawen, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati 7 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Satatu Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, BMKG memperkirakan akhir musim kemarau 2026 di daerah istimewa Yogyakarta terjadi pada dasarian pertama dan kedua November 2026. BMKG mengingatkan masyarakat agar mengantisipasi dampak musim kemarau, khususnya berkurangnya ketersediaan air bersih serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, hujan yang turun sesekali sebaiknya dapat menjadi kesempatan untuk kembali mengingat pentingnya pengelolaan air. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
1: Baik, mendengar demikian tadi informasi dari Pusdalops BPBDD ya. Nantikan informasi seputaran kota Yogyakarta dalam Warta Siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis.

0: dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sampai Oktober akan hujan, tetapi hujan itu belum bisa memenuhi air tanah karena El Nino itu diperkirakan sampai Februari 2027.
1: Dan bisa menjadi barometer atau contoh sebagai kota yang ramah, kota yang aman untuk kemajuan sepak bola.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono Nanda.
1: Oktober, yang diperkirakan Oktober akhir itu akan musim hujan, tapi itu tidak bisa langsung memenuhi.
2: Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bantul terus dilakukan selama musim kemarau. Hingga 15 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul telah mendistribusikan 2.850.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Huta Gaul menyatakan, jumlah tersebut setara dengan 556 tangki. Bantuan itu diperuntukkan untuk 8 kapanewon dan 16 kalurahan. Meski begitu, ia menyebut bahwa distribusi air bersih pada tahun ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi kekeringan pada tahun 2023. Saat itu, total penyaluran air bersih hingga akhir tahun tercatat mencapai sekitar 11 juta liter. Kendati sejumlah wilayah sempat diguyur hujan dengan intensitas rendah beberapa waktu lalu, Antoni menilai bahwa hal itu belum cukup untuk mengembalikan ketersediaan air tanah.
1: Kita jangan ketipu dengan ada mendung, ada hujan, itu hanya lewat itu mas, hanya karena ada sedikit perubahan musim, tapi tetap sesuai anu, tetap sampai Oktober akan hujan, tetapi hujan itu belum bisa memenuhi air tanah karena El Nino itu diperkirakan sampai Februari 2027. Jadi kayak tahun lalu kan sempat juga ada, kita kok hujan, udah hujan kok dropping, ya kenyataan memang hujan masih dropping karena itu airnya, hujannya tidak terlalu besar, jadinya tetap kondisi air tanah belum terpenuhi.
2: Selain itu, BPBD Bantul masih mempertimbangkan rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan. Langkah antisipasi ini diambil guna memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kekeringan yang masih terjadi.
1: Jadi kami mungkin minggu depan, Selasa mungkin, karena kan tanggal 25 kan habis 25 September. Nah, jadi kita kemungkinan Selasa kita akan ada rapat koordinasi, nah, kita akan coba untuk diskusi perkembangan BMKG terakhir bagaimana dan lainnya. Segera kita akan mungkin sepertinya akan memperpanjang siaga kami.
2: Lebih lanjut, BPBD Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Dengan demikian, opsi pengajuan belanja tidak terduga atau BTT juga belum diperlukan.
0: Bukan sekedar pajangan, koleksi museum juga memiliki nilai ilmu pengetahuan yang bisa dikaji dari berbagai aspek. Vika Azalia melaporkan.
3: Jadi mereka itu tidak ngerti museum. Kalau ngerti museum seperti ini, kenapa misalnya di Diponegoro ketika perang hanya menggunakan payung, ditembak tidak? Tidak itu. Kan orang yang mengatakan itu, wah itu gugon-gugon dan...
4: Badan Musyawarah Musea atau Barahmus DIY menilai barang yang tersimpan di sebuah museum bukan sekedar koleksi untuk dipajang dan dilihat, tetapi memiliki nilai ilmu pengetahuan yang dapat dikaji. Ketua Barahmus DIY Ki Hajar Pamadi mengatakan pemahaman masyarakat terhadap museum selama ini masih terbatas pada tempat penyimpanan barang-barang kuno.
3: Museum itu koleksinya itu bisa direkonstruksi sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang banyak. Jadi bisa dengan mekanika, bisa dengan bahasa, dengan teknologi pada saat itu, dengan sosiologi.
4: Ki Hajar juga mencontohkan kisah Jenderal Sudirman yang melakukan perjalanan gerilya hingga sekitar 1000 km. Salah satu makanan yang dibawa dalam perjalanan tersebut adalah nasi kepel yang awet hingga 3 hari. Ia menjelaskan makanan tersebut dibuat dengan teknik tertentu sehingga dapat bertahan selama beberapa hari dan dapat dikonsumsi dalam perjalanan.
3: Itu teknologi tidak menggunakan teknologi apa-apa, dengan teknologi khusus. Makanya sekarang sedang dipelajari, ternyata zaman dulu itu orang-orang pintar, cuma kita nggak ngerti. Kenapa dianggap, oh main koleksi gitu, tapi sebenarnya kenapa?
4: Lebih lanjut, ia mengatakan perkembangan ilmu permuseuman saat ini membuat pemanfaatan koleksi museum semakin luas. Analisis dan pengembangan koleksi dapat membuka berbagai perspektif baru, sehingga museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah.
0: Sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta didorong tidak hanya menerapkan konsep berkelanjutan di lingkungan kampus, tapi membawanya ke tengah-tengah masyarakat. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
5: Kampus-kampus di Indonesia perlu menjadi laboratorium peradaban hijau. tempat ilmu menguji.
6: Kampus berkelanjutan tidak cukup hanya ditandai dengan banyaknya pepohonan, gedung hemat energi, dan pengurangan sampah. Keberlanjutan juga harus tercermin dalam tata kelola kampus, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga kebiasaan mahasiswa yang dapat diterapkan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam sambutan yang dibacakan Sekda DIY Nimade Dwipanti Indrayanti pada acara UI Green Metric Sustainable University Ranking Indonesia tahun 2026 di Graha Sabah Pramana UGM Selasa siang. Nimade saat membacakan sambutan Sri Sultan menegaskan konsep kampus berkelanjutan harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola, operasional, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga akuntabilitas publik.
5: Dalam falsafah Jawa, kita mengenal Hamemayu Hayuning Bawono, kewajiban menjaga dan memperindah tata kehidupan. Bagi perguruan tinggi, falsafah ini dapat diterjemahkan dalam agenda yang sangat konkret. Kurangi emisi, kelola air dengan cermat, ubah sampah menjadi siklus manfaat, bangun mobilitas rendah karbon, arahkan riset pada problem real masyarakat. Tanamkan literasi ekologis kepada mahasiswa sejak mereka memasuki gerbang kampus.
6: Sementara itu, Ketua Panitia UI Green Metric Sustainable University Ranking Indonesia 2026, Indra Wijaya Kusuma mengatakan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program keberlanjutan dapat berjalan secara efektif dan terukur.
7: Cara kita merancang, membangun, mendinginkan, menerangi, dan menggunakan gedung bukan persoalan kecil. Setiap keputusan mengenai pencahayaan, pendinginan ruangan, panel surya, desain bangunan, pengadaan material, dan pengelolaan laboratorium merupakan bagian dari agenda iklim. Karena itu ketika sebuah universitas memperbaiki operasional kampusnya, universitas tersebut memperoleh dua manfaat sekaligus. Pertama, kampus mengurangi jejak lingkungannya sendiri. Kedua, kampus menciptakan contoh nyata yang dapat dilihat dan dipelajari oleh mahasiswa, pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjalankan peranan tersebut.
6: Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki posisi strategis untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai laboratorium peradaban hijau. Kampus diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengembangan teori dan teknologi, tetapi juga ruang pembentukan generasi yang memiliki kesadaran serta tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan kehidupan.

0: Daun tanaman andong dapat difungsikan sebagai pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Hal ini terungkap dalam kampanye pembagian bibit tanaman tersebut yang digelar di Benteng Frederick beberapa waktu lalu. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Kampanye ramah lingkungan bertajuk Pesan Hijau dari Gunung Andong menjadi salah satu kegiatan sosialisasi lingkungan di kawasan Benteng Frederick, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar untuk menggugah kesadaran masyarakat agar mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dalam aksi ini, pegiat lingkungan Jogja Adventure Kids Zaini Mansur membagikan bibit tanaman andong secara gratis kepada pengunjung. Bibit tersebut dibudidayakan di pekarangan rumahnya di kawasan Suryawijayan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Jika sudah dipanen, daun andong bisa digunakan sebagai pembungkus makanan alami.
2: Kenapa dikenalkan untuk masyarakat? Masyarakat kita sudah ada ketergantungan dengan plastik, ada alternatif lain yang sebenarnya sudah diberikan pengetahuan oleh leluhur kita, yaitu daun pisang, daun andong, dan dedaunan yang lain. Salah satu karakter daun andong itu mirip dengan daun pisang, meskipun daunnya lebih tidak lebar nih. Kalau pisang kan lebar sekali, cuman kalau di kota kami mengharapkan masyarakat bisa mulai menanam andong sebagai pagar hijau, itu bisa dipanen daunnya.
1: Selain mudah dirawat, tanaman andong cocok ditanam di pekarangan maupun di dalam pot. Daun ini bisa dipanen sewaktu-waktu untuk kebutuhan dapur.
2: Perawatannya mudah, Mas, tinggal layaknya seperti tanaman yang lain. Perkembangbiakannya melalui stek, Mas. Pencelas tanam gitu.
1: Salah satu pengunjung, Tri Marianti, warga Kabupaten Sleman, mendapat bibit tanaman andong secara gratis.
3: Karena ini kan organik juga, jadi sangat ramah lingkungan juga, dan keren banget menurut saya, harus digaungkan ya, karena semakin kita aware, itu kan semakin banyak orang yang menanam andong dan tanaman-tanaman lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan plastik.
1: Menjaga bumi bisa dilakukan dengan langkah sederhana. Dari selembar daun andong, sebuah kesadaran dari niat baik selalu punya tempat untuk menyelamatkan masa depan.
0: LPSK akan mengusulkan hasil verifikasi dan perhitungan ganti rugi korban Daker Little Aresa kepada kejaksaan pada pekan ini. Berita selengkapnya bersama Karin Anisa.
4: Sudah kita siapkan untuk kita usulkan kepada jaksa untuk masukkan dalam tuntutan.
5: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menyelesaikan proses verifikasi permohonan restitusi bagi korban kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresia. Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan, mengatakan proses penilaian ganti rugi atau restitusi telah dilakukan LPSK sejak 29 April 2026 dan hasilnya siap diusulkan kepada kejaksaan pada pekan ini. Ramdan mengatakan, setiap penderitaan korban seperti medis, psikologis, ataupun pendidikan korban akan dikonversikan menjadi nilai rupiah yang dibebankan kepada para pelaku dengan mengacu pada standar biaya yang ada.
4: Penderitaan medis, psikologis, kemudian karena ini anak ya pada Nevi, proyeksi ke depannya seperti apa, memperhatikan pendidikan yang berkelanjutan bagi anak, kan ini juga termasuk kerentanan. Jangan sampai kemudian secara psikis juga anak mengalami traumatik yang berkepanjangan, sehingga konsepnya adalah proyeksi pemulihan. Sudah kita siapkan untuk kita usulkan kepada jaksa untuk masukkan dalam tuntutan nantinya.
5: Sementara, tenaga ahli LPSK, Abdanef Jopa, menyebut besaran restitusi paling kecil mencapai 7 juta rupiah, sedangkan paling besar mencapai 70 juta rupiah.
6: Setidaknya ada dua yang sudah dilakukan LPSK di kasus Daycare. Pertama, pendampingan. Jadi ada sekitar, kalau saya tidak salah ya, soal jumlah pas itu ada 28 orang tua korban yang kemudian LPSK dampingi dalam 3 atau 4 persidangan terakhir lah di pengadilan. Yang kedua terkait dengan restitusi. Nah, restitusi ini ada 83 korban yang kemudian sudah kami lakukan perhitungan. Nah, harapannya sih minggu ini, kebetulan Pak Karo dan saya dari Jakarta, harapannya minggu ini kami bisa serahkan ke kejaksaan.
5: LPSK menegaskan pemulihan korban menjadi hal yang utama di samping memidanakan pelaku. Diharapkan pengajuan hak restitusi ini dapat menjadi bagian dari proses pemenuhan hak para korban dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresia.
0: Guna mewujudkan laga yang aman dan kondusif pada BRI Super League musim ini, Polda DIY menginisiasi penanda tanganan komitmen bersama antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Vika Azalia melaporkan selengkapnya.
7: Semoga pertandingan kedua tim ini ke depannya dapat berjalan dengan
8: aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton.
9: Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara manajer klub, MOC, dan supporter PSIM Yogyakarta serta PSS Sleman menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, mengatakan penandatanganan komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mengawali pertandingan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Melalui komitmen tersebut, seluruh rangkaian pertandingan kedua tim diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak, khususnya masyarakat.
8: Kami tentunya berharap, mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama ya. Agar Yogyakarta tetap aman dan kondusif dan bisa menjadi barometer atau contoh sebagai kota yang ramah, kota yang aman untuk kemajuan sepak bola.
9: Ihsan menegaskan menjaga keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari manajer klub, panitia pelaksana, hingga kelompok supporter kedua tim. Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta seluruh pihak yang menandatangani komitmen ini benar-benar menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.
10: Rivalitas dalam supporter itu baik, tapi jangannya seperti kemarin, sehingga timbul gesekan-gesekan. Sekali lagi, saya minta dengan hati yang ikhlas dan hati yang murni, sungguh-sungguh puasanya yang kita tandai dari tanda tangan hari ini betul-betul nanti bisa diwujudkan nyata. Yang paling penting.
9: Harda juga mengingatkan manajemen klub untuk terus meningkatkan prestasi tim. Menurutnya, kekecewaan supporter terhadap performa klub dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan supporter. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai potensi persoalan yang selama ini kerap muncul menjelang pertandingan.
11: Kami ingin ikut mensukseskan bagaimana nanti PSIM sama PSS bisa bersama-sama kita maju bareng dan kemudian semua terkondisi dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta.
9: Dalam dokumen komitmen yang disepakati, perwakilan manajemen dan supporter menyatakan kesiapannya menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi BRI Super League 2026-2027. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini, tentunya di Indonesia banget 100% plus bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya playlist kita masih sama ya, era tahun 90-an hingga 2000-an ya. Siap dipilih-pilih nih di 580333 dan juga di 08112711911. Anda boleh nanti berkirim-kirim salam ya, sembari kita nanti ngobrol-ngobrol seperti janji Panji kemarin banget nih ya, yang diberikan wangsitnya dari Mbah Jadi nih. Ada kenangan tersendiri nih ketika kita menginjakan pertama kali di kota Yogyakarta. Wede, sahdu kita siang hari ini. Meskipun panas-panasan ya, kita akan memulai mengenang-enang bagaimana pertama kali kita di Yogyakarta nih. Wah, Mbak Jadi, nih terima kasih nih ya. Berikan tema yang luar biasa. Jadi kita pasti tahulah perjalanan kita masih kecil hingga sekarang ini. Mungkin ada yang pendatang juga atau mungkin yang dari luar kota. Ya, kita ceritakan gimana kesannya ketika menginjakan kaki di Yogyakarta. Tapi kita akan menceritakan nih yang mungkin di zamannya dulu nih, Jogja nih seperti apa. Yang sekarang ramai sekali, penuh dengan gedung-gedung sangat tinggi, sangat megah, lampu malam sangat silau ya. Malioboro sudah berubah sekarang nih ya, jadi cantik begitu ya. Atau mungkin justru dulu tuh lebih cantik. Boleh di 580333 ataupun di 0811271911. Dan nampaknya udah ada yang bergabung nih, langsung kita angkat saja nih ya. Selamat siang Indonesia banget. Halo Indonesia banget, bangga musik Indonesia, dengan siapa di mana ini? Halo, terputus ya, mungkin bisa dicoba lagi di 580333 atau di 0811271911. Kemarin setelah Panji ngobrol ini ya, dikasih tahu salah satu pendengar nih Mbak Jadi, katanya banyak sekali hutan belantara di kota Yogyakarta nih ya. Yang rame nih cuman di kawasan Malioboro, terus di Kota Baru. Nah, sekarang sudah merata, berbeda sekali ini. Mau ke arah manapun nih ya, udah jalanannya udah aspal. Nah, kan pasti aspal nih kan baru-baru aja tahun 80-90 gitu ya. Mungkin di masa pendengar ini, Jogja seperti apa sih gitu. Panji penasaran karena dari kemarin ki sampai Panji ini buka di Instagram nih ya, di foto lawas itu, di akun foto lawas nih. Wih, Jogja sangat asri sekali. Oke, sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa aja. Indonesia banget, 100% Indonesia, bangga musik Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Musik Indonesia.
0: Bu Tuti, apa kabar?
1: Baik, bagus.
0: Alhamdulillah. Kabarnya gimana, gembira gitu ya Bu Tuti ya?
1: Gembira ketemu anak ya,
0: ya alhamdulillah.
1: Meskipun belum ketemu wajahnya.
0: Aduh, tapi saya di grup WAG kan ada ya Bu?
1: Aku itu gak ikut di grup itu Mas.
0: Oh.
1: Apa ya Mas, matanya ya. Motone wong tuwa.
0: Darno pun ini siang?

0: Lahir dan besar di Yogyakarta, Nji Bu Titi.
1: Lahir, besar, dan tua.
0: Wih, luar biasa sekali. Ini panjang ini ceritanya ini.
1: Ya, tetapi kan ya tidak di Jogja aja ya, kan lain kota.
0: Tapi masa kecil di Jogja, Nji?
1: Iya, saya sampai SMP. Pokoknya saya itu apa? Setelah kerja itu di mana? Dari Jogja pindah ke Kudus.
0: Mm-mm.
1: Dari Kudus pindah ke Solo.
0: Yeah.
1: Dari Solo ke Semarang.
0: Mm-mm.
1: Semarang baru ke Jakarta.
0: Wede, lo gue dong.
1: Jakarta lo. Terus barengan lo, terus dibalik ini kutone.
0: Ede, alhamdulillah.
1: Iya,
0: tapi dulu waktu SMP Jogja seperti apa?
1: SMP itu Tugu Nyetan, tahu toh mas?
0: Yeah.
1: Nah itu jalannya itu gak seramai sekarang ini. Dan jalannya itu halus banget, orating gerunjal gitu.
0: Oh, berarti yo seputaran Kota Baru nje nek Tugu Nyetan iki nggih.
1: Iya, iya.
0: Tapi tugunya yo seperti itu dari dulu.
1: Jembatan Gondola itu tahu.
0: Nggih.
1: Mana itu aku sekolahnya masih di itu ke timur lagi.
0: Naik apa kalau sekolah?
1: Sebelah timur Anporem.
0: Nggih.
1: Iya.
0: Naik nopo?
1: Kadang-kadang jalan, kadang-kadang naik sepeda.
0: Waduh, enggak seramai sekarang, Je? Iya dong. Banyak kuda dulu?
1: Banyak.
0: Ya, ditumpai gitu?
1: Andong, toh, Mas.
0: Bukan yang langsung gitu, enggak usah pakai andong?
1: Enggak ada
0: ya?
1: Enggak ada.
0: Kan dulu menir-menir kayak gitu kan, zaman-zaman masih... Enggak ya, bukan zaman Majapahit, toh, nggih? Bu Tuti, nggih? Saya kira, Mas, zaman Majapahit.
1: Lah, niat
0: diwaku kiri. Saya mau menceritakan, kalau Mbah Jadi kemarin tuh menceritakan sesosok Bung Tomo, saya mau nanya ini ada yang pernah lihat sesosok Gajah Mada atau enggak gitu, apa Angling Darmo gitu.
1: Teman saya ada yang namanya Angling Kusumo.
0: Angling Kusumo. Tapi dulu masih jarang ya kendaraan bermotor, Jeh.
1: Iya jarang mas, jadi teman sekolah saya itu dari satu sekolahan itu cuma ada dua yang pakai motor. Wong putrane wong
0: duh suke banget mesti.
1: Wong putrane wong orang ada gitu. Ya dan kendaraannya bukan kayak sekarang ini kan macam-macam. Dulu ya biasa tapi bagi kita semua ya wis ampuh lah
0: kita
1: motor kayak ngono.
0: Tapi jalan masih sudah aspal.
1: Aspal mas.
0: Udah aspal aja.
1: Aspal tapi anu halus gitu loh mas.
0: Halus ya.
1: Jadi dulu itu kalau orang nambal jalan yang saya pasti tahu itu kan gurun jalan anu watu-watu itu loh mas. Itu disikat pakai sikat apa? Kawat.
0: Oh dipel nge?
1: Disikat
0: nge?
1: Dipel.
0: Oh
1: disikat pakai sikat kawat. Terus ada aspal yang encer itu dikepior-kepior ke situ mas. Terus setelah itu ada wedi mas.
0: Nggih, pasir gitu nggih.
1: Wedi yang ada itunya ada apa aspalnya juga terus baru digosok jadi halus banget mas.
0: Wah.
1: Sekarang tugu itu kan nggak kayak dulu kalau mas Panji lewat itu kan lain. Sekarang ada
0: pagernya
1: terus ada batu-batu yang itu alah marah kayak kesandung.
0: Jadi nggak bisa megang tugu sekarang kalau dulu itu bisa. Mudah sekali nggih megang tugu ya,
1: ada yang foto di situ apa? Sekarang nggak bisa mas.
0: Wow.
1: Terus yeah. Itu stopan itu ya di tugu itu merah hijau itu. Jadi dulu kalau saya dari sebelah timur, rumah saya kan di utara di Jetis.
0: Jetis.
1: Itu saya harus lurus baru belok ke kanan.
0: Kalau
1: sekarang kan nggak.
0: Nggak.
1: Timur ya langsung belok.
0: Yeah.
1: Nggak usah ngubungi tugu.
0: Nggak. Jadi buat bunderan ya kalau dulu nggak.
1: Nggak ya. Pokoknya tugu itu enggak ada bunderannya itu mas.
0: Iya, pokoknya ngelewati tugu ini ya.
1: Ngelewati, pokoknya.
0: Iya, muter itu ke.
1: Iya.
0: Oh, tapi juga dari dulu tugu bentuknya seperti itu, Nge?
1: Iya.
0: Nge.
1: Iya. Memang kayak gitu. Kalau ke selatan, ya Malioboro itu ya lebih luas dari dulu.
0: Sudah ramai dari dulu, Nge?
1: Bukannya ramai mas, jalannya itu... lebih sekarang kan terus ngudodol ngomong
0: nje.
1: Gitu.
0: Tapi katanya dulu dibuka itu rel kereta apinya, kalau sekarang kan harus muter itu ke jembatan. Kalau dulu dari Tugu ke

0: Eh, perut tuh lurus.
1: Iya.
0: Nggih, nggih.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Nah, tapi saya enggak tahu kalau kereta api ke Solo atau Surabaya kan ya mesti lewat kono to, Mas.
0: Nggih. Oh. Waduh.
1: Itu.
0: Iya. Lagi membayangkan ini, Bu.
1: Enak, Mas.
0: Enak, nggih.
1: Iya, jalannya itu trotoar tuh masih luas.
0: Baik. Oke, mau request lagu apa, Bu Tuti?
1: Lagunya apa to, Mas?
0: Di sini ada Yofi, ada Vina Panduwinata, ada Minoru, ada Java Jais, Dian Pramana Putra, Krisye Pro Power Slave, ada Rosa Ismi Aziz.
1: Rosa apa, Mas?
0: Rosanya di sini Aku Bukan Untukmu.
1: Oh, apa?
0: Mas Akib. Oh, Mas Akib banget ya. Rosa yang lain?
1: Apa ya? Ya, apa, Mas?
0: Rosanya di sini yang sudah yang mau featuring atau sendirian ini?
1: Ya apa yang ada di situ?
0: Yang di sini Ku Menunggu, terus ada Tega, wah ini sedih semua ini. Nada-nada cinta sama ayat-ayat cinta.
1: Iya itu.
0: Baik.
1: Ayat-ayat cinta.
0: Salamipun Bu Tuti.
1: Salamipun pertama kali untuk Ananda sendiri.
0: Ji, terima kasih.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Sami-sami ya, kembali doanya ke Bu Tuti.
1: Terus ada Bu Mawar Kuning, ada Mas Andi, Pak Beni, terus Pak Yono yang di Bantul, lalu Pak Budi Santoso, Mbak Jati. Saya itu mesti kalau mau nyebut beliau itu lupa. Mbak Jati, terus Pak Adi Pundong, Mas Wonderful, nggak pernah masuk.
0: Nggak pernah masuk, lagi touring.
1: Oh iya toh.
0: Ya
1: syukur. Mudah-mudahan tidak masuk pun
0: tetap wonderful.
1: Selalu ingat gitu.
0: Baik.
1: Bu Yayu, Bu Lilis Kumendaman.
0: Sudah masuk ini di WA kami, Bu Lilis.
1: Ya, salam ya Bu Lilis ya. Terus Bu siapa itu? Bu apa tuh, Bu Wigati. Yang Kulon Progo itu deh, Mas. Sumila apa itu?
0: Bu Satila.
1: Bu Satila, kok Sumila? Bu Satila, Mas Enes. Dan semuanya.
0: Semuanya ya. Saja, baik, terima kasih
1: Mas
0: Bu Tuti.
1: Mas Andi juga, Mas.
0: Baik.
1: Tak tunggu ya, Mas, karena saya nanti jam 2 harus pergi.
0: Oke.
1: Atur nuwun ya, Mas ya.
0: Sami-sami Bu Tuti, hati-hati di jalan. Jogja zaman dulu, wah tempoe dulu. Jadi tulisannya tempoe itu tempoe, due loe, gitu ya. Yang katanya berdasarkan fakta di lapangan ya, dengan saksi yang bisa dipertanggungjawabkan nih kesaksiannya. Aspal dulu tuh justru halus sekali. Wah ini nih fakta menarik ya. Di sepanjang Tugu katanya nih ya, dulu memang ya saya juga sempat merasakan sih kayak Bu Tuti ya. Kalau di pagar ini kan, Tugu ini kan baru-baru aja nih ya, mungkin banyak sekali vandalisme mungkin ya dari apa masyarakat atau mungkin oknum-oknum nih ya yang suka nyoret-nyoret Tugu nih ya yang harusnya putih bersih nih ya, kan namanya pal putih kan. Nah banyak sekali yang mencoret-coret akhirnya di pagar. Kita buka kembali ya di 580333 dan juga di 0811271119 sudah ada yang bergabung. Langsung kita sapa Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
2: Bangga Musik Indonesia, Mas Panji.
0: Yes, Pak Ramadan, luar biasa. Kabar sehat, Pak Ramadan?
2: Alhamdulillah, semoga Mas Panji pun sehat.
0: Amin, sama-sama, ya. Sangat sehat di ya. Sini. Terakhir menginjakan Jogja kapan, Pak Ramadan? 2023 ya?
2: Iya.
0: Kalau pertama kali masih ingat nggak?
2: Pertama kali itu... Ya, ke Parangtritis
0: juga. Tahun berapa itu? Pertama kali ke Jogja?
2: Itu tahun berapa ya? 2000...
0: Oh, 2000 ya? Udah 2000 ya?
2: 2000, tidak, 2020-an juga.
0: Oh, 2000? 2000
2: Iya, 2021 kan berapa?
0: Oh, berarti ya ini ya apa ya, masih baru begitu ya pertama kali baru, ke Jogja. Ya. Waduh.
2: Itu beli bakpia itu.
0: Nah, gimana kesannya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jogja nih, Pak Ramadan?
2: Rasanya ya bagus, senang di Malioboro apalagi ya. Ramai, senang, banyak kuliner ya. Banyak-banyak hiburan juga. Ya cuma Jogja itu
0: apa?
2: Masih tidak kayak Transjakarta, makanya tadi pagi aku bilang kayak Transjakarta karena muter terlalu jauh.
0: Iya.
2: Gitu loh.
0: Ininya ya, apa namanya, akomodasinya ya?
2: Ah, tidak langsung ke pusat transportasi, apa pabrik gitu.
0: Jadi aksesnya mungkin ini ya, kurang merata begitu, Jay.
2: Iya, makanya tadi pagi aku bilang harus ada restrukturisasi gitu.
0: Wah, ini masukan baik.
2: Buat ini jalan itu lebih mempersingkat waktu loh.
0: Gitu. Waduh, tapi ada kenangan tersendiri nggak, Pak Ramadan?
2: Ya, ada juga ya kulinernya ya bagus ya.
0: Favorit apa favorit?
2: Gudeg sih.
0: Gudeg ya, wah akhirnya menyukai gudeg ya.
2: Enak sih gudeg ya.
0: Luar biasa. Bakpia juga ya.
2: Padahal
0: cocok ya.
2: Juga sih kayak apa namanya?
0: Apa?
2: Ke Kulon Progo di Brosot di desanya.
0: Ke Kulon Progo. Iya.
2: Brosot desa itu.
0: Iya, di Brosot itu.
2: Kecamatan ya. Dulu kan Kulon Progo masih kecamatan dulu ya.
0: Iya.
2: Kan itu jadi kabupaten. Nah, kemudian ya di Brosotnya itu loh, jauh emang jauh.
0: Wah. Gitu. Duh. Berarti sudah nyobain ke pantainya sama ke gunungnya belum ini?
2: Iya.
0: Gitu. Pokoknya berkesan lah. Mengingatkan lagunya Club Project ya.
2: Mas Panji ya, alamat dia kalau di Jogja area sebelah mana?
0: Saya?
2: Mana? Iya.
0: Di kantor kan? Di kantornya?
2: Kalau alamat tinggal rumah.
0: Tinggalnya saya di Klaten, Pak. Di Klaten itu Prambanan. Prambanan masih ke utara.
2: Dekatkan dia.
0: Iya, masih ke utara sekitar berapa kilo ya? 8 kilo lah ke utara.
2: Oh gitu, tapi kalau kerja berarti nggak pulang, nanti sekalian pulang gitu ya?
0: Pulang sih, kalau akan ada jalan lewat rumahnya Bukus, lewat tembusan Bukus itu ya sekitar 45 menit lah.
2: Oh gitu, tapi tiap hari bolak-balik atau enggak?
0: Iya, bolak-balik.
2: Oh lumayan ya,
0: 45
2: menit ya. Lumayan jauh juga ya.
0: Lumayan, tapi kan karena jalanannya itu nggak terlalu ramai kalau lewat dalam ya, bukan jalanan raya gitu, jadi gitu, menikmatilah.
2: Ya, gitu. Makasih ya. Apa namanya, enak juga kan.
0: Iya.
2: Sudah biasa ya mungkin.
0: Dinikmati saja.
2: Sih, artinya menikmati ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Pak Ramadan mau request lagu apa ini?
2: Dari Firman aja deh.
0: Firman kehilangan. Baik. Ya. Salam-salamnya monggo.
2: Salam tadi ya Ibu Tuti ya.
0: Nggih, benar.
2: Ya Mas Widodo, Mas Andi, Mbak Andingnya sama Mbak Novi ya. Mbak Novi ya, Mbak siapa itu?
0: Bunga warku kuning.
2: Bunga warku kuning. Ingat bunga. Mawar kuning sama Mas Ipul juga, Pak Hasan, Pak Puji Kreito ya. Terus Bu Indra ya.
0: Iya.
2: Bu lagi Nani. Mbak Gunung, Mbak Kristin ya. Ahmad Irwan, terus yang Sekar Komuning ya. Yang Sahayu, Pak Beni, Mas Yanto, terus Mas Arti. Sama semua lah, banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Ramadan. Waduh, jauh-jauh dari Papua ini.
2: Ya, sehat-sehat walafiat ya. Memang aku sebenarnya mau ke Jakarta, mungkin ada waktu.
0: Wah, ini ditunggu, ini main-main nanti ke studio.
2: Kemarin kan laka lantas, tanganku patah.
0: Waduh, terima kasih.
2: Iya, tapi sekarang agak membaik ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ramadan. Sehat selalu, sama-sama.
2: Beraktivitas sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama, kembali doanya buat Pak Ramadan di Papua sana aja. Mungkin yang nelpon di 580333 ditahan dulu nih, kita mau bacain dulu. Kita beralih ke WhatsApp nih yang sudah masuk ini. Dari Pak Budi Santoso nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Budi Santoso di Wonogiri, Pak Budi, salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Pak Puji, dan semuanya saja. Request lagunya Inka Christy, ya bukan Crispy ya. Judulnya Yang Ku Nanti. untuk Mas Panji, terima kasih sama-sama. Nanti lagunya diputarkan ya. Dan ternyata kita sudah mendapatkan 3 lagu nih ya. Mungkin kita langsung ke lagu aja dulu ya. Requestan dari Bu Tuti nih untuk pendengar semuanya ya. Minta lagunya Rosa, Ayat-Ayat Cinta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Kemudian lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget. Bangga musik Indonesia. Masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti lampu ke 15 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Masih ngobrol nih Jogja Tempo dulu nih, boleh di line telepon kami ya. Dan sudah ada yang tersambung nih, langsung kita angkat saja. Indonesia banget bangga musik Indonesia. Halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pan.
0: Ya, Bu Ali, kabar sehat Bu Ali?
1: Alhamdulillah, Mbak, masih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan itu apa? Berkat itu kopi jahe.
0: udah keturutan ya.
1: Udah bikin ya.
0: Waduh.
1: Kok ini tumben, enggak kok terasa enak ya kan. Tinggal satu telunjuk kan tak bikin. Jadi berdua satu gelas kecil gitu.
0: Oh, waduh.
1: Pagi aku belanja lagi ininya.
0: Romantis sekali ini. Bu Ali, terakhir ke Jogja kapan ya? Kemarin itu ya?
1: Terakhir ke Jogja enggak. Bulan Maret.
0: Iya.
1: Tanggal 24 ke RRI. Tanggal 25 meluncur ke mana? Aduh, ke mana ya?
0: Kalau pertama kali ke Jogja kapan? Bu Ali masih ingat enggak?
1: Pertama dulu masih bocil, Bang.
0: Masih bocil ya? Masih ingat enggak itu dulu Jogja? Jogja zaman dulu itu seperti apa?
1: Fotonya masih hitam putih, Bang. Enggak ingat, Bang. Masih kurus saya itu. Terus yang diingat itu karena sudah ada IG, saya punya IG. Desember.
0: Oh, sebelum pandemi berarti ya.
1: Nggih, sesudah itu 2 tahun sesudah gempa itu loh, Bang.
0: Oh iya.
1: Oke. 2 tahun kan sudah.
0: 2008 toh, 2008 ya. 2008 kan?
1: Enggak lama berarti, Bang. 2006 ya gempa itu.
0: Iya, gempanya 2006. Nggih, terakhir kan 2008 nggih, kan berarti.
1: Nggih, ponakan jauh itu tugas di Balikpapan, saya yang jemput ya asli Bantul.
0: Oh,
1: ponakan jauh, bukan keponakan pas gitu. Enggak, 2018 saya tuh Desember.
0: Tapi kalau pas masih 2019. Kecil itu enggak ingat, Bu Ali.
1: Kenapa?
0: Jogja seperti apa tuh enggak ingat.
1: Yang kecil ya inget-inget apa ya, Bang ya, itu masih fotonya hitam putih itu pun sudah rusak ditaruh di album.
0: kayak apa jalanannya terus kemana aja gitu.
1: Tubuhnya itu yang kemarin terakhir kan sudah di pagar-pagar ya, Bang.
0: Sebelumnya kan belum ya.
1: Terus saya itu, saya paling ingat yang 18 aja deh, Bang, barusan yang itu.
0: Iya, nggak beda jauh.
1: 18 itu sempat ke toko-toko kain gitu, warung-warung kain, terus apa ya, makan di apa gitu, enak banget gitu.
0: Nah,
1: iya enak pokoknya, ada ikan duraminya apa ya. Saya nggak ditulis sih di IG itu, di makan apa, di restoran apa gitu. Lalu kemarin itu sempat ke itu, nah Bang, ke sate apa itu, yang panjang.
0: Yang kelatak itu ya, sate kelatak ya.
1: Itu saya nggak naksir satenya, apa kok kayak basa-basa anak saya. Saya pesen nasi goreng kambing.
0: Oh iya, karena itu satenya tuh kayaknya lemak gitu ya, lemak-lemak gitu ya.
1: Kayak nggak kering kayak di sini.
0: Kayar-kayar gitu ya.
1: Nggak bisa, katanya anak saya, nggak bisa mah, memang segitu ininya ukurannya. Jadi saya nggak naksir satenya, udah di sini banyak sate sudah.
0: Udah sana gudangnya kalau sate ya.
1: Ini masih kangen sih, kapan-kapan ke
0: Jogja. Oh ini ditunggu ini.
1: Nggak tahu kapan, dan tergantung yang ini. Aku kan sudah nggak bisa nyetir jauh, Bang. Kalau dulu di Bali, di Lombok, aku itu
0: wow. Nanti
1: hidup manis anak. Sekarang gantian anak.
0: Betul. Waduh.
1: Berkilo-kilometer kemarin kemana, ke Palembang apa. Saya penasaran, Bang, kalau sudah tahu RRI itu pengen nyampe di mana gitu.
0: Nah,
1: timur yang belum gitu.
0: Iya, tuh ditunggu nanti ya RRI sebelah timur nih ya. Udah. Sama Bu Ali ini. Oke, mau request lagu apa ini Bu Ali?
1: apa emang yang ada di situ?
0: Di sini.
1: Enak-enak dong bang lagunya, jangan itu-itu aja.
0: Iya, ada Vina Panduwinata, ada Java Jive, ada Dian Pramana Putra, ada Power Slave, ada Dewa 19, ada Ismi Aziz.
1: Bang, yang dari Elo itu loh bang.
0: Elo boleh, Elonya di sini yang sudah. Eloknya di sini yang sudah siap, Benci Tapi Rindu, ada Kau Bukan Kasihku, Kisah ya, Kita.
1: Benci Tapi Rindu, ada kan?
0: Ada, Benci Tapi Rindu.
1: Sampai benci ke mana, ke Terus Satu tuh nggak bisa ketemu semua-semuanya gitu loh.
0: Iya. Aduh, sedih ini.
1: Cuman ketemu Mbak Erna.
0: Oh, pas Mbak Erna itu ya. Waduh, harusnya pas saya itu.
1: Iya deh, Bang. Pokoknya untuk semua-semuanya deh.
0: Terima kasih. Bang, ya. Terima kasih. Enggak salam-salam ini?
1: Kenapa?
0: Enggak salam-salam?
1: Untuk semua-semuanya dulu.
0: Baik, terima kasih Bu Ali.
1: Mau menyiapkan buka puasa, Bang.
0: Terima kasih, ya, sehat selalu Bu Ali.
1: Dan bahagia selalu, Bang.
0: Amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ali ya. Lagunya sudah dipersiapkan nih, yang katanya masa kecilnya juga pernah ke Jogja. Dan kita buka lagi nih di 580333 dan juga di 0811271111. Sudah berdering, langsung kita angkat. Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Bangga Musik Indonesia.
0: Bangga Musik Indonesia, sudah berpuluh-puluh zaman ini.
2: Baru
0: tidak mendengar. Iya ini, dah yang nanyain banyak sekali. Ngalahin
2: siang hari ini.
0: Luar biasa ini. Kan kalau biasa ini kalau orang telepon-telepon ke radio nih yang dicariin kan penyiarnya kok enggak pernah nongol. Ini pendengarnya yang enggak pernah nongol nih kemana ini? Requestannya sangat banyak ini, Mas Ipul enggak pernah muncul. Mas Ipul enggak pernah muncul ini. Apa perlu di surat kabarkan ini Mas Ipul?
2: Di surat kaleng aja. Orang aku mau naik di jedal lagu, mau naik di jedal lagu. Mau naik lagi kalah sama yang lain, ya jadi naik-naik.
0: Pundung. Kabar sehat Mas Ipul?
2: Terus yang gak bisa itu penyiar atau pendengar?
0: Kabarnya gimana nih Mas Ipul?
2: Alhamdulillah, kabar selalu baik, wonderful pokoknya Mas Panji.
0: Luar biasa.
2: Ya pun panas panasnya terik sekali, tapi alhamdulillah tetap semangat ini.
0: Wah, tetap semangat. Mas Ipul asli ya. Jogja gak?
2: Iya dong.
0: Lahir dan besar di Jogja berarti ya?
2: Iya.
0: Tahu seluk-beluknya Jogja dong?
2: Enggak.
0: Aku ditanya-tanya. Mas Ipul.
2: Ya.
0: Zaman cilik lah, zaman kecil dulu lah. Kita ingat-ingat zaman kecil itu. Dulu Jogja seperti apa sih? Kan pasti kalau perbandingannya sampai sekarang ini kan udah jauh banget nih Mas Ipul. Nih kalau masih ingat ya? Dulu
2: aku sih Jogja dulu ya seperti Jogja tempo dulu masih banyak bangunan kuno itu, Mas. Iya, contohnya itu di kantor pos itu. Itu ada gedung BRI itu enggak seperti itu dulu.
0: Enggak seramai sekarang ya.
2: Loji-loji bangunan Belanda itu loh Mas dulu. Tapi masih ya tahun 90-an aku masih kecil sih Mas.
0: Nah, wah kuwi dolane pasti nek enggak Kid Fun Purawisata kan?
2: Iya. Dulu belum ada Kid Fun.
0: Belum ada Kid Fun ya?
2: Belum ada.
0: Berarti masih Purawisata.
2: Iya, adanya Gembira Loka.
0: Gembira Loka, Pura Wisata, anjir. Waduh.
2: 91 itu baru kelas 1 SD.
0: Masuk, keluar masuk Prambanan kan masih bebas lah ya itu ya. Tahun segitu tuh ya.
2: Itu masih jarang mah ke sana, Mas.
0: Jarang ya?
2: Iya, masih jarang ke sana. Kalau nggak pas pengenik sekolahan, nggak ada.
0: Monjali lah. Monumen Jogja kembali, masuk nggak pernah masuk.
2: 90 masih udah ada, Mas.
0: Udah ada.
2: Itu Monjali enggak pernah masuk satu kali.
0: Sama sekolah.
2: Ya cuman lihat-lihat itu doang, lihat prasasti-prasasti, lihat sejarah-sejarah tulisan-tulisan dulu.
0: Ngerasain naik lift itu. Pertama.
2: Tapi ya memang suasananya lebih asri kalau dulu sih Mas, tapi kalau makan apa mengikuti seperti zaman tempo-tempo dulu ya, tapi ya mungkin jadi kota lama, kota ketinggalan juga sih.
0: Iya sih.
2: Karena banyak pembangunan baru, arsitektur baru kan bangunnya sekarang kan modern-modern sih, Panji. Nggak seperti dahulu kala.
0: Iya.
2: Seperti Gedung Agung itu, sebenarnya Sri Sono itu dulu kan nggak seperti itu juga sih. Malioboro nggak seperti secantik sekarang.
0: Iya.
2: Beringharjo juga masih awut-awutan seperti itu.
0: Bener. Masih gampang banget lah. Isinya dulu tuh kalau nggak salah tuh kebul tok, kebul sate kere.
2: Bambu belum ada sih mas sate kere toh mas. Sate kere kan baru-baru akhir ini. Oh, tapi mungkin iya, bisa jadi dah. Tetapi mungkin beda nama kali ya. Kalau sekarang sate kere, mungkin dulu sate apa sih?
0: Apa ya, ya sate pokoknya ya mas ya.
2: Iya ya, yang kalau yang.
0: Tapi dulu jajanan apa mas favorit waktu kecil tuh?
2: Dulu itu kalau makan malinan ya aroma manis berang itu.
0: Aroma manis, ya ya ya ya. Yang dibentuk-bentuk itu mas, yang dibentuk-bentuk atau yang rambut nenek?
2: Ya rambut nenek.
0: Rambut nenek ya.
2: Iya. Rambut ya adanya seperti itu toh mas dulu. Mm-mm. Belum ada seperti sekarang dibentuk-bentuk. Aroma ya cuma itu. Wur itu pasar malam itu mas.
0: Cilok belum ditemukan ya cilok ya cilok ya. Belum ditemukan
2: cilok,
0: itu.
2: Cilok, ya. Akor seume belum ada.
0: Belum ada belum ada.
2: Iya belum ya ada mungkin belum nyampe Jogja.
0: Iya.
2: Kalau di Jawa Barat mungkin karena udah ada kan itu semuanya Jawa Barat sama Sanji.
0: Iya.
2: Bangso aci itu yang nggak Jawa Barat itu cuman itu aku cinta Indonesia.
0: Mas Ipul mau request lagu apa?
2: Mas aku dikasih dari Naif mas. Listnya ada apa aja mas Naif?
0: Naif, wah wow, udah jauh lama banget nggak ada yang request Naif. Naifnya di sini yang masuk ke playlist kita ada Benci Untuk Mencinta, Posesif, Air dan Api, Aku Rela, Curi-Curi Pandang, Mobil Balap Karena Kamu Cuma Satu, sama Cinta Untuknya.
2: Yang itu kalau Kamu Cuma Satu lagunya yang baru ini kan yang 2000-an udah itu.
0: Mm-mm.
2: Yang Karena Cinta itu aja.
0: Baik, monggo silahkan.
2: Iya. Kirimnya apa Bu Ali ya. Selamat siang Bu Ali. Ternyata Bu Ali juga seorang driver hebat ya mas ya.
0: Mas tadi apa karena kamu cuma satu toh?
2: Bukan, yang bawahnya.
0: Cinta apa? Untuknya.
2: Oh.
0: Oke deh.
2: Cinta Untuknya.
0: Monggo lanjut.
2: Kalau gimana?
0: Monggo lanjut.
2: Ya untuk Bunda Tuti udah masuk belum ini?
0: Sudah Bunda Tuti.
2: Oh, masuk.
0: Sudah.
2: Wah, aku saya kira
0: number 1.
2: Terima kasih sama beliau nih.
0: Number 1.
2: Tapi ya narem nyiki engko ya di anu di lirik.
0: Karena dipendelii.
2: Mending masih pendeli karo itu ayo. Meneng wae itu ayo. Aku takut tau.
0: Oh, susu engko nyetot lo Mas.
2: Kayak si mbok wae nyetot. Mas Pandi sering dicetot dulu ya?
0: Iya, disamblek bareng aku mas.
2: Dicetot itu rasanya panis itu mas. Oh,
0: dipelintir ya mas.
2: Iya, tapi ya gak sakit bener sih, wong lah nyetotnya bersak kecil mungkin sakit ya mas.
0: Nangis
2: ya, semuanya, Mas Pandi.
0: Terima kasih Mas Ipul, sehat selalu.
2: Semuanya selamat siang, selamat beristirahat, selamat menikmati lagu-lagu yang telah dihadirkan oleh Pro 1. Semoga bisa mendapatkan obat lelah buat ibu dan bapak kita semua.
0: Terima kasih Mas.
2: Untuk Mas Panjen Kru, ini Mbak Mega sana, Mbak Ega ini.
0: Mbak Ega ada di ujung sana.
2: Oh, ini masih tersenyum-senyum dia.
0: Iya ini.
2: Oh, halo Mbak Ega. Semakin cantik aja. Injas mah injas aja.
0: Injasnya lagi ngurusin di koperasi dia. Lagi jajan.
2: Tadi juragan dia.
0: Oh iya juragan.
2: Oh juragan. Sekarang urusin koperasi.
0: Iya juragan jualan ciki-ciki gitu.
2: Wah tadi pelit ya mas.
0: Pelit tenan asli.
2: Urusin ekonomi tadi ya.
0: Oh iya benar.
2: Hitungannya.
0: Wuh.
2: Tenan.
0: Purbaya kalah mas.
2: Jangan jadi Purbaya lah.
0: Jangan.
2: Mending aku telepon loh.
0: Kasian.
2: Oh. Mendingan jadi Inca apa aja. Iya.
0: Terima kasih Mas Ibu.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, luar biasa.

0: Kita beralih ke WhatsApp ya, yang sudah bergabung nih dari Bu Lilis di Kumendaman. Ini nih, selamat siang Mas Panji, Indonesia banget. Bangga musik Indonesia, salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar, Kuning, Bu Tuti, Mbah Jadi, Mas Ipul, terus Pak Budi, dan semuanya saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu dari Bu Lilis di Kumendaman. Minta lagunya Nick Astria, Bias Bersinar. Oke deh, nanti dicarikan lagunya ya. Kita angkat telepon nih. Mungkin ini dikat. Kita angkat dulu aja. Selamat siang Indonesia banget. Bangga musik Indonesia yang sudah ditunggu-tunggu ini. Yang pemilik tema kita hari ini, Mbah Jadi. Sehat, Mbah Jadi. Alhamdulillah. Mbah Jadi sehat.
1: Sehat tanpa obat.
0: Sehat tanpa obat pokok men, Mbah Jadi. Kemarin nonton Ketoprak enggak tadi malam?
1: Enggak.
0: Enggak ada Ketoprak di RRI tadi malam.
1: Enggak tempatnya.
0: Seneng nonton Ketoprak mboten, Mbah Jadi?
1: Dulu nek nomdol. Nek rasa-rasan memang lah.
0: Tapi kalau dulu tuh Ketoprak itu antusiasnya tinggi nggih. Iya, rame ya pasti ya.
1: Iya.
0: Sama Jandilan rame mana?
1: Mandala Krika. Oh. Rame yang Ketoprak.
0: Ketoprak ya?
1: Iya.
0: Apa kalau Mbak Jadi dulu favoritnya apa? Judulnya Ketoprak. Masih ingat enggak?
1: Boyo.
0: Apa? Angling Darmo. Tutur Tinular. Wih, saya tahu.
1: Tutur Tinular gitu.
0: Mbak Jadi nih yang punya tema ini, dulu waktu jalan-jalan di kota Jogja ini pakai sepeda pernah gak Mbak Jadi?
1: Pernah.
0: Waktu dulu loh, dulu tempo dulu loh.
1: Itu ya dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan saya dulu itu punya sepeda baru.
0: Weh.
1: Mereknya Hartop.
0: Wih, saya ini mobil loh Hartop.
1: Bukan merek sepeda.
0: Merek sepeda ya, Hartop ya.
1: Hartop
0: itu napa toh Pit Jengki niku napa?
1: Bukan itu
0: istilahnya. Oh, yang wedok nggih.
1: Iya.
0: Berarti sing ada mboten enten palange nggih.
1: Iya.
0: Oh, njenjen.
1: Ngepit dari pantai selatan.
0: Masya Allah. Sampai
1: dulu jalan Magelang.
0: Pundi? Sampai Prambanan Kalasan.
1: Bukan
0: keracak. Oh, keracak nggih. Oh. Yo tonju niku.
1: Ada nang ngidul ngluar itu yang ngalor.
0: Oh, waduh tebih sangat nek niku.
1: Pondok pesantren itu.
0: Kiat ya. Kuat nggih, Mbak Jadi nggih.
1: Kuat.
0: Weh.
1: Jam 7 pakai dari rumah.
0: Uh-huh.
1: Sampai ke rumah lagi jam
0: kita juga. Wede, kalau dulu parang tritis seperti apa itu? Pas ngepit itu?
1: Parang tritis. Wah belum super sekarang. Parang tritis belum ada apa-apanya.
0: Sepi ya?
1: Sepi.
0: Ya langsung pantai gitu ya, nggak ada, kenapa? Nggak ada pintu masuk, nggak ada apa-apa gitu ya?
1: Oh, nggak ada dulu. Tapi saya bukan parang tritis kok. Pantai saya pantai Cangkring.
0: Oh, pantai Cangkring.
1: Iya,
0: okay.
1: Parang tritis ngulon.
0: Iya. Okay.
1: Sama Ngulon.
0: Mm-hmm.
1: Ada Gua Cemoro.
0: Mm-hmm.
1: Gua Cemoro Ngulon gede.
0: Wah,
1: gitu saya.
0: Luar biasa Mbak Jadi. Sehat selalu buat Mbak Jadi. Mau request lagu apa nih Mbak Jadi?
1: Tahun berapa ya?
0: 90, 2000-an.
1: 2000-an ya.
0: Kenapa? Wah, kok oh. Yang cewek-cewek Pingkan Mambu mau Pingkan?
1: Kesia.
0: Napa?
1: Kesia.
0: Cynthia?
1: Kesia.
0: Oh, Kesia. Monggo silakan yang apa ini Kesianya?
1: Cinta dan penting.
0: Widih. Aduh. Salam-salami pun monggo silakan.
1: Kok ngomong sayang belum nampak senekan di tahun dulu. Sendiri gak unggul juga. Udah kutuk karung mure.
0: Pokoknya seliranya nomok nih Mbak Jadi. Main awet nomok niki. Monggo silakan salam-salamnya Mbak Jadi.
1: Salam Mas Andi.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Andi.
0: Nggih.
1: ada Bu Tuti saya masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Tuti yang ada di mana itu? Di mana-mana itu.
0: Di Nogotirto.
1: Bukannya di Nogotirto, di mana-mana.
0: Di mana-mana. Banyak nggih yang asmanya Bu Tuti nggih.
1: Ada Bu Lilis tadi.
0: Nggih, Bu Lilis.
1: Makasih tinggalannya. Ada lagi Bu Mawar Kuning. Iya juga Gawat Janji.
0: Nggih.
1: Bahasan Anur Hasan. Untuk semuanya saja.
0: Baik, untuk semuanya saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita langsung ke lagu aja ya, Du. Takutnya nanti gak keputer ini lagu dari requestan pendengar ini. Kita langsung ke lagunya Elo, Benci Tapi Rindu.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di Indonesia. Banget dekat terakhir ya, edisi hari Kamis 17 September 2026 nih ya. Dari tadi kita ngobrol ini Jogja Tempo dulu seperti apa, karena Panji kan cuma bisa bayangin ya. Kalau Panji kecil kayaknya gak jauh berbeda, cuman bedanya ya mungkin dari renovasi gedung ya, tapi gedungnya tetap itu-itu aja. Terus mungkin perkembangan mobil, perkembangan motor, sama mungkin perkembangan teknologi-teknologi di jalan gitu aja. Tapi kayaknya jalur-jalurnya mau iya ada ini ruas-ruas jalan yang berubah gitu ya. Yang dulu ini bisa dilalui dua jalur, sekarang cuma satu arah gitu ya. Terus kayak yang mau menuju ke sini nih banyak sekali nih yang harus satu arah gitu. Kalau dulu kan bisa dua arah. Nah, ini kadang Banji juga dulu waktu pertama kali ini juga bingung nih. Oh, sekarang udah jadi satu arah gitu. Nah, mungkin seperti itu aja. Tapi kalau mungkin dari pendengar nih banyak sekali ya, mungkin yang hidup lebih dulu lahir lebih dulu ya dari Panji ini, menceritakan Jogja dulu seperti apa. Ini kan Panji cuma bisa menerawang, melamun gitu ya. Dari yang dulu yang Panji sekarang lihat ini sebuah apa ya, pertokoan atau perumahan yang kawasan sangat ramai, tapi ternyata dulunya itu cuma hutan belantara gitu, alas gitu ya kan. Kayak bayanginnya juga aduh gimana gitu ya. Dan ternyata faktanya juga dulu aspal dulu tuh jauh lebih halus katanya gitu. Oke, baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung, sudah ikut bercerita di Indonesia Banget bersama Panji. Untuk edisi hari ini harus berakhir ya. Tapi tenang saja ya, Panji akan selalu menemani ruang dengar Anda di Indonesia Banget di minggu depan. Jadi tetap bersama kami dan Jogja sore hari ini nantinya ada rekan saya Dina Febrina yang akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Ya pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk jumpa kita dalam Jogja sore ini. Nantinya pendengar, Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional yang nanti akan diantarkan oleh rekan Binda Umar. Beranda Asta Cita Nasional produksi dari RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan RRI Ranai.

0: Jakarta. Dan Esa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Miranda Astacita.
1: Ya benar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manok Wari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: iya, ya, sampah dan nilai ekonomisnya dengan tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es
2: jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan?

0: buang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan. Di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, besi, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Oh, pengelolaan jadi,
4: iya,
3: sampahnya.
4: Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Iya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di, iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya.
4: Ada.
3: Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari
3: bunga,
4: plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari
4: kresek,
3: ya, ya?
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga ada
3: minum,
4: tempat tisu,
3: tempat
4: itu juga
3: tisu
4: ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas,
4: iya,
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun,
4: iya,
3: padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan lilin. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari
4: jelantah.
3: Jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari apa yang maggot itu apa, untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat apa,
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk apa?
3: Maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya, ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Iya. Oke, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Yeah.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata dengan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada

0: semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini untuk Anda yang ini sebenarnya udah last lagi. Udah tinggal 5 menit lagi menuju ganjil genap mendengar. Kalau hari ini tanggal ganjil artinya untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur-jalur alternatif yang biasa Anda lalui atau mau cari jalur alternatif baru mungkin ya. Udah ketemu di Maps gitu atau emang udah ada referensi ternyata ya. Dan untuk Anda yang juga masih di kantor menikmati aktivitas karena satu hari lagi udah weekend atau di akhir pekan. Yang ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 17, di pukul 16 maksud saya, nanti kita akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Utama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di sore kali ini. Dan pendengar tentunya untuk Anda di edisi sore hari ini pastinya bisa mengetahui untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Lintas DIY Jateng hari ini merupakan produksi dari RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Satlantas Polresta Cilacap memasang mata kucing di jalur Kubang Kangkung guna mencegah terjadinya kecelakaan di malam hari. Reni Tania melaporkan.
1: Satlantas Polresta Cilacap memasang rambu pemantul cahaya atau spotlight yang dikenal sebagai mata kucing di ruas jalan raya Jeruk Legi Kawanganten, tepatnya di kawasan hutan Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanganten. Pemasangan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas khususnya pada malam hari. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan kecelakaan atau black spot dengan kondisi jalan berbelok, terdapat tanjakan serta minim penerangan ketika malam hari. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan pemasangan mata kucing merupakan upaya early warning atau peringatan dini bagi pengendara yang melintas. Mata kucing berbentuk reflektor lingkaran berbahan spotlight. Ketika terkena sorotan lampu kendaraan, reflektor tersebut akan memantulkan cahaya sehingga membantu pengendara mengenali kondisi dan arah jalan. Mata kucing dipasang pada sejumlah pohon di tepi jalan serta median yang berada di sekitar titik rawan kecelakaan. Ada sekitar 20 titik mata kucing yang dipasang karena titik tersebut dinilai berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di wilayah hutan Kubang Kangkung.
2: Di kami, itu kami mengevaluasi terus, kemudian menganalisis apa sih penyebab dari laka lantas ini. Akhirnya kami juga coba untuk berinisiatif, ya kecil-kecilan yang mungkin mampu kami lakukan itu dari memasang mata kucing. Karena itu mungkin bisa jadi warning, early warning kepada masyarakat bahwa di situ ada jalan yang mungkin kelak-kelok atau berlubang seperti itu.
1: Kasat Lantas menyampaikan jika di Kabupaten Cilacap sedikitnya ada sekitar 3 hingga 5 titik yang masuk kategori black spot, diantaranya di wilayah Nusa Wungu, Kawanganten di hutan Kubang Kangkung, serta jalur wilayah barat menuju Cipari. Ia menegaskan upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya dilakukan melalui penindakan maupun pemberian legalitas kendaraan melalui surat izin mengemudi atau SIM. Satlantas juga mengedepankan langkah preemptif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara aman, termasuk dengan memasang mata kucing, rambu lalu lintas maupun fasilitas lain yang dinilai dapat membantu mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Di antara ruas jalan tersebut, yakni Aji Barang, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, serta Jalan Suparjo Rustam. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada tahun 2027. Perbaikan tersebut mencakup ruas Aji Barang Purwokerto, Banyumas Banjarnegara serta Jalan Suparjo Rustam yang menghubungkan Sukaraja dengan Purwokerto. PPK 2.2 PPPJN Jateng DIY Nandang Sungkono mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan multi-years kontrak yang telah dimulai pada 2026 dan berlanjut hingga 2027. Menurutnya salah satu ruas yang akan mendapat penanganan yakni Jalan Suparjo Rustam. Perbaikan dilakukan dengan metode overlay atau pelapisan ulang sebanyak 2 lapis.
4: Nanti mungkin di tahun 2027, karena ini masih MOSC, nanti ada di target kami di Jalan Suparjo Rustam, nanti kita juga perbaiki itu overlay pelapis, kemudian Jalan Banyumas Batas Banjar, juga akan kita perbaiki lagi overlay pelapis, kemudian Cibarang Purwokerto, juga kita akan perbaiki lagi.
3: Selain Jalan Suparjo Rustam, penanganan juga akan dilakukan pada ruas Banyumas Batas Banjarnegara serta Aji Barang Purwokerto. Sementara itu tahun ini, sekitar 9 km jalan nasional di wilayah Banyumas telah dilakukan pelapisan ulang atau overlay. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 18 km. Sementara itu total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jalan nasional di Banyumas pada 2026 mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Hingga September, serapan anggaran telah mencapai hampir 99%. Sisa pekerjaan saat ini lebih banyak berupa pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput dan penanganan lubang atau patching. Damara Sakti melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif untuk menaikkan kelas para penerima menjadi pemberi zakat. Berikut laporan Wais Rozi.
5: Mereka sudah berstatus usaha kecil, kemudian kita gerakan, kita tambah modal.
6: Kendala modal menjadi permasalahan utama bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Padahal jika usahanya berkembang, maka pendapatan akan meningkat sehingga kesejahteraan pun akan meningkat. Subadriyah, warga Kelurahan Karangsari, mengaku berkat bantuan modal usaha berupa peralatan laundry dari Basnas Kendal, usaha laundry yang dijalani semakin berkembang. Pasalnya, dengan peralatan laundry yang lebih memadai, hasil laundry lebih bagus dan cepat sehingga pelanggan makin meningkat.
7: Alhamdulillah setelah dapat bantuan ini, sudah lumayan ada perkembangan walaupun sedikit demi sedikit.
6: Basnas Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif berupa bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil. Peluncuran program ini dilakukan di Pendopo Tumenggung Bawurso Kendal pada Rabu 16 September kemarin. Ketua Basnas Kendal, Syamsul Huda, mengatakan program pendayagunaan ekonomi produktif merupakan salah satu program unggulan Basnas Kendal. Tujuannya untuk membantu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Samsul mengatakan, para penerima bantuan modal diharapkan usahanya semakin berkembang dan sukses sehingga bisa menjadi muzaki atau pembayar zakat.
5: Mereka benar-benar mustahik, gerakan kita tambahi modal agar mereka lebih bagus lagi pendapatannya.
6: Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap program bantuan modal usaha dari Basdas ini terus ditingkatkan. Pasalnya, melalui program bantuan modal usaha ini bisa mengurangi angka pengangguran atau mengurangi angka kemiskinan.
8: Harapannya ini nanti untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Kendal dengan adanya bantuan ini meningkat, dan tentunya ini termasuk untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kendal.
6: Basnas Kendal di tahun 2026 ini menyalurkan bantuan modal usaha di antaranya kepada 10 pelaku usaha bengkel, 10 pelaku usaha laundry, usaha warung kelontong, usaha barber, dan lainnya. Para penerima bantuan modal usaha ini akan dilakukan pendampingan dan dipantau sehingga usahanya bisa berkembang dan sukses. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan pengunjung MTQ ke-31 dari berbagai wilayah memadati pameran produk UMKM yang ada di ajang tersebut. Berikut laporan Nadira Easy.
9: Kita tidak menggunakan fitur, kita menggunakan finishing minyak.
10: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kecil untuk mendongkrak penjualan produk lokal. Ribuan pengunjung dari berbagai wilayah yang memadati pameran produk unggulan ini dimanfaatkan secara optimal oleh para perajin daerah. Salah satu stand yang menyedot perhatian adalah Jinawi Woodcraft, unit usaha kerajinan asal Kabupaten Brebes. Usaha milik Heri Widyatmoko ini memajang beragam olahan kayu jati yang berfokus pada kitchenware dan home living. Heri Widyatmoko menjelaskan bahwa keunggulan perabot masaknya terletak pada teknik pemrosesan minyak dengan standar food grade yang aman bagi kesehatan. Seluruh produk buatan tangan ini tidak sekedar menjadi hiasan pajangan, melainkan dapat langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Untuk produk kitchenware, kita memang terlihatnya seperti di Blitur, tetapi kita tidak menggunakan Blitur, kita menggunakan finishing minyak dengan finishing yang halus dan food grade, tentunya aman untuk makanan, jadi bisa langsung dipakai untuk memasak, walaupun itu terbuat dari kayu.
10: Antusiasme senada disampaikan oleh pengunjung pameran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isna Sahma, yang mengapresiasi hadirnya ragam stand UMKM tersebut. Menurutnya, keberadaan pameran produk unggulan dan kuliner ini menjadi sarana yang sangat menarik untuk memperkenalkan potensi daerah.
11: Saya kira cukup menarik ya, karena di pameran ini memperkenalkan produk-produk dari daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Variasinya sangat banyak ya, dari ujung timur Jawa Tengah sampai ujung barat Jawa Tengah, produk-produk yang dihasilkan cukup bervariasi.
10: Melalui pameran skala nasional ini, Jinawi Woodcraft berharap dapat membangun jejaring kerjasama bisnis yang berkelanjutan dengan para pembeli. Keterlibatan UMKM dalam ajang MTQ nasional pun nilai menjadi langkah efektif dalam mendongkrak perekonomian masyarakat secara jangka panjang.
0: Nadira Isi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Boyolali terus menggenjot penyaluran bantuan seragam dan LKS gratis bagi siswa kelas 1 dan kelas 7. Joko Putro melaporkan.
12: Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
13: Upaya menekan beban biaya pendidikan orang tua siswa terus direalisasikan pemerintah Kabupaten Boyolali melalui program pembagian seragam dan lembar kerja siswa atau LKS gratis kepada siswa kelas 1 sekolah dasar dan siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Program yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar lebih ini sudah hampir terdistribusi sepenuhnya kepada siswa penerima. Dalam penyaluran secara simbolis, pemerintah Kabupaten Boyolali sudah menyerahkan di 4 kecamatan setelah pada kali pertama dilakukan di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo, Bupati Agus Irawan kembali melakukan penyerahan secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi. Ditemui setelah menyerahkan seragam dan LKS gratis secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa pemerintah kabupaten terus berkomitmen menyalurkan bantuan ini ke seluruh kecamatan secara bertahap demi mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.
12: Hari ini kita bersama Dinas Pendidikan, kita ada di Juwangi sama di Kemusu, salah satunya yaitu penyaluran untuk seragam gratis dan LKS gratis. Nah ini kita terus berupaya untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk segera bisa kita salurkan. Alhamdulillah dari dua kecamatan ini penerimanya hampir 1.680-an sekian. Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
13: Terkait capaian dan target penyaluran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan bahwa pendistribusian LKS bagi siswa SD dan SMP telah rampung 100% per 8 September 2026 kemarin. Sementara untuk seragam gratis, target penyelesaian bagi siswa SMP dijadwalkan selesai pada tanggal 22 September 2026 dan untuk jenjang SD akan diselesaikan hingga akhir September 2026.
14: Target LKS sudah selesai semua. LKS SD sama SMP itu sudah terdistribusikan semua di tanggal 8 September kemarin. Untuk seragam, itu SD targetnya ya nanti di akhir sampai dengan akhir bulan September ini. Kemudian untuk yang SMP targetnya nanti di tanggal 23-22 ini nanti bisa selesai untuk SMP.
13: Dengan rampungnya distribusi LKS dan target penuntasan seragam gratis pada akhir September ini, Pemkab Boyolali optimistis kualitas pembelajaran siswa di jenjang SD dan SMP dapat semakin meningkat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen menyalurkan bantuan 7 tangki air bersih ke wilayah Kecamatan Gesi kemarin. Mulato Isan melaporkan.
15: Kita sekaligus berbuat kebaikan kepada masyarakat sebagai bentuk bakti kita.
16: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen dan SMKN 1 Plupo Sragen menggelar bakti sosial dengan mengirimkan 7 tangki air bersih dan 100 paket sembako kepada warga di wilayah Kecamatan Gesi, Sragen pada Rabu siang. Kolaborasi baksos tersebut diawali dengan pembagian 1000 cup es teh kepada warga di depan Makodim Sragen. Pemberangkatan 7 tangki dilaksanakan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rusumaryati Sumanto, didampingi Kasdim Sragen Mayor CPA Beni Yusdiantoro dan Kepala SMKN 1 Plupo Sragen Sri Eka Lelana. Kasdim Sragen menerangkan, Kodim bersama Yayasan Tangan Baik Solo Raya serta SMKN 1 Plupo melaksanakan baksos bersama dengan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di Kecamatan Gesi. Dia menyatakan bantuan air bersih merupakan wujud kepedulian terhadap dampak kekeringan akibat musim kemarau. Dia menyampaikan baksos kali ini berbarengan dengan hari ulang tahun ke-78 TNI dan HUT ke-73 Kodam 4 Diponegoro.
15: Kita titik pengiriman, kita fokuskan yang ada di Kecamatan Gesi sana. 3 desa, nanti terus untuk bantuan kita juga akan memberikan sembako, bantuan sembako kurang lebih 100 paket dan satu kursi roda nanti untuk ya saudara kita dari masyarakat ini yang selama ini sakit, kebetulan kita bisa menyumbangkan.
16: Sedangkan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rusumaryati Sumanto mengungkapkan, yayasan kebetulan mengadakan baksos di Sragen sehingga sekaligus berkolaborasi dengan Kodim dan sekolah. Dia menyampaikan baksos tidak hanya di Sragen tetapi juga di Karanganyar, Sukoharjo, dan kabupaten kota lainnya.
17: Kalau ini nanti kan kita di Kecamatan Besi.
18: Oh, sama ya?
17: Ya, sama. Gabungan. Karena kita memang gabungan. kita kirim 7 tangki. Memang ada survei. Ini kan untuk kebersamaan kita, untuk rasa peduli kita kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kebetulan ini nanti jatuh di Kecamatan Gisi.
16: Terus Sumaryati menjelaskan, Yayasan Tangan Baik Soloraya beranggotakan para tokoh dengan latar belakang berbeda, mulai dari pengusaha, profesional, dan semua kalangan bisa masuk. Dia menyatakan fokus kegiatan yayasan tidak hanya satu daerah, tetapi merata di wilayah Soloraya. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
0: Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
18: Oktober, yang diperkirakan Oktober akhir itu akan musim hujan, tapi itu tidak bisa langsung memenuhi.
19: Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bantul terus dilakukan selama musim kemarau. Hingga 15 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul telah mendistribusikan 2.850.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Hutagaul menyatakan, jumlah tersebut setara dengan 556 tangki. Bantuan itu diperuntukkan untuk 8 kapanewon dan 16 kalurahan. Meski begitu, ia menyebut bahwa distribusi air bersih pada tahun ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi kekeringan pada tahun 2023. Saat itu, total penyaluran air bersih hingga akhir tahun tercatat mencapai sekitar 11 juta liter. Kendati sejumlah wilayah sempat diguyur hujan dengan intensitas rendah beberapa waktu lalu, Antoni menilai bahwa hal itu belum cukup untuk mengembalikan ketersediaan air tanah.
18: Kita jangan ketipu dengan ada mendung, ada hujan, itu hanya lewat gitu mas, hanya karena ada sedikit perubahan musim, tapi tetap sesuai anu, tetap sampai Oktober akan hujan, tetapi hujan itu belum bisa memenuhi air tanah karena El Nino itu diperkirakan sampai Februari 2027. Jadi kayak tahun lalu kan sempat juga ada, kita kok hujan, udah hujan kok dropping, ya kenyataan memang hujan masih dropping karena itu airnya, hujannya tidak terlalu besar, jadinya tetap kondisi air tanah belum terpenuhi.
19: Selain itu, BPBD Bantul masih mempertimbangkan rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan. Langkah antisipasi ini diambil guna memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kekeringan yang masih terjadi.
18: Jadi kami mungkin minggu depan, Selasa mungkin, karena kan tanggal 25 kan habis 25 September. Nah, jadi kita kemungkinan Selasa kita akan ada rapat koordinasi, nah, kita akan coba untuk diskusi perkembangan BMKG terakhir bagaimana dan cek lainnya, segera kita akan mungkin sepertinya akan memperpanjang siaga kami.
19: Lebih lanjut, BPBD Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Dengan demikian, opsi pengajuan belanja tidak terduga atau BTT juga belum diperlukan.
0: Guna mewujudkan laga yang aman dan kondusif pada BRI Super League musim ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Wika Azalia melaporkan selengkapnya.
20: Semoga pertandingan kedua tim ini kedepannya dapat berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton.
21: Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara manajer klub, MOC, dan supporter PSIM Yogyakarta serta PSS Sleman menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Isan, mengatakan penandatanganan komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mengawali pertandingan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Melalui komitmen tersebut, seluruh rangkaian pertandingan kedua tim diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak, khususnya masyarakat.
20: Kami tentunya berharap, mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama ya. Agar Yogyakarta tetap aman dan kondusif dan bisa menjadi barometer atau contoh sebagai kota yang ramah, kota yang aman untuk kemajuan sepak bola.
21: Isan menegaskan menjaga keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari manajer klub, panitia pelaksana, hingga kelompok supporter kedua tim. Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta seluruh pihak yang menandatangani komitmen ini benar-benar menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.
1: Rivalitas dalam supporter itu baik, tapi jangan ya seperti kemarin, sehingga timbul gesekan-gesekan. Sekali lagi, saya minta dengan hati yang ikhlas dan hati yang murni, sungguh-sungguh puasanya yang kita adai dari tanda tangan hari ini betul-betul nanti bisa diwujudkan nyata. Yang paling penting.
21: Harda juga mengingatkan manajemen klub untuk terus meningkatkan prestasi tim. Menurutnya, kekecewaan supporter terhadap performa klub dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan supporter. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai potensi persoalan yang selama ini kerap muncul menjelang pertandingan.
2: Kami ingin ikut mensukseskan bagaimana nanti PSM sama PSS bisa bersama-sama kita maju bareng dan kemudian semua terkondisi dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta.
21: Dalam dokumen komitmen yang disepakati, perwakilan manajemen dan supporter menyatakan kesiapannya menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi BRI Super League 2026-2027.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Baik penyiar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, tentunya kebersamaan kita nih dalam Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah penyiar, satu informasi untuk Anda terkait Open Turnamen Panjat Tebing Piala Panglima TNI 2026. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, akan diselenggarakan Open Turnamen Panjat Tebing Piala Panglima TNI 2026 yang bertempat di Arena Wall Climbing Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Ya pendengar, kompetisi ini berlangsung pada 16 hingga 19 September 2026 dengan beberapa kategori peserta, yaitu umum U19, U17, U15, U13, dan U11. Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, peserta berkesempatan mengikuti kompetisi dan memperebutkan piala, piagam penghargaan, serta uang pembinaan. Selain perlombaan panjat tebing, acara ini juga turut dimeriahkan dengan kehadiran UMKM yang menawarkan berbagai produk kepada para peserta dan pengunjung. Nah, pendengar, tunjukkan kemampuanmu, tantang dirimu, dan raih prestasi di Open Turnamen Panjat Tebing Piala Panglima TNI 2026. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi dengan Alman 0822-4207-6069 dan Arung di 0811-2008-2000. Open Turnamen Panjat Tebing Piala Panglima TNI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja Istimewa.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

0: Belanda itu tergagap-gagap dan kaku. Jayadipura tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu.
1: Menelisik rumah kebangsaan dalam Jayadipura.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyotipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di dalam Joyotipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyodipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepro yang bernama Sangkara Muda yang bergerak di bidang sosial dan budaya akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyotipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting bahwa di Joyotipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyotipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyotipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyotipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multitalenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Joyotipuro, Joyotipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyotipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni, seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar. Jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Jayapura? Jayapura kan menantu Sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Jayapura. Jadi tidak bisa apa-apa. Lu silakan kalau mau tangkap saya. Berarti ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuran. Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Pertama. Dalam Kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita.

Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan, dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di

bunga matahari sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cacing raksasa? Memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm, dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kali Ngalang menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kali Ngalang merupakan satu dari 13 situs geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
5: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan mendengarkan satu kalimat bijak berikut.
1: Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.
1: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian

unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini, Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang.

0: menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendagurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farahu. Rawahul Bukhari.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan kesempatan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Ya, menunggu pagi bersama Peter Pan di kesempatan sore kali ini bersama juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, apakah juga masalah keselamatan ini harus menunggu? Ternyata tidak ya, karena penguatan transportasi publik menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam upaya memperkuat konektivitas wilayah. Selain memastikan layanan semakin mudah diakses, aspek keselamatan dan keterjangkauan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan transportasi. Bagi masyarakat, transportasi tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tapi juga membuka akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga berbagai aktivitas ekonomi. Karena itu, keberadaan angkutan umum yang aman, terjangkau, dan mudah dijangkau dinilai penting mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan. Nah, pendengar, Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti juga menyampaikan peningkatan kualitas layanan transportasi publik perlu diikuti dengan perhatian terhadap keberlanjutan dan keselamatan. Yang hal tersebut disampaikan seusai menghadiri upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat DIY tahun 2026 di Taman Budaya Gunung Kidul. Dan tentunya menjadi harapan besar penyediaan transportasi semakin baik, khususnya transportasi publik. Sekarang BBM juga mahal, bagaimana kemudian prioritas penggunaan angkutan umum menjadi penting. Menurut Nimade, dukungan kebijakan diperlukan agar transportasi publik tetap bisa memberikan layanan dengan tarif yang terjangkau. Kondisi biaya bahan bakar menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar tidak berdampak langsung terhadap masyarakat pengguna angkutan umum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, baik pendengar yang temani untuk kebersamaan Anda, itu dia untuk judul dari Knife yang posesif, seru ya. Ya baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, hari ini tanggal 17. Kalau Anda mungkin melewati beberapa ruas jalan atau ketika saat berangkat ke tempat tujuan, menjumpai para ASN, mereka yang menggunakan baju korpri. Nah, masyarakat mungkin kerap melihat ASN yang menggunakan seragam batik korpri di tanggal 17. Penggunaan pakaian tersebut bukan sekedar bentuk keseragaman, namun berkaitan dengan identitas dan jiwa korps ASN. Ketentuan penggunaan batik korpri di setiap tanggal 17 tercantum dalam surat edaran Kepala BKN dengan nomor 2 tahun 2026. Aturan tersebut juga mengatur penggunaan seragam korpri setiap hari Kamis serta sejumlah kegiatan kedinasan tertentu. Badan Kepegawaian Negara juga menyampaikan penggunaan seragam batik korpri tujuannya membangun semangat kebersamaan ASN. Selain itu, seragam tersebut diharapkan memperkokoh jiwa korps sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya pembentukan korpri tidak terlepas dari kondisi birokrasi Indonesia sebelum tahun 1971 yang mengalami persoalan intervensi politik. Pada masa tersebut, keterlibatan pegawai dalam berbagai kepentingan politik turut mempengaruhi profesionalitas dan kekompakan aparatur pemerintah. Pemerintah kemudian berupaya membangun sistem kepegawaian yang lebih tertata berdasarkan karir dan prestasi kerja. Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi pembentukan satu wadah bagi pegawai Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama ini di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau umur ya. Ini kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar rumah penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sana-sana bantu nanti. Nanti yang akan datang lagi tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun, dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash?
24: Ya.
23: 50 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun?
24: 2024.
23: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya. Okay.
20: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membuat pendengar setia dari Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, malam hari ini kembali berjumpa di program Tasin Tilawah Al-Quran. Dan Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271119. Malam hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama beliau, Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Pedingin Sumberadi Melati Sleman. Kami persilakan untuk menyapa para pendengar prosetir dari Yogyakarta. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi,
0: sehat Ustazah kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat Mas Hanafi.
0: Alhamdulillah. Kami persilakan untuk menyapa para pendengar Ustazah, monggo.
1: Oke, baik Mas Hanafi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman Islam, nikmat bersama Al-Qur'an, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berlesua kembali lewat udara dalam rangka belajar tahsin di RRI Proyek 1 Yogyakarta ini bersama kami dari Yayasan Sahabat Al-Qur'an Nusantara yang beralamatkan di Bedungin Sumberadi Melati Sleman. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kita tergolong umatnya dan dapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Pendengar RRI, untuk malam hari ini kita masuk ke surat Shaf yang dimulai dari ayat 32 ya. Kemarin sampai 31, sekarang ayat 32 di halaman 455 kalau mushaf standar yang 15 baris. Oh, langsung ke pendengar saja Mas Hanafi.
0: Baik Ustazah, kita sapa para penelpon malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Gi, sehat yang kabarnya?
2: Ya, sehatipun yang sepuh niko. Telingan saya yang sebelah kiri itu, yang sebelah bagian dalam itu cenot-cenot itu, kemarin tuh ke puskesmas sudah ya alhamdulillah 90% sembuh. Sakit berek belajar membaca Al-Qur'an wonten RRI Pro 1.
0: Monggo Bunda yang
2: mulai ayat 32 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solihah ini Simbah Uti Siti derek belajar tahsin.
1: Sih, monggo Mbah Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arab Urkud birijlik Hada muhtasalum baridu wa syarab. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita sapa kembali pendengar yang ingin bergabung di program Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini. Akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Kita sapa di kesempatan malam hari ini, ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tahsin Tilawah Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan mata Nabi yang soleh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
1: Kabar sehat Bunda.
2: Amin, amin. Semoga semuanya sehat walafiat.
1: Monggo Bunda.
2: Badminton ke Mas Anafi.
1: 43 Bunda.
2: 43. Yeah. Belum mulai ye.
1: Yeah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatam inna rahmatam minna wa zikra li ulil albab wa khudh bi yadika bi'tsam fadlim ulang bali wa khudh bi yadika bi'tsam fadrib bi wa la taqnat innaka wajhat inna wajhatnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab wa zikr ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasna lahum fi khalisatim zikrat sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri dari Jalan Watas sudah bergabung. Ustazah, tiga penelpon sudah bergabung. Kami persilakan untuk mengkoreksinya Ustazah, monggo.
3: Baik, tadi pertama Ibu Siti atau Yang Uti ya. Yang Uti tadi ketika membaca kol-kolah ya, ada yang bunyinya itu belum sempurna pantulannya ya. Contohnya di wal-a'naku. Jadi sedikit kurang ini aja. Contohnya seperti itu. Jadi apa itu kurang dipantulkan gitu. Kurang ketara suaranya, pantulannya. Tapi ada yang sudah pas juga. Hanya beberapa tadi sedikit kurang sempurna aja.

0: Tapi ya, itu contohnya seperti itu. Tadi ada beberapa ya yang sekiranya agak ditebalkan gitu ininya, pematnya ya. Itu aja masukan untuk Ibu Siti. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus ya. Kemudian untuk Ibu Rahayu tadi, untuk dengungnya itu ada beberapa yang kurang ya, baik dengung di ikhfa maupun idgham bi gunnah dan lainnya sebagainya, itu ada beberapa tadi yang sedikit kurang didengungkan lagi, jadi masih kurang, temponya itu kurang dilamakan sedikit gitu ya. Kemudian tadi ada yang seharusnya panjang dibaca pendek ya. Tadi dikata nada, nadanya itu seharusnya kan dua harokat. Ibu tadi membacanya hanya satu harokat, ya. Itu aja masukannya untuk Ibu Rahayu, ya. Kemudian untuk Ibu Sri yang terakhir tadi ya, Mas ya.
1: Ya, Ustazah.
0: Untuk, ya, untuk Ibu Sri, alhamdulillah bacanya sudah bagus. Nanti lebih di ini aja, lebih banyak latihannya biar bacaannya tetap tersambungkan terus gitu ya, jadi tidak ada jeda gitu, jadi tetap tersambungkan dengan kayak halus gitu ya, itu aja, jadi nggak kayak kayak tersendat-sendat gitu, ada tersendat sedikit, contohnya wal absur wal ab, jadi ada kayak sedikit jeda gitu ya. Itu aja sih, selebihnya alhamdulillah sudah bagus.
1: Terima kasih Ustazah. Sudah? Kita berikan kesempatan kembali satu atau dua penelpon ya Ustazah. Ya,
0: boleh, boleh.
1: Baik, kita sapa di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran yang akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, nyarku yang soleh ini, Mbak Siti. Jadi tanduk sekedi.
1: Monggo yang
2: ayat pinten nggih?
1: Ayat 46, 47.
2: Insyaallah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sadaan yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: هم بخالصات ذكر إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali penelpon yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD. Monggo silakan.
2: Oke. Untuk Ibu Siti tadi, Ibu Siti nggih, Bu? Nggih, Mas nggih.
1: Nggih, Ustazah.
2: Nah, Ibu Siti sudah lumayan ini enggak terlalu tebal banget kayaknya ya. Contohnya di akhir tadi ya, akhyar. Jadi bukan yo tapi ya sudah ini. Sudah mulai apa itu tipis gitu, jadi enggak tebal seperti yang pertama tadi ya. Alhamdulillah sudah bagus bacaannya ya. Nanti untuk roknya

0: tebal sedikit ditebalkan aja. Seperti dzikrodar, dar, bukan dar, ya. Wal absur, gitu. Tapi yang tebal roknya saja, bukan ikut tebal fathahnya gitu ya. Bukan do, tapi da, kita tetap da gitu ya. Cuma roknya tebalkan. Itu saja masukannya, ya. Untuk Bu Siti, sudah Mas, Mas Nafi?
1: Terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 dari Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi kebermanfaatan fid dini wa dunia wal akhirah ya Ustazah.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Nggih, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Ustazah.
0: Amin amin. Nggih, doanya sama untuk Mas Nafi dan kru nggih.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di program Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman.

0: Baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Pendengar Prosatu dari Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 17 September 2026 dengan judul Posyandu dari RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
2: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
3: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
3: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
4: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
3: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
4: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
3: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
4: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
3: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
3: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
4: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
3: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
3: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
4: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
3: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
3: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
4: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
3: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
3: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
4: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
5: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di Ngobras malam hari ini. Pro 1 RRI Yogyakarta, kami hadirkan topik menarik untuk Anda. Anda juga saat ini mendengarkan di live YouTube kami RRI Jogja Official, ataupun mendengarkan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, ataupun streaming di RRI Digital di seluruh Indonesia. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan Perpustakaan Sepi, Literasi Tak Mati, cerita rumah baca komunitas di tengah riuh media sosial. Nanti Anda bisa bertanya-tanya ya di live YouTube kami, di live chat bisa, ataupun di 0811271111 juga kami persilahkan. Nah, pendengar, di kesempatan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita di studio ada beliau, Mas Abdul Hisham. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, penuh semangat. Hadir tidak sendiri, ini bersama Mas Toyis Zaman. Ya, sehat, Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, penuh semangat ya.
2: Semangat, harus tetap semangat.
0: Iya. Boleh didekatkan mic-nya. Nah, okay. Malam hari ini kita berbicara mengenai Perpustakaan Sepi, Literasi Tak Mati. Nah, ini seperti apa sih? Boleh kepada Mas Abdul atau Mas Toyis dulu.
1: Oh ya, baik.
2: Mas Azim dulu.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi, Rumah Baca Komunitas itu adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang literasi ya. Kami terbentuk sejak tahun 2012 yang diinisiatif oleh berawal dari teman-teman mahasiswa. Itu 2-3 orang, mereka melihat kondisi saat itu susahnya mendapat akses terhadap buku. Jadi mereka berpikir gimana nih agar kita bisa mendapatkan akses itu, dan apa yang kita rasakan tidak dirasakan oleh anak-anak muda lainnya, terutama kaum pelajar, seperti itu. Hingga saat ini Rumah Baca Komunitas sudah melewati luar biasa ya perjalanannya, hingga 14 menuju 15 tahun Rumah Baca Komunitas. Ya, mungkin sekilas tentang Rumah Baca Komunitas seperti itu, dengan berbagai programnya. Jadi Rumah Baca Komunitas itu memiliki program kami, komunitas atau perpustakaan yang buka 24 jam. Hmm. Tidak pernah tutup. Kemudian ada RBK on the street. Kami buka lapak baca di Alun-Alun Kidul. Hmm. Itu tiap minggu. Minggu pagi dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Kemudian ada bedah film atau nobar. Nobar film itu melihat film-film apa aja nih yang sedang yang baik untuk didiskusikan, untuk dinobarkan. Kemudian ada diskusi buku, entah itu fiksi ataupun non-fiksi. Kemudian ada juga program penyebaran buku di seluruh Indonesia. Jadi itulah kira-kira program-program yang dimiliki oleh Rumah Baca Komunitas. Hmm,
0: menarik sekali. Nah, ini Mas Toyis sendiri, Rumah Baca Komunitas ini hadir ini dari 2012 dan juga sampai saat ini anggotanya juga berapa banyak, Mas?
2: Baik, terima kasih Mas Hanafi untuk pertanyaannya. Saya sapa dulu teman-teman yang mendengarkan, teman-teman yang di rumah, di live YouTube. Kenalin, nama saya Toyis Zaman, anggota pegiat Rumah Baca Komunitas. Senang sekali, terima kasih sudah diundang Mas Hanafi.
0: Ya.
2: Terkait keanggotaan Rumah Baca Komunitas, kita anggotanya sudah banyak tentunya, mulai dari mahasiswa, karena kita komunitas berbasis apa ya, lembaga swadaya begitu. Kita anggotanya ada mahasiswa, ada di rumah baca sendiri, di tetangga-tetangga itu juga menjadi komunitas. Terus kemudian ada anak-anak sekitar Rumah Baca Komunitas. Jadi kalau itu hitung-hitung anggotanya sangat banyak sekali. Dan beberapa anggotanya juga, Mas Hanafi, karena anggotanya adalah mahasiswa, terus sudah lulus, mereka kembali ke kampungnya, itu mereka bahkan mendirikan komunitas rumah baca juga. Hmm. Untuk memfasilitasi teman-teman di sana memberdayakan anak-anak supaya melek literasi dan lain sebagainya. Ada yang masih di Jogja juga banyak, ada yang sudah jadi dosen dan lain sebagainya, banyak sekali Mas Hanafi.
0: Kemudian ini koleksi buku-bukunya juga dari mana ini Mas?
2: Untuk koleksinya kita ada banyak di base camp kami, itu ada banyak sekali buku, bahkan di dinding, di depan, di belakang, hampir di bahkan tempat kita memasak kasim itu juga samping kanan kiri ini ada buku, karena memang kita menampung buku dari mana saja dengan judul apa saja. Dan kemudian nggak berhenti di situ, kita juga menyalurkan buku-bukunya. Jadi buku itu ada yang dari teman-teman mahasiswa yang udah lulus, bukunya banyak, mereka bingung ditaruh di mana, akhirnya disalurkan di RBK. Ada teman-teman juga yang kita kan punya tadi yang disampaikan Kak Hasim, kita ada lapak baca buku di Alun-Alun Kidul. Ada teman-teman yang bermain di sana, membaca, diskusi, mereka membawa pulang buku. Kemudian balik-balik mereka bukannya menghilangkan buku, malah menambah bukunya lebih banyak. Terus kemudian ada dari beberapa kerjasama penerbit. Ada juga buku dari kampus, ada dari dosen-dosen yang memang kolaborasi dengan kita, kemudian memberikan bukunya, buku, nah itu buku-buku pendidikan, buku bacaan, buku koleksinya pribadi dan lain sebagainya. Jadi di RBK ada banyak sekali buku, genre apapun, anak-anak ada, fiksi, pendidikan, psikologi, komunikasi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nanti teman-teman bisa main ke sana ya, dicek.
0: Di mana Mas basecampnya itu?
2: Oh iya, alamatnya di Jalan Kanoman, Banyuraden, Sleman. Ya. Di Banyuraden, dekat ya. Universitas Widya Mataram.
0: Ya, berarti di area situ bisa datang di jam-jam berapa itu?
2: Bisa datang kapanpun teman-teman mau, kapanpun orang-orang mau di sana, karena memang rumah baca komunitas ini sejatinya adalah rumahnya manusia. Jadi inti utamanya adalah siapapun yang main ke sana, yang mau berkembang, mau belajar, mau memperhatikan literasi, mereka bisa ke rumah baca komunitas kita, bisa diskusi di sana, bisa masak-masak, bisa menyiram tanaman dan lain sebagainya, karena kita juga punya tanaman di rumah baca begitu.
0: Kemudian rumah baca ini sendiri tuh tadi selain ada di base camp juga ada di tempat-tempat tertentu seperti di Alki dan lain sebagainya. Nah ini buku-buku yang dibawa juga ragamnya seperti apa Mas ketika ada di tempat-tempat seperti Alkitab atau tempat-tempat lain gitu?
1: Untuk bukunya itu juga bermacam-macam ya. Kami ketika buka lapak baca di Alun-Alun Kidul itu semua buku kami coba siapkan, mulai dari yang fiksi, non-fiksi, ada buku bacaan buat anak-anak. Jadi hampir semua buku yang ada di RBK, semua jenisnya kami bawa ke Alun-Alun Kidul. Di sana kami buka lapak baca sehingga buku-buku tersebut bisa diakses oleh masyarakat, anak-anak muda maupun anak-anak kecil ya, pelajar. Jadi di sanalah kami buka ruang untuk tidak hanya membaca buku, tetapi juga berdiskusi terkait buku. Seperti itu, kami juga di sana melakukan pinjaman buku juga kami lakukan di sana, seperti itu.
0: Gimana itu sistemnya kalau pinjam-pinjam buku itu?
2: Nah, ini yang unik sebetulnya rumah baca. Bahkan saya sebagai pegiat awalnya mungkin juga agak heran gitu. Bisa-bisanya orang datang pilih-pilih buku, minjem buku, tapi no syarat-syarat gitu. Gak ada syarat sama sekali. Mau pinjam berapapun, kapanpun, bebas gitu. Bahkan ada beberapa yang memang gak kembali ada, tetapi faktanya buku jumlahnya gak berkurang, tapi malah lebih banyak gitu. Dan kita juga ini Mas punya ada game yang menarik sebetulnya. Lagi-lagi saya juga heran dan kagum sebetulnya. Ketika orang-orang meminjam buku dan gak kembali, ya berarti buku ini tuh menemukan ibu kandungnya begitu. Artinya selama buku ini dimanfaatkan, dibaca, dan bahkan juga mungkin nanti bisa disebarkan ke teman-temannya yang lain, ya kita ikhlaskan gitu meskipun bukunya gak kembali gitu. Begitu.
0: Keren juga ya. Nah mungkin ada yang meminjam tidak dikembalikan, namun kembalinya dengan cara yang lain gitu ya.
1: Ya,
0: lebih betul. Banyak dan tidak pernah kurang gitu ya.
1: Iya, betul. Justru dari dari kegiatan itu meminjam buku itu kami dapat buku. Mm-hmm. Seperti itu.
2: Salah satu yang apa jadi apa pendapatan bukunya ya dari situ.
0: Kemudian teman-teman dari komunitas sendiri ini menjaga operasional kalau ada seperti di Alkit dan lain sebagainya, menjadwalnya bagaimana ini rekan-rekan komunitas ini?
2: Karena ini emang teman-teman ini Mas Hanafi juga ini ya tahu, jadi teman-teman di RBK karena ini mas banyak background yang berbeda, latar belakang berbeda, budaya berbeda, bahkan bahasa yang berbeda, sehingga memang tantangannya itu ya kita harus menyatukan persepsi, tujuan, niat awal untuk berbagai kegiatan aktivitas di rumah baca, termasuk salah satunya di RBK on the street, lapak baca yang ada di Alkit ini. Jadi kita kalau di Alkit itu di RBK on the street ini sudah sejak 2014 mas. Jadi kan oleh teman-teman generasi awal lah bisa dibilang begitu. Setiap minggu pagi kita tentu dari awal kita mempersiapkan membangunkan satu sama lain, persiapan menata buku, kadang paginya, kadang malamnya kita persiapkan, kita bersihkan rak-rak yang misalnya kotor dan lain sebagainya, kita tata bareng-bareng bersama-sama, dan kita menuju Alkit itu biasanya jam sekitar setengah jam 6 atau setengah 7 begitu.
0: Dan
2: kebetulan
0: ya,
2: biasanya saya juga yang mendengar, kadang Kak Sing, kadang teman-teman yang lain bergantian begitu. Nanti berangkat di sana minimal kita harus nggak bisa satu orang karena raknya besar, motornya ini juga harus 3 orang minimal. Kita berangkat Alkit, sampai kita buka raknya, kita tata tempatnya, kita tata buku-bukunya, dan kita tunggu. Dan banyak juga teman-teman di sana yang memang selain tujuannya olahraga juga ada yang refreshing, bahkan dari luar kota gitu senang mampir lihat-lihat buku, ngobrol, baca. Dan ada anak-anak, buku anak-anak itu juga banyak mas, jadi anak-anak itu senang juga ketika di sana.
0: Berarti pemainnya yang di Alkit itu biasanya pinjem juga bisa dikembalikan di minggu depan di hari yang sama gitu ya?
2: Di hari yang sama, ataupun kalau misalnya terkendala cuaca, kita nggak hadir,
0: hujan gitu nggak datang,
2: hujan, kadang nggak datang. Ada teman-teman yang misalnya mau mengembalikan nggak datang ya, mereka akhirnya mengembalikannya minggu depannya dan tanya ke kita, lo kok kemarin nggak datang, dan sebagainya. Itu tantangannya, ada mencari-cari juga. Gitu.
0: Mereka pada nge-save nomor-nomornya nggak sih, nomor handphone dikasih nggak sih? Nanti kalau mau ngembalin ini nomornya gitu enggak sih?
2: Enggak. Kalau ada satu gini kejadian, jadi mereka ngembalikannya di base camp RBK. Satu keluarga gitu, ada anak, ayah sama ibu pernah ngembalikan di base camp RBK di Kanoman itu.
0: Datang malah tambah ini juga ya, tambah seneng lagi ya karena lihat koleksi buku-bukunya ternyata banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau rumah baca sendiri ini teman-teman atau pendengar yang main bergabung juga, apakah bisa? Caranya bagaimana?
2: For sure, tentu bisa.
1: Ya, tentu bisa. Jadi ketika ingin bergabung dengan rumah baca komunitas ini, kami tidak membuka informasi terkait rekrutmen pegiat rumah baca komunitas. Saya sendiri pun ketika bergabung dengan rumah baca komunitas itu diajak dari teman yang sebelumnya itu pegiat rumah baca komunitas, kemudian saya ada keinginan untuk ke Jogja pada saat itu, ditawari oleh teman mau tidak gabung atau mencoba untuk ikut komunitas, kalau memang nyaman, kalau suka bisa tinggal di situ, bisa gabung dengan rumah baca komunitas dan berkegiatan di situ. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih tetap berada di rumah baca komunitas, berkegiatan di sana, berdiskusi bersama teman-teman pegiat lainnya, seperti itu. Jadi kami memang tidak membuka secara terbuka terkait rekrutmen, tetapi siapapun teman-teman yang ingin bergabung dengan rumah baca komunitas, kami terbuka seperti itu.
0: Nah, kemudian rumah baca komunitas sendiri itu awalnya yang mendirikan siapa sih?
2: Jadi Rumah Baca Komunitas ini berdiri sejak tahun 2012, tepatnya 2 Mei kita berdiri bertepatan dengan Hari Pendidikan. Kita mudah ingat setiap tanggal 2 Mei ya kita syukuran ala-ala lah, kecil-kecilan untuk mensyukuri sudah satu dekade lebih Rumah Baca Komunitas membersai teman-teman dalam hal literasi. Karena memang sebelum ini ya Mas, karena literasi memang menurut kami juga adalah faktor yang mendasar dan vital gitu untuk pemberdayaan suatu bangsa gitu. Bangsa yang besar ya, bangsa yang memang mereka melek literasi, dalam beberapa data kan menunjukkan demikian. Itu 2012 diinisiasi oleh Cak David Effendi, yang kebetulan kemarin baru lulus S3, Dr. David Effendi, dan beserta teman-temannya. Karena memang risau, ya sedih gitu, kok ini ada banyak buku tapi belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Juga buku-buku ini kan salah satu sumber paling penting gitu. Apalagi mereka ini dulunya juga mahasiswa, kebetulan juga aktif-aktifnya, senang-senangnya dalam bidang diskusi literasi dan lain sebagainya. Awalnya RBK ini ya hanya perkumpulan teman-teman yang sesama suka ngobrol, diskusi, literasi gitu. Hingga sampai akhirnya buku ini terlalu banyak, lama-lama bukunya ini makin banyak karena memang teman-teman yang tadi lulus banyak buku, bingung nih bukunya mau dikemanain. Akhirnya dimanfaatkan, dikumpulkan teman-teman RBK Insya David dan teman-temannya ini, dikumpulkan di satu tempat, Onggobayan gak sih ya, 2012 tuh di Onggobayan. Bermula dari situ, singkat cerita awal dari kumpulan itu ya terbentuklah Rumah Baca Komunitas. Semakin tahun buku semakin banyak. Di antara program awal itu malah justru ya kita mengumpulkan buku karena dulu memang nggak seriuh sekarang ya Mas, di era-era sosial media itu kan buku diakses dengan mudahnya, nggak usah membalik-balik buku, cukup scroll kan kita udah bisa membaca. Dulu itu enggak begitu, dulu sangat susah begitu. Sehingga diadakan beberapa kegiatan diskusi mingguan. Akhirnya banyak orang-orang yang tertarik untuk diskusi, ngobrolin. Karena dulu kan misalnya teman-teman mahasiswa itu mau ujian skripsi, mereka butuh tambahan referensi, butuh obrolan. Sehingga mereka ikut kegiatan diskusi yang dibikin oleh teman-teman nih. Akhirnya orang-orang juga makin banyak gitu yang ikut. Sampai akhirnya buku itu gak mau di satu tempat, akhirnya kontra dan lain sebagainya. Begitu Mas Nafi.
0: Keren ya perjalanannya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada yang bertanya di WA Persatu RRI Yogyakarta. Oh, iya. Kita bacakan. Selamat malam Mas Nafi dan pendengar. Kalau sekarang total koleksi buku yang ada di rumah baca ini berapa? Apakah buka sampai malam dari Jati di Dabang Condong Catur?
1: Wah, kalau untuk data buku secara real, bisa ribuan kali saat ini ya. Kalau betul, untuk betul. Jumlah buku itu, kami memang tidak belum ada data secara spesifik. Tetapi untuk jumlah bukunya itu bisa bilang ribuan. Jadi bukunya banyak, dan ketika ada buku yang datang pun, yang selalu datang, yang selalu memberi itu. Begitu banyak sehingga kami memang untuk melakukan pendataan itu sedikit lambat lah. Kemudian kalau bukanya itu 24 jam ya, kami nggak pernah tutup 24 jam. Mau kapan saja teman-teman bisa berkunjung. Hanya saja kalau untuk tamu perempuan itu kami ada batas jam tertentu, ya ini sampai dengan pukul 22 malam. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Rumah Baca Komunitas, silahkan. Karena memang buku kami juga kan kami tempatkan di luar dari kontrakan ya. Jadi di depan kontrakan itu semua rak-rak buku. Jadi sehingga ketika pegiat Rumah Baca Komunitas atau kami tidak ada di RBK, tidak ada di Rumah Baca, itu teman-teman masih bisa mengaksesnya. Bisa membaca di situ, bisa berdiskusi di situ. Jadi bisa diakses 24 jam seperti itu.
0: Ya. Ada juga dari Sinta di Yogyakarta. Selamat malam. Nah, menarik sekali terkait dengan buku-buku yang hadir baik di rumah baca maupun ketika ada di tempat-tempat seperti Alkit dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita pinjam, kemudian buku-buku yang kita pinjam ini bisa juga dikembalikan sesuai dengan kebutuhan kita atau bagaimana? Dan juga terkait dengan buku-buku yang ada, apakah novel juga ada dari Sinta di Yogyakarta?
2: Baik, terima kasih kepada Mbak Sinta ya. Baik, jadi RBK ini bukunya banyak, seperti yang dibilang Kak Sinta tadi, banyak. Kalaupun misalnya teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi butuh referensi, bisa mampir ke RBK. Atau teman-teman yang misalnya bosen di perpustakaan Jogja kok itu-itu aja, bisa salah satu referensinya nugas di rumah baca komunitas gitu. Buku-bukunya ada, genrenya sastra ada, novel ada, buku pendidikan banyak, hukum ada. Kemarin kita itu baru dapat buku ya Kasim ya, satunya yeah. Banyak kajian hukum, ada bahasa Inggris, bahasa juga ada gitu-gitu. Bisa dipinjam. Ngembalikannya itu terserah teman-teman. Ngembalikannya misalnya kalau mau skripsi mau dipinjam 3 bulan kok baru ngembalikan gak apa-apa. Bahkan ada, jadi teman-teman teman yang di Solo itu awalnya mungkin di Jogja ya Gasim ya, pinjam iya. Di Jogja pinjam, terus kemudian dia ke Solo mau ngembaliin kan repot, mau ke Jogja lagi gitu. Jadi dikirimkan lewat paket, dikembalikan via ini paket gitu ya, apa pengiriman gitu, ada yang begitu. Jadi untuk teman-teman bisa aja nanti dikepoin di IG-nya Rumah Baca Komunitas, ada web juga rumahbacakomunitas.org, nanti teman-teman bisa kepoin di sana gitu.
0: Ada juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Adi di Berbah, ingin menanyakan apakah ada yang minta imbalan atas buku yang diberikan oleh orang-orang lain. Terima kasih atas jawabannya.
2: Baik, terima kasih pada Pak Adi
0: di Berbah.
2: Baik, banyak sekali kita ini ya temukan teman-teman itu soal misalnya transaksional gitu gimana. Ada teman-teman dari mahasiswa yang minjam tempat kami, mereka nanya nanti budgetnya berapa. Terus ada teman-teman misalnya pinjam, nanti ini kalau nggak hilang untuk biaya gantinya berapa. Dan ada banyak lah kasus semacam itu. Jadi kita tuh nggak membebankan biaya sama sekali. Jadi untuk pinjam tempat, nugas di sana, teman-teman bisa nugas sambil bikin teh, bikin kopi, kita masak bareng gitu-gitu. No budget, nggak ada budget sama sekali. Dan kalaupun bahkan ada yang menawar ya itu kita tidak sih, selama ini tidak begitu. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Begitu.
0: Baik, terima kasih. Ada juga di kesempatan malam hari ini Rudy di Yogyakarta. Selamat malam. Tentu keren sekali bisa hadir di rumah baca. Nah, ini tadi ada di Alkit dan tempat-tempat on the road lainnya. Nah, ini apakah juga nanti berambah ke tempat-tempat lain seperti daerah-daerah terpencil di daerah Kabupaten Gunung Kidul atau gunung ataupun di daerah Kulon Progo yang akses terhadap bukunya susah? Ini dari Rudy di Yogyakarta.
2: Menarik. Usulannya tentu sangat menarik dan itu juga mungkin bahan evaluasi buat kita juga ya, bagaimana akses nanti bisa mencapai di daerah-daerah yang susah mengakses buku. Tapi untuk sementara kita lapak bacanya ada di Alkit begitu. Untuk di tempat-tempat lain belum ada, karena memang juga kendalanya kita juga mahasiswa, jadi waktu dan apa ya kesesuaian dengan teman-teman itu juga agak sulit begitu. Jadi belum ada di daerah lain, hanya di Alkit. Ada, kita ada dulu ada anggota RBK juga Mas Hanafi, namanya Laode, dan beliau sekarang berada di
1: Pulau Buru.
2: Dan di sana mendirikan RBK juga, tapi rumah belajar komunitas. Tujuannya hampir sama, mendidik anak-anak untuk melek literasi. Dulu di RBK, waktu masih di RBK, itu beliau keliling sendiri, bahkan membawa buku-buku menuju tempat-tempat yang memang nanti ada orang-orang yang memang interest terhadap buku, atau misalnya daerah yang kesusahan buku, dia kesana sendiri, keliling gitu. Itu sangat luar biasa dari Mas Laode dulu ya. Nanti mungkin juga bisa kami diskusikan lebih lanjut mungkin ya, untuk ke Gunung Kidul, ke tempat yang memang nanti butuh akses-akses buku begitu, sehingga dampak yang kita berikan juga akan semakin banyak begitu. Karena ya kita tahu sendiri mungkin ini ya, akses literasi juga harus kita tingkatkan begitu.
0: Baik, ada juga di kesempatan malam hari ini di 0811 2711 911 ada Bu Yaskia di Alkit. Saya sering jalan-jalan di Alkit dan lain sebagainya. Nah, seru bisa membaca buku-buku dari rekan-rekan rumah baca literasi. Nah, ini kalau buku-buku yang dibawa sendiri setiap minggunya berganti-ganti, berbeda-beda atau tetap sama ya, Mas?
2: Untuk bukunya, karena kita banyak bukunya, kalau di deskripsinya tuh misalnya saya punya rumah, masuk ke rumah itu di depannya ada buku, nanti di dalam ada buku, sama kanan kiri ada buku. Untuk buku-bukunya memang kita sendirikan, buku-buku yang nanti besok dibaca dibawa ke Alkit sebelah sini. Berarti besok ada pergantian, ada kita ngambil buku-buku yang lain, biar bukunya enggak itu-itu aja gitu. Jadi bergantian untuk buku-bukunya sendiri. Gitu.
0: Ada juga Pak Suradi di Sleman. Selamat malam, keren sekali.
2: Selamat malam.
0: Ke inspirasi untuk kita untuk saling berbagi ilmu. Nah, ini kalau dari teman-teman rumah baca komunitas sendiri, saat ini minat baca warga masyarakat, terutama anak-anak, bagaimana sih? Dan caranya juga bagaimana menghindarkan anak-anak untuk memiliki budaya membaca. Sekarang agak tergeser dengan budaya menonton, baik di sosial media ataupun berbagai macam platform yang ada. Dari Pak Suradi di Sleman.
1: Oh iya, baik. Terima kasih Pak Suryadi. Jadi memang betul, itu juga adalah tantangan kami selaku pegiat rumah baca komunitas ya. Bagaimana caranya menghidupkan kembali nih budaya literasi membaca buku ini. Sejauh ini yang coba kami lakukan yaitu seperti yang kami sampaikan tadi, kami terbuka 24 jam, sehingga anak-anak yang ingin membaca buku, ingin bermain di rumah baca komunitas, silakan, kami beri ruang itu. Kemudian juga saat ini kami banyak melakukan kegiatan kolaborasi. Jadi kami berkolaborasi dengan beberapa komunitas ataupun perkumpulan, baik itu teman-teman mahasiswa. Biasanya itu rumah baca komunitas banyak kan kegiatannya dengan teman-teman mahasiswa. Mahasiswa yang punya tugas yang berhubungan dengan atau yang berkaitan, yang punya interaksi dengan anak-anak. Nah, rumah baca komunitas itu menjadi salah satu tempat buat berkegiatan. Jadi kami menjadi apa ya bahasanya? Kami menjadi narahubung lah buat teman-teman mahasiswa yang ingin berkegiatan bersama anak-anak. Kami siap membantu. Jadi dari kolaborasi seperti itu kami coba bentuk lagi semangat budaya literasi.
2: Menjawab ini juga ya dari Pak Suradi tadi, menambahi untuk tingkat minat baca TGM, tingkat kegemaran baca ya, tingkat kegemaran baca di Indonesia untuk tahun 2024 itu tinggi sebetulnya, sekitar 71 berapa gitu. Memang untuk 2026 ini, 2025 khususnya mengalami sedikit penurunan, tapi faktanya ada yang mengatakan bahwa minat baca anak-anak Indonesia itu 0,001% sekian. Tapi kan gak tahu datanya itu dari mana, dan apakah benar kita anak-anak Indonesia gak senang baca. Sebetulnya gak juga, kalau ditelusuri minat baca kita itu juga tinggi sebetulnya. Hanya saja memang nanti bagaimana distribusi buku yang tepat, terus kemudian metode perpustakaan nih supaya bisa menjaring anak-anak senang ke perpustakaan dan lain sebagainya. Nanti PR buat kita semua juga. Di Asia kita juga tinggi sebetulnya, apalagi Jogja. Jogja mungkin masih ini ya, tinggi ya. Jadi untuk teman-teman, apalagi sekarang ini Gen Z, Gen Z ini minat bacanya juga ternyata tinggi juga, bahkan menjadi faktor yang sangat ini dominan untuk akumulasi secara keseluruhan gitu. Kalau teman-teman lihat ini saya juga kemarin baru lihat Mas Hanafi di TikTok itu ada hashtag BookTok namanya. BookTok ini kalau nggak salah tempat untuk mendiskusikan, ngobrolin ulasan, kemudian ngasih saran-saran buku yang menarik, buku-buku yang lama bahkan muncul kembali gitu di diskusi ini tuh. Jadi orang-orang bisa mengakses lebih gitu loh, Ibu. Dan ya kita juga masih belajar soal literasi, senang literasi, membaca setiap hari, ngobrolin tema-tema yang kekinian sama teman-teman. Jadi itu untuk merawat literasi di rumah baca. Nanti apalagi bisa disebarkan juga lebih baik gitu sih, Mas.
0: Ada juga ini Ibu Retno di Kalasan. Selamat malam teman-teman dari rumah baca. Keren sekali. Apakah ada kemungkinan juga besok adanya rumah baca ini nanti ada program-program seperti rumah baca Goes to School untuk sekolah-sekolah mungkin yang bukunya terbatas sehingga anak-anak ini mendapatkan akses buku-buku yang bisa dibaca dan juga menjadikan jendela dunia.
2: Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Kita RBK Go to School pernah juga, Mas Hanafi, kita pernah ke SD, ke SMP. Kebetulan teman-teman kemarin itu kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa itu ke SD, ke SMP. Dan di SMP itu kita berkegiatan bikin satu agenda di mana anak-anak ini nanti bisa bermain, belajar, membaca dan lain sebagainya. Dan kita enggak lupa bawa rak buku di ke sekolah itu dan kita tata bukunya gitu. Dan menariknya anak-anak sangat antusias. Anak-anak di SD waktu itu membaca dengan sangat senang. Mereka bertanya satu sama lain, kita menjelaskan dan lain sebagainya. Jadi RBK Go to School itu ada programnya. Dan ya untuk saat ini mungkin masih belum jalan lagi karena teman-teman juga ada yang masuk, ada yang keluar, harus ada adaptasi dan lain sebagainya. Kita pernah juga.
0: Baik.
2: Gak sih, ada tambahan?
0: Ada, silakan.
1: Ya, jadi untuk Go to School, sebenarnya fokus RBK, penyebaran buku RBK ini, kami saat ini fokusnya di luar Pulau Jawa ya untuk pengiriman. Jadi ada program kami namanya pengiriman buku di seluruh Indonesia. Jadi kami banyak bekerja sama dengan komunitas-komunitas di luar Pulau Jawa yang sekiranya membutuhkan buku, yang ingin menambah koleksi buku mereka agar memberi akses terhadap anak-anak di sekeliling mereka. Kami membuka kolaborasi itu, kami mengirimkan buku itu ke mereka. Hanya mungkin saat ini tantangannya adalah kemarin kan beberapa tahun yang lalu ada kebijakan tuh pengiriman buku gratis untuk di lewat PT Pos ya. Nah, pada saat itu kami sangat sering, bisa dibilang sering lah, mengirimkan buku ke beberapa komunitas di luar Pulau Jawa. Saya sendiri pernah mengirim ke Bali, ke Sulawesi, ke Pulau Buruh. Hanya saat ini itu tantangannya adalah kebijakan terkait biaya pengiriman itu dihapus ya, dihilangkan, sehingga memang ketika mengirim buku kami terkendala di biaya, di pembiayaannya. Nah, seperti itu. Biasa kami tawarkan ke teman-teman yang ingin buku itu, yang meminta buku, kami sampaikan kami bisa menyediakan bukunya, tetapi terkait untuk pembiayaan mungkin kita bisa komunikasikan lagi, seperti itu.
0: Baik, ada juga yang bergabung via YouTube, ada Ivanul Abidin. Agenda terdekat di rumah baca komunitas apa ya, Kak? Mau ikut join katanya.
2: Oh iya, agenda. Nah, kita

0: kegiatan dari teman-teman Australia. Anak-anak usia sekitar 7-11 tahun.
1: Anak-anak ya?
0: Anak-anak. Kita bertukar budaya gitu. Kita mengadakan kegiatan di RBK bersama warga Kanoman anak-anak situ. Kolaborasi kita. Gitu. Terima kasih Mas Ivan. Kalau mau join, silahkan. Kami sangat senang sekali bisa teman-teman misalnya hadir dan sebagainya.
1: Baik. Kita coba sapa, ini ada yang pengen bergabung via telepon Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini di 580333. Kita sapa, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, pro pinten nggih?
1: Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini dengan
2: menika.
1: Nggih, dengan dialog ngobras malam hari ini dengan Pak siapa ini?
2: Parmanto Hartono.
1: Oh nggih, Pak Parmanto. Ini malam hari ini Pak Parmanto kita sedang berbincang dengan rumah baca komunitas terkait dengan buku-buku. Ada yang pengen ditanyakan kepada narasumber Pak Parmanto?
2: Masalah seni tradisional, seni budaya yang kuno-kuno niku lho.
1: Buku-bukunya gitu ya.
2: Nggih.
1: Baik. Ada lagi Pak Parmanto?
2: Nggih, sampun informasi menawan. Kula menapa pendemen seni.
1: Oh, suka seni. Mboten
2: iso ning remen.
1: Oh, nggih.
2: Nguri-uri ngaten niku. Terus nek ana wau wonten menawa ketahuan. Dan reok dan
1: buku-buku budaya gitu ya Pak.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suparmanto. Silakan ditanggapi untuk buku-buku kebudayaan, apakah ada? Karena beliau suka buku-buku kebudayaan.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk buku-bukunya, secara umum buku budaya ada, tapi untuk yang spesifik misalnya seperti reok atau yang tradisional lainnya, coba nanti kita akan mencari, siapa tahu nanti terselip di antara buku-buku. Tapi untuk secara umum buku budaya juga ada Pak gitu, buku budaya, buku sejarah Jogja juga ada. Nanti di situ mungkin tertera sejarah apa benda-benda kuno, tari-tarian dan lain sebagainya begitu.
1: Ada juga ini dari saya Abdillah dari Banyuraden mau nanya, kira-kira kalau sekedar jalan-jalan ataupun ikut bergabung cari teman boleh nggak sih? Ada syarat-syaratnya nggak kak?
0: Oh iya. Oke. Okay. Mas Abdillah ini mahasiswa atau bukan?
1: Kurang tahu ini di WA.
0: Jadi ini juga mungkin dari rumah baca juga saran buat teman-teman yang lain yang maba. Ini kan kebetulan kampus-kampus sedang mengadakan maba. Bagi teman-teman yang memang belum ada tempat, belum ada kawan untuk ngobrol, masih terkendala apa begitu, sangat bisa main ke rumah baca komunitas. Alamatnya lengkap, nanti teman-teman bisa cek di IG-nya. Sekedar main monggo, boleh sekedar main cari teman, sangat boleh.
1: Cari teman ngopi katanya.
0: Cari teman ngopi boleh. Kalaupun teman-teman mahasiswa mau mengadakan diskusi, pengen diskusi di rumah baca boleh, atau sekedar kunjungan boleh, mau menanam-menanam bareng karena kita punya kebun juga boleh, mau masak-masak bareng juga boleh. Intinya siapapun ke RBK akan diterima, asal jangan tujuan niatnya jahat begitu aja.
1: Baik,
0: kolaborasi ini. Gitu.
1: Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Waktu kita terbatas sekali, mungkin sebelum kita tutup acara ngobras malam hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta?
3: Ya, baik. Untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, kami Rumah Baca Komunitas, kami sangat terbuka berkolaborasi dengan siapapun dalam bentuk kegiatan literasi. Jadi bagi teman-teman ataupun komunitas-komunitas yang ingin mengadakan kegiatan terkait dunia literasi, diskusi-diskusi buku, bedah buku, entah itu tesis dan disertasi, kemudian nobar, silakan ke RBK, kami sangat terbuka terkait hal itu. Kami sangat senang berkolaborasi, bekerja sama. Jadi kami terbuka terkait itu.

0: Mas Tais.
1: Untuk teman semuanya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Jadi RBK ini adalah tagline-nya membaca, menulis, dan menanam. Kita pengen membawakan prinsip ini bukan hanya ke kita sendiri, tapi mengajak orang-orang lain untuk senantiasa meningkatkan kesadaran literasi. Selain membaca, menulis, dan ini yang paling penting adalah menanam. Karena kita brandingnya untuk yang sekarang adalah ekoliterasi. Jadi literasi yang tidak hanya membaca, menulis, tetapi kita melakukan aksi nyata, memberikan perubahan terhadap lingkungan, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis ekologis. Kita ada sekolah pemuda ekoliterasi, kita ada kampanye Green Faith International, karena kita memang anggota dari Green Faith International. Kita 2021-22 itu melakukan aksi kampanye internasional, yang kebetulan yang memprakarsai waktu itu Rumah Baca Komunitas. Jadi mari kita buka kesadaran kita bahwa kita ada dual krisis namanya. Yang pertama memang krisis iklim ini udah gak karuan. Jadi kalau bukan kita yang memperbaiki, siapa lagi? Kemudian dampak dari digital capitalism, sosial media yang memang memberikan manfaat, tapi kalau kita penggunaannya nggak betul, itu akan memberikan dampak yang nyata dan itu akan mempercepat krisis iklim itu sendiri. Maka dari kami, selain memberikan literasi, ayo bareng-bareng kita sadar ekologi, karena bumi kita tempat tinggal. Bumi kita ini adalah hamparan. Kalau kita kaitkan dengan buku-buku, kan ada teks sebetulnya. Kita bolak-balikkan halaman itu. Enggak hanya itu, bumi ini, hamparan ini juga sebetulnya adalah teks-teks yang terbuka gitu. Kita bisa membacanya juga, membaca narasinya, dan kita terjemahkan ya menurut pandangan kita masing-masing. Dan untuk sekarang ya yang paling penting menurut kami juga adalah bagaimana kesadaran ekologi, ekoliterasi ini bisa kita maknai sebagai bentuk nyata untuk perubahan iklim ke depan, begitu sih.
0: Baik, Mas Anafi. Terima kasih malam hari ini sudah hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta, Mas Tojis dan juga Mas Abdul. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Dan apa yang dilakukan menjadikan salah satu inspirasi, kebermanfaatan, dan juga semangat agar membaca ini menjadi salah satu hal yang bisa ditingkatkan kembali, dan tentu menjadi salah satu hal positif yang dilakukan anak-anak untuk pendidikan ataupun lingkungan bangsa dan negara. Terima kasih, sehat selalu.
2: Terima kasih, Mas.
0: Jih, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Jih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda malam hari ini di Ngobras Obrolan Komunitas Pro 1 yang sudah menyaksikan atau mendengarkan di live YouTube kami RRI Jogja Official ataupun di streaming kami di platform RRI Digital dan juga di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Perpustakaan sepi, literasi tak mati. Nah, cerita rumah baca komunitas di tengah riuh media sosial. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas.

Hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal buat dari Fanavi yang masih menemani kebersamaan Anda. Anda masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711911. Nah tadi pendengar di ngobrol sebulan komunitas Pro 1 kita membicarakan mengenai buku-buku. Nah pendengar Pro 1 dari Yogyakarta, masih ingat gak sih buku-buku yang pernah dibaca atau buku-buku yang disukai? Kemudian kalau di rumah ada buku-buku, bagaimana cara merawatnya? Kemudian juga buku-buku yang masih disimpan, buku apa saja? Ya ceritakan sama Riva Navi di 580333 ataupun 0811 2711911. Ada Pak Suradi di Sleman, Mas Navi. Keren sekali tadi ya ngobrolnya tentang buku-buku. Nah, kalau aku sendiri ini di rumah ada buku-buku yang memang masih aku simpan di rak-rak buku yang memang saya rawat. Ada lemari khusus buku-buku dari zaman masih sekolah hingga kuliah, dan saat ini kalau ketika beli buku dan lain sebagainya. Memang buku-buku yang kita punya ini juga bisa nanti menjadi buku yang bermanfaat juga buat anak cucu kita. Contohnya di rumah saya banyak yang datang saudara-saudara sekedar baca buku. Yang penting dikembalikan lagi ke rak dan dijaga dan dirawat agar tidak rusak. Lagunya pengen dengerin katanya tadi dari Rosa ya. Album penyanyi dari Rosa, aku pengen dengerin Kau Yang Kutunggu. Salamnya buat Mas Navi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada juga di kesempatan malam hari ini Bu Rohmiati, selamat hadir, selamat mendengarkan Pro 1. Dan kalau berbicara mengenai buku, aku pernah punya buku zaman dulu banget nih, masih tersimpan. Ini ada buku resep-resep obat tradisional. Wah, tentu menjadikan salah satu hal penting ya. Kalau punya buku ini, kadang saya praktekkan untuk misal mengobati batuk, mengobati pilek dan lain sebagainya. Ternyata manjur juga dari bahan-bahan alami. Dan wah, ternyata kalau punya buku-buku semacam ini, seneng banget. Mas Nafi dari Rosa pengen dengerin Tak Sanggup Lagi. Salam-salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat bertugas untuk Mas Nafi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, kita hadirkan lagu-lagu nanti yang mau bergabung boleh kembali di 580333 ataupun 0811 2711911.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung bersama kami di live telepon 580333 0811271 Sudah bergabung di WA Persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Mau kirim salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernas, Bu Tuti, Bu Ali, kemudian Bu Kus, Bu Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Pak Puji, Mas Ardi, Pak Beni, Mas Dodi, dan buat semuanya saja. Request lagunya Atas Nama Cinta. Untuk Mas Rifanafi, selamat bertugas. Terima kasih Pak Budi. Atas nama cintanya sudah diantrikan. Kita sapa di belakang telepon ada siapa? Sudah berdering-dering marmar ini di 580333. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ji, sehat-sehat Ibu.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan Ibu.
1: Ya.
0: Ibu, kalau berbicara mengenai buku, Ibu punya buku enggak di rumah?
1: Buku apa ya? Buku naskah kali.
0: Oh, buku naskah ada?
1: Iya.
0: Itu dari kapan Bu buku naskahnya?
1: Ya, sejak tahun 90-an.
0: Wah. Dari siapa Bu dulu buku naskah ini berikan?
1: Bikin itu terus dijilidkan ke itu terus kan dijilidkan terus disimpan. Setiap ada pentas kan nanti bisa dicari-cari gitu.
0: Nah, cara merawatnya gimana Bu biar buku ini awet dan tidak rusak?
1: Ya tentu saja ya rusak biarpun di itu ditaruh di lemari, tapi kan ada hewan yang pemakan buku itu yang bisa bolong-bolong. Namanya ngenget.
0: Ngenget. Ngenget.
1: Kalau di sini namanya ngenget, tapi hewannya gimana nggak tahu. Yang bukunya bisa bolong-bolong gitu.
0: Baiklah. Selain buku itu ada buku apa lagi Bu?
1: Kalau yang disimpan itu setiap itu penanggalan, nanti ada hari-hari catatan hari penting, itu penanggalan yang sudah nggak dipakai, itu yang ada di kolom-kolom gitu, ada juga disimpan juga.
0: Wah, lama sekali ya Bu, ya bukunya ya Bu ya. Dan biasanya ada yang pinjam nggak sih Bu buku-buku naskah ini?
1: Gimana?
0: Ada yang pinjem gak? Teman atau saudara?
1: Kalau buku naskah itu kadang ya ada yang pinjem. Kalau buku naskah ya kadang ada yang membutuhkan gitu. Tapi kan biarpun disimpan gimana caranya kan ya juga rusak juga. Kan namanya kertas ya. Bisa tambah ini kemet-kemet gitu.
0: Baiklah Ibu, ini lagu-lagu malam hari ini spesial dari Rosa. Pengen dengerin apa?
1: Rosa doang? Lagunya apa sih?
0: Ada Atas Nama Cinta, Terlalu Cinta, Tercipta Untukmu, Cinta.
1: Tercipta Untukmu aja. Anjir.
0: Dikirim ke kagem sinten Ibu.
1: Kagem salam kenal sama Ibu Ali, Ibu Tuti, Ibu Nani, Ibu Mawar Kuning, Mbak Kristin, Mbak Andin, Bu Wigati, Bu Rahayu, Mama Tri, Ibu Ka, Bu Sri di Jalan Mata, Mas Iful, Mas Yanto, Pak Putih Grejo, Pak Rimbang, Mas Jati, Mas Dodi, Mas Andi, buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat.
0: Amin.
1: Buat Mama Sanapi, Sugeng Ayah Karyo, Ngatas Paripurno, tetap sehat semangat, rezeki lancar, Ngatan Mawon, Matur Nuwun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Satila sudah bergabung malam hari ini di Pusat RRI Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Genting Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV, dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.

0: Pendengar Prosator dari Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Pak Budi Santoso, terima kasih lagunya sudah diputarkan Mas Hanafi. Kembali kasih Pak Budi sudah bergabung di Prosator dari Yogyakarta. Kita sapa yuk di belakang telepon ada siapa sudah berdering-dering. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ye. Ini dari Tamsis.
1: Ya, betul.
0: Bu Ama.
1: Iya, betul.
0: Sehat, Bu?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Terakhir berjumpa minggu lalu nggih Bu Ama nggih. Bu Ama, kalau di rumah punya buku-buku enggak Bu Ama?
1: Gimana?
0: Di rumah punya buku-buku enggak? Oh, buku-buku apa saja Bu biasanya?
1: Buku yang kenangan yang
0: sudah berapa gitu, di atas. Uh-huh. Yang buku-buku sekolah, buku-buku bacaan gitu ada ya Bu ya?
1: Ya, ini itu sebenarnya itu Kartini yang situ.
0: Apa?
1: Kartini itu.
0: Martin?
1: Kartini.
0: Oh, Kartini.
1: Jeng.
0: Jeng jeng jeng jeng.
1: Kalau buku yang ada masih.
0: Perawatannya gimana Bu, buku-buku ini?
1: Ya, itu sebenarnya itu disimpan di karung plastik yang
0: ada di situ.
1: Jeng jeng. Ada di situ.
0: Biar awet.
1: Kalau
0: Ibu malam hari ini lagu-lagunya dari Rosa. Pengen dengerin apa? Ini spesial album penyanyi dari Rosa malam hari ini. Rosa aja.
1: Apa?
0: Hah?
1: Apa aja itu?
0: Ada, tak bacain ya Bu ya. Dari Pudar ada, Nada-nada Cinta ada, Wanita Yang Kupilih ada, Tegar ada, Ku Menunggu juga ada, Hati Yang Kau Sakiti juga ada, Atas Nama Cinta. Terus ada juga Takdir Cinta. Ada juga Ku Pinang Kau Dengan Bismillah. Ada juga Tak Sanggup Lagi. Ada juga Telah Mencoba Bulan Dikekang Malam. Ada juga Tegar. Masih. Pengen yang mana Bu?
1: Yang ini Mas, yang ada cinta itu.
0: Hah?
1: Yang ada cinta itu.
0: Ayat-ayat cinta?
1: Cinta.
0: Anje. Mau dikirim kagam cinta nih Bu?
1: Buat malam juga itu. Buat malam nanti.
0: Anje.
1: Buat malam terus tak beli, terus pas itu
0: kan,
1: terus akhirnya masih tu, tentu rumah yang saya kisah malam juga juga. Terima kasih masih.
0: Kender sami-sami Bu Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ama sudah bergabung dari Jalan Taman Siswa ya. Terima kasih Bu Ama, sehat selalu. Belakangnya Bu Ama ada siapa? Kita sapa kembali di belakang telepon malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo silakan yang mau bergabung. ada Bu Fatima di Kadipaten, Mas Hanafi. Selamat malam, pengen dengerin lagunya Puder. Kalau buku-buku punya anak-anak ini tak rawat, termasuk buku-buku yang masih dipakai atau tidak, ini tetap tak jaga. Dan juga selalu di bersihkan, di jemur, karena biar tidak lembab dan juga bisa awet dan tidak ada hewan-hewan di dalamnya. Salam buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatria di Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Selalu sehat juga buat para pendengar Prosatria di Yogyakarta. Terima kasih. Ayat-ayat cinta ini spesial dari Bu Amah, kita dengarkan.

0: Pelit deh. Kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klite sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klite diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klite berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klitih bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klitih memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klitih yaiku mlaku wirabiri semungge golei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.
1: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
2: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
1: Wih, banyak duit nih.
2: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
1: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
2: Korban apa?
1: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
2: Terus gimana?
1: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
2: Kalau gitu, aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, sama telur 2 kilo.
1: Boleh,

0: dalam goa. Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan.

0: Pendengar pasti kami temani di Persatuan RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Hanafi.
0: Jay, Pak Benny, kabarnya sehat Pak?
1: Alhamdulillah, Mas Hanafi sehat
0: Jay. Alhamdulillah, sehat penuh semangat Pak Benny.
1: Iya,
0: benar-benar. Belum tidur ini Pak Benny?
1: Terima Mas.
0: Belum tidur jam segini Pak Benny?
1: Belum.
0: Alhamdulillah. Pak Benny, kalau Pak Benny sendiri, buku-buku yang ada di rumah seperti apa sih Pak?
1: Oh ya, banyak. Oke. Cinti kecari punya nopo. Atah Mas, nek buku-buku.
0: Udah disimpan dari kapan Pak kalau buku-buku ini? Merawatnya gimana Pak kalau punya banyak?
1: Merawatnya ya saya letakkan di apa ya, ya artinya lemari gitu, tapi lemari ini di dikasih itu loh Mas, kayu itu loh Mas, kayu wangi itu loh Mas. Terus mulai kayu wangi di Malioboro sana.
0: Oh
1: ya, terus di kecil-kecil itu dipotongi, kecil-kecil itu dikasih, ditempelkan di apa, di dindingnya itu.
0: Paling lama tahun berapa Pak?
1: Paling lama apanya?
0: Buku, koleksi bukunya.
1: Bukunya lebih, buku SD ada.
0: Oh.
1: Buku SMP ada, buku SMA juga ada.
0: Komplit ya Pak ya?
1: Iya, masih ada. Walaupun ya walaupun dulu yang masih dipakai, kalau sudah tidak dipakai ya, tapi daripada dibuang dong Mas. Dikasihkan orang tidak mau, katanya ada sekarang sudah ada perubahan yang baru, jadi itu ya yang sudah diopeng.
0: Dirawat ya Pak ya?
1: Iya dirawat, kalau nanti ada yang butuh ya dikasihkan.
0: Kalau
1: kemarin ada yang butuh untuk ini, yang untuk sesuatu gitu yang dipakai ya di kopi gitu. Tidak ya nanti besok misalnya nggak ada yang membutuhkan ya diserahkan di perpustakaan. Yang mau.
0: Pak Benny, ini lagu-lagunya dari Rosa.
1: Oh enggak. Anu apa judulnya? Takkan berpaling darimu pun diputar dari.
0: Takkan berpaling
1: darimu.
0: Onje tak carikan. Salam-salam ya Pak.
1: Onje kagem. Tumah Markuni dan Pak Novi, Tumah Nata Indro, Pak Hasan, Bu Tuti, Bu Tayu, Bu Indra, Bu Kus, Bu Umi, Pak Rimbang, Pak Adam, Mas Andi, Mas Ipul, Pak Ramadan, Pak Fauzi, Pak Mas Dodi, Mas Arci Klaten, Mas Rianto, Bu Kristin, lalu aja Pak Rai Puji Raito. Kok lama nggak masuk nih Pak Puji Raito?
0: Iya, lama ya Pak ya.
1: Iya, semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Mas Ferry, sehat ya atau Mas?
0: Mas Ferry, sakit.
1: Oh, sakit.
0: Iya, habis operasi, ini baru penyembuhan.
1: Iya, iya. Anu, flu.
0: Anu, habis operasi.
1: Operasi apa, Mas?
0: Apa gitu kok. Kemarin kita habis jenguk, ya.
1: Oh, iya. Masih di rumah sakit.
0: Sudah pulang, tapi masih pemulihan.
1: Iya, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Seperti sedia kala.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih doanya, Pak.
1: Ya, itu buat Bu, sama ya. Kayaknya sampun.
0: Terima kasih.
1: Iya, sami-sami Mas. Mungkin nanti-nanti. Nanti kondor mau nyari.
0: Nanti pulang.
1: Oh, kondor ya. Kalau kondor hati-hati Mas.
0: Jee.
1: Doakan selamat sampai di rumah.
0: Jee.
1: Tidak ada sesuatu yang di jalan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Oh iya, Pak Budi Santoso, Priwata, Pak Budi Santoso.
0: Jee.
1: Dan semuanya, Pak Widodo.
0: Jee.
1: Pak Jon, Lajang, Imbu, Mas.
0: Mboten napa-napa.
1: Inggih, lajeng setengah iku sampun, Mas.
0: Nggih, matur nuwun Pak Beni.
1: Iya. Lah ketok enak wis sampe niku. Oh, Bu Mbak Ernest.
0: Nggih. Nggih.
1: Pun sami pun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Beni. Sehat selalu.
1: Hati-hati, semoga selalu sehat.
0: Amin amin amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandaria pendengar sudah bergabung menyatu di ruang rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Ada lagi di belakang telepon, kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, Bu Mawar Kuning.
2: Musikal, Bu. Iya, Mas. Masih sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, penuh semangat.
2: Amin.
0: Nggih.
2: Sehat ya, Mas.
0: Nggih.
2: Oh, Mas Ferry gerah tuh, Mas?
0: Gerah, iya.
2: Oh, makanya kemarin gak anu ya?
0: Nggih.
2: Mas Ferry kalau bilang gitu, cepet
0: sembuh. Amin, amin, amin, amin. Segera pulih. Ini proses pemulihan, besok siaran lagi.
2: Gitu. Operasi apa gak tahu sih, Mas?
0: Apa gitu kok. Pokoknya kemarin kan kita di kantor ada cek kesehatan.
2: Oh.
0: Jadi bisa terdeteksi dini gitu loh. Gitu. Terus biar tidak semakin memburuk langsung ditangani gitu.
2: Nggih. Berkala nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Cek kesehatan.
0: Nggih. Setahun sekali, Bu.
2: Setahun, iya, setahun sekali. Itu yang bagus.
0: Kalau Hanafi yang tinggi kolesterolnya.
2: Kurangi gorengan.
0: Sama samuratnya.
2: Oh, kurangi kacang-kacangan.
0: Nggih.
2: Ya tempe itu saya asam urat enggak tinggi, Mas. Nah, makanya ngurangi tempe lah iso ya, Mas ya.
0: Gak apa-apa, Bu. Kita semangat dalam menjaga kesehatan ya, Bu. Ya,
2: iya, iya. Tapi kan kolesterol anu lho, Mas. Serius tenang lho, Mas.
0: Nggih.
2: Dia mengurangi itu.
0: Betul, betul.
2: Jangan santan, jangan gorengan. Yang kuah-kuah aja, Mas.
0: Oh, nggih.
2: Saya dulu kolesterol aja. Tapi kalau triglycerid lebih anu banget. Kayak arah jantung tuh, saya dulu pernah tinggi gitu, terus mengurangi segala macam. Sekarang malah turun.
0: Aku kemarin 240-an, Bu.
2: Kolesterolnya?
0: Iya. Oh,
2: cuman, mulai sedikit, tau. Banyak. Lebih sedikit kok.
0: Enggak. Semoga bisa di bawah 200 ya, Bu.
2: Iya, betul.
0: Kalau asam uratnya 7,7 kayaknya.
2: Itu saya, harusnya kan 7, tau. Kalau perempuan 6, tau. Saya 7,8.
0: Oh, selisih sedikit sama Nafi ya, Bu, ya.
2: Masih ada anak bapak saya nggak boleh makan tempe, Mas. Itu tempe memang sehat, Mas.
0: Wah, saya tapi sering enak. Makan tempe.
2: Nah, makanya itu sekarang saya ada ya, bapak udah setiap hari, Mas. Enak ya, Mas. Bagaimana duluan ya, Mas?
0: Jin. Baiklah, Ibu, ini lagu-lagunya dari Rosa.
2: Aku ngikut aja lah.
0: Sebetulnya
2: mau itu yang sudah dipilih Pak Beni itu. Takkan berbanding darimu tuh senengane almarhum tuh. Nah, not aja bagus-bagus kalau.
0: Anjir. Mau dikirim ke Gem Sinten malam hari
2: lagi,
0: ini.
2: Tapi untuk Pak Beni semuanya di absen.
0: Anjir. Ya.
2: Untuk itu biar kebetulan lagunya, Mas.
0: Anjir.
2: Untuk semuanya, untuk Mas Hanafi.
0: Anjir.
2: Selamat tugas, tetap sehat.
0: Amin.
2: Bahagia ya, Mas.
0: Amin, amin, amin.
2: Mundur, hati-hati.
0: Anjir.
2: Tapi gak hujan sih, enak ya.
0: Alhamdulillah. Terang benderang.
2: Iya. Yang penting hati-hati ya, Mas.
0: Nggih.
2: Untuk Mas Ferry, halo Mas Ferry. Semangat ya, Mas Ferry. Mudah-mudahan cepat pulih.
0: Alhamdulillah.
2: Suara anu suaranya didengar semua.
0: Amin, amin.
2: Nggih. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih pendengar sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?
4: Kita tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman karmudi.co.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning, namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Mbak Christine, Mas Rianto, dan Mbak Novi yang sudah bergabung juga malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, Ji. Terima kasih semuanya. Nanti masih ada Rehat Malam Pro 1 Musik dan Informasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ayo, yes, yes, yes. Ayo, yes.
1: Duh,
0: yes.
1: Itu loh yes. Anakmu Elo yes, yes. Dari tadi main HP kok gak berhenti-berhenti yes. Yo biar toh bu ya,
0: ayo.
1: Yang penting nganteng
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya punya waktunya masing-masing.

0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Waduh, parah, bakalan rame nih.
2: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Pro 1 RRI Yogyakarta, masih di Jogja malam ini. Rehat malam dan juga pemerintah kota ini terpaksa memutar otak dalam menyusun peta pembangunan fisik untuk tahun anggaran 2027. Di tengah lokasi dana transfer ke daerah TKD yang tidak mengalami kenaikan signifikan, Pemkot Yogyakarta memilih fokus mengalokasikan anggaran pada deretan proyek infrastruktur mendesak dan juga prioritas tinggi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, postur TKD Kota Yogyakarta 2027 diproyeksikan berada di angka Rp759 miliar rupiah atau hanya naik tipis dibandingkan dengan alokasi 2026 sebesar Rp749 miliar.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

0: Lester, bencana datang lagi. Gunung meletus. Ya, tapi paling tidak akhirnya kita bisa keluar dari ruangan ini ya, Lester.
1: Iya, Obat Merah. Manusia siaga juga ya, memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
0: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai, Blaster. Dah ya, Blaster. Selamat menunaikan tugasmu juga nanti.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Pendengar Pro 1 Radio Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah kota Yogyakarta ini mulai menguji cobakan skema baru penataan dan juga pengawasan intensif untuk program jam belajar masyarakat tanggung-tanggung. Ini program yang kini difokuskan pada peningkatan performa akademik siswa tersebut, ditujukan di 4 kelurahan sebagai wilayah percontohan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo tidak menampik rasa gemasnya terhadap efektivitas program JBM yang selama ini dinilai belum memberikan dampak maupun pengaruh signifikan di tengah masyarakat.

tanggal 8 September 2014 yang lalu, seorang juara dunia peselancar dari Brazil, Leonardo Menyon, sedang mengikuti turnamen internasional. Pada perempat final, ia dijagukan untuk memenangi kejuaraan itu. Tapi pada pertandingan perempat final itu, dia didiskualifikasi karena di tengah ketika ia berselancar, pada limit waktu tertentu, dia melihat ada seorang yang tengah tenggelam. Dan demi melihat itu, maka dia meraih dan menolong orang yang akan tenggelam itu. Perbuatan itu pastilah perbuatan baik, tapi dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk meraih mahkota juara dunia peselancar tahun 2014. Sudah barang tentu kejadian itu menghebohkan, dan dia dengan tersenyum menepi dan para penonton bersorak. Kemudian dia mengatakan, nyawa seseorang lebih mahal dari kejuaraan apapun.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 dari Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 18 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Kembali program Masatu RRI Yogyakarta menyapa Anda, pastinya juga akan menemani Anda sepanjang hari ini di hari Jumat di tanggal 18 September 2026. Saya Agus Pramana. Mengawali perjumpaan kita nanti akan kami sajikan di ruang dengar Anda pendengar. Mutiara pagi akan tersaji hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jadilah orang baik, niscaya dianugerahi kehidupan yang baik. Tema yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi nantinya bersama Ustaz Dr. Andes Aminuddin Najib dari LPG Bina Akhlak Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Anda yang nantinya akan bergabung, boleh banget untuk bisa berinteraksi langsung bersama Ustaz Aminuddin Najib di 580333 atau line WA kami di 0811 2711911. Selepas itu nanti kami akan menyajikan berbagai program menarik lainnya. Di antaranya kami juga akan mengupdate informasi di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta yang terangkum dalam Barta Pagi. Dan pendengar, informasi dari seluruh Nusantara kami akan menyajikan di ruang dengar Anda dalam program Barta Berita dari Pro 3 RRI. Dan selepas itu ketika Anda akan menyampaikan opini dan pastinya juga komentar tanggapan Anda berkait dengan keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap, lahirkan generasi impian, nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Dan selepas itu nanti kami juga akan menggali lebih dalam lagi, begitu ya, berkait dengan satu tema yang sudah kami hadirkan dalam opini publik, keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap, lahirkan generasi impian. Nantinya bersama Dr. Titi Supriyati, MPH, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kulon Progo. Hadir pula nantinya Prof. Dr. Insinyur Sri Raharjo, MSc, Guru Besar Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Dan pendengar, beragam informasi, beragam program-program menarik lainnya akan menyertai Anda sepanjang hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebelum kami sajikan Mutiara Pagi, sebuah koleksi lagu islami dari Gigi, Damai Bersamamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang pemilik semesta alam yang coretan takdirnya kembali membangunkan kita di fajar subuh yang insyaallah bening ini. Dialah yang mengizinkan embun membasahi bumi di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta yang menggerakkan udara segar meresap ke dalam dada kita. Dan yang kembali menitipkan napas serta denyut nadi sebagai tanda bahwa kasih sayangnya tak pernah usai. Selawat beriringkan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kesujikan pagi menuntun langkah kita untuk kembali bersua dalam mutiara pagi yang akan tersaji di ruang dengar Anda di edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Kami akan hadir hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sudah kami persiapkan satu tema di kesempatan pagi hari ini yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Jadilah orang baik. Niscaya dianugerahi kehidupan yang baik. Dan alhamdulillah alamin melalui telepon kami sudah bersama Ustaz Dr. Andes Aminuddin Najib dari LPK Bina Akhlak Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat bugar insyaallah.
0: Masyaallah. Alhamdulillah alamin. Berjumpa lagi dengan saya Gus Pramana Ustaz Aminuddin Najib.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu juga sehat ini?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami cuma berdua serumah ini.
0: Iya. Baik. Dan kita akan membahas berkait dengan jadilah orang baik niscaya dianugerahi kehidupan yang baik. Dan pendengar nanti kami akan mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau line WA kami di 0811 2711911. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Aminuddin Najib berkait dengan jadilah orang baik niscaya dianugerahi kehidupan yang baik. Moga silakan kurang lebih 7 menit ke depan Ustaz Aminuddin Najib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kita akan mengkaji surat An-Nahl 97. Jadi ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Maka judul yang tepat itu sebetulnya jadilah orang soleh, niscaya dianugerahi hayatan thayyibah. Arti aslinya. Maka ya kita bicarakan bareng-bareng, jadilah orang baik lah, orang soleh maksudnya, niscaya dianugerahi beri kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Para pendengar rahimakumullah dapat mengkaji sendiri nanti dibuka An-Nahl ayat 97. Soleh atau solaha yasluhu solahan itu artinya baik, lurus, layak, bermanfaat, damai. Jadi orang soleh itu orang yang damai dengan dirinya sendiri, damai dengan lingkungan dan orang lain. Maka kebalikan dari sholah itu fasad. As-sholahu didul fasad. Kesalian itu lawannya adalah rusak. Atau membuat kerusakan lah kayak gitu. Oleh karena itu, bahasan kita akan berarti jadilah orang yang baik, lurus, wajar, layak, syukur aweh manfaat, damai. Dengan diri sendiri dan tidak membuat kerusakan. Nah itu Allah kemudian berjanji falanuhyam hayatan thayyibah. Allah akan menganugerahi dengan hayatan thayyibah. Jadi begitu. Nah, sholah itu tadi Wahba Az-Zuhaili mengatakan as-shalihu laisa ma la yukhti'u. Orang sholah itu bukan berarti orang yang baik 100%, tetapi dan tidak pernah salah, bukan begitu. Tapi walakinnahu mustaqim ala ta'ah. Tapi orang itu kalau salah ya segeralah menyadari, kemudian istiqomah dalam ketaatan. Jadi kalau kita bicara orang soleh di sini, bukan berarti orang tanpa dosa sama sekali, bukan. Tetapi orang yang kalau salah ya segera meminta maaf atau beristighfar, dan dia istiqomahlah dalam kebajikan. Orang Jawa, Mas Agus, itu sebetulnya ada istilah yang simple, mungkin dapat menggambarkan meskipun tidak persis gambaran orang soleh. Yaitu orang yang pinter, tidak hanya pinter, tetapi juga benar. Juga pener, pener itu bil hikmah. Dan member, member akhlaki. Jadi empat R, pinter, orang mung pinter tok, tetapi juga benar. Orang mung pinter benar, tapi juga cak-cak aneh atau apa namanya, aplikasinya benar, sesuai. Sehingga damai tadi, member. Nah itu Gusti Allah hayatan thayyibah, menganugerahi hayatan thayyibah, beri kehidupan yang baik. Lah dijelaskan, fala yakunu thayyibul hayati fi kasrati ma yamlikul insani faqat. Hayatan thayyibah atau beri kehidupan yang baik itu tidak terletak pada banyaknya sesuatu yang dimiliki, harta misalnya, kedudukan misalnya. Jadi hayatan thayyibah atau beri kehidupan yang baik itu tidak tergantung, tidak terletak pada banyaknya sesuatu yang dimiliki, misalnya harta, jabatan, naib dan seterusnya. Tetapi menyangkut bal fitwi bima yarzuqullahu wa tibil qulub wa tibil amali wa tibi hulki wa tibi muamalati wa tibil zikrul bata. Dengan singkatnya mencakup 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 makna. Kehidupan yang baik di indikator-indikatornya ada 6. Toba rizkuha, rizkinya itu mudah. Bukan banyak tuh ya. Halal, baik, dan berkah. Toba qalbuha, hatinya bersih. Ayem. Kona'ah. Kona'ah itu kira-kira dalam bahasa Jawa, ora upen, ora dahwen, ora panasten, ora meren, tur ora semangken. Semangken tidak salah sombong. Boba amaluha, kebiasaan amaliyah sehari-harinya itu baik. Tadi, pinter, bener, bener, member. Boba khulukuha, akhlaknya, kepribadiannya, lahir batinnya, baik. Memiliki syaf understanding yang baik, memiliki konsep diri yang positif, konsep diri chef, konsep yang positif, memiliki penerimaan diri atau chef assessment yang baik, apa adanya, tidak. Biasanya orang itu ya macam-macam, tapi orang yang dianugerahi beri kehidupan yang baik itu memiliki chef assessment yang baik. Juga mampu memiliki chef direction yang tahu apa yang harus dilakukan, dapat mengarahkan diri sendiri untuk mencapai tujuannya, dan dapat chef control atau mengendalikan diri tidak sakar pedih itu. Juga boba mu'amalatuha, mu'amalah atau hubungan antar sesamanya itu baiklah. Itu. Wajar, baik. Orang Jawa bilang mangan yo enak, turu kepena, radio ya oya, gitu artinya. Artinya itu wajar. Boba zikruha bainan nas, dan namanya memang hayatun thayyibah itu memiliki sisi makna harum. Harum namanya, atau terhormatlah. Nah itu balasan orang-orang yang hayatan, yang beramal saleh itu seperti indikator 6 itu. Tapi kalau kita itu membaca di surat Al-Kahfi, Al-Kahfi ayat 82, dalam kisah Musa dan Nabi Khidir, itu ada kalimat yang bagus sekali. Dalam mana ada seseorang anak yang terlindungilah, dilindungi oleh Khidir, wa kana abuhuma shaliha. Karena kedua orang tuanya dulu saleh, anak yatim nih. Ada dua anak yatim yang terjagalah kayak gitu, terjaga hartanya. Wa kana abuhuma shaliha. Karena kedua orang tuanya dulu saleh. Fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah berkehendak mewariskan ya, karena anak yatim ini enggak tahu orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal tapi dulu saleh. Itu ternyata anak-anaknya terjaga. ففي دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa kedua orang tua yang saleh itu juga memiliki berkah lah, anak-anaknya terjaga, anak-anaknya terlindungi. Jadi maka dikatakan as-shalahu la yanfa'u sahibahu faqad bal qad yamtaddu atharuhu ila dzurriyah. Jadi anak turun kita baik juga. Oleh karena itu kalau kita ingin jadi orang beruntung lah, urip bahagia, turu kepenak, mangan enak, itu mari kita berbuat kebaikan, jangan berbuat kerusakan apapun dalam konteks hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan sesama, dengan lingkungan, dan apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, wa kana abuhuma sholihan. Di mana? Di surat Al-Kahfi tadi Imam Tantawi mengatakan rajulan min ashabis sholihi wa taqwa, seseorang yang salih dan takwa, fakana dzalika minhu sababan fi ri'ayati walatihi wa qifdhu mariyah. Itu menjadi wasilah lah dari anak-anak turunnya itu dilalah terjaga dan harta mereka juga terjaga. Akhir zaman ini banyak orang yang hidupnya itu ya dikil qabl qalbi, hatinya sempit, wal ka'abati murung, wa qaswatul qalbi, kemudian hatinya keras. Begitu juga anak-anak muda yang seringkali datang ke rumah dibawa orang tuanya itu, oh ya Allah, kita itu ham dan hazen, ada sedih, banyak sekarang problematik. Oleh karena itu, tema ini kita angkat dengan harapan untuk mengingatkan kembali bahwa orang Jawa itu wong gawe iki nganggu. Kalau kita gawe becik itu insya Allah juga kita akan nganggu. Jadi ilmu ini enggak aneh. Orang Jawa sudah kaya sekali. Nganggu, apa jenenge? Sapa gawe nganggu. Siapa yang berbuat ya itu yang akan mempeti. Dalam bahasa lain tabur tuai ya, prinsip tabur tuai. Nah, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita semua dianugerahi irsyad, taufik dan hidayah untuk menjadi orang soleh. Kita beruntung anak-anak turun kita dilalah biiznillah diberi kebajikan-kebajikan dan dijaga oleh Allah taala. Nah, itu saja dulu Mas Agus, mari kita lanjutkan dengan diskusi dengan para penawar rahimakumullah di sekitar tema bagaimana menjadi orang soleh, orang baik insyaallah. Demikian.
0: Baik. Pendengar di mana-mana Anda berada, sudah disampaikan pemaparan mukadimah oleh Ustaz Aminuddin Najib, dan saatnya kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333 atau juga di 0811 271 1911 untuk line WA-nya. Sudah ada yang bergabung ini Ustaz Aminuddin Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Pak Beni. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, masih.
0: Masya Allah.
2: Mas Agus adalah keluarga pun paling sehat walafiat.
0: Berikan doanya.
2: Amin.
0: Keluarga
2: pun paling sehat walafiat.
0: Amin. Monggo silakan Pak Beni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.
2: Baginya pirsa menopo ayat Al-Baqarah 195 menika wonten hubunganipun kalian pangandikan panjenengan pilih wonten punyan paring penjelasan sampunipun matur nuwun sangat awit paring penjelasan matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni yang ada di Condong Catur begitu ya. Di belakangnya Pak Beni, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terputus. Bisa diredial kembali di 580333. Coba akan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus, penyiarku yang soleh ini Simbah Uti Siti dari Bangun Papan.
0: Masya Allah, selalu didoakan oleh Eyang Siti yang solehah pula. Amin. Amin.
3: Kita amin. Mendoakan yang baik-baik kagem sedoyo nggih Mas Agus.
0: Inci. Monggo Eyang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.
3: Di Siti mau matur tanya. Monggo. Yang apa itu di YouTube itu yang berseliweran rasa putusan hati itu tidak adil. Itu saya mau menjelaskan karena kan ada kata-kata tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu saya mau menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kalian surat Al-Ma'idah ayat 44. Maturnu
0: Al-Baqarah
3: penjelasannya.
1: Al-Baqarah
3: 188. Al-Baqarah. Lajeng pun sambung kalian surat Al-Ma'idah ayat 44. Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Aminuddin Najib sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pasti antar bersama kayak pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh, mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali, semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang. Kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Kita masih membahas berkait dengan jadilah orang baik, niscaya dianugerahi kehidupan yang baik bersama Ustadz Dr. Andes Apinduddin Najib dari LPH Bina Akhlak Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua penelpon sudah bergabung. Pak Beni dan juga Bu Siti ada di Bangutapan Matul. Monggo silakan Ustaz Amin.
1: Terima kasih. Ya. Alhamdulillah saya komentari sebentar dari RRI tadi. Bahagia. Bagus sekali Mbaknya tadi. Jadi la in syakartum la aziidannakum dan seterusnya bagus sekali. Para benar rahimakumullah itu monggo itu dicerna betul ada teori di dalam the authentic happiness. Bahagia yang sesungguhnya itu rumusnya adalah bahagia tanpa alasan. Bahagia tanpa alasan artinya kita itu seringkali membuat syarat untuk bahagia itu kalau sudah lulus, setelah lulus, kalau sudah nikah, kalau sudah punya pekerjaan, terus nggak pernah rampung. Nah, oleh karena itu kita itu nggak bahagia karena terlalu banyak syarat. Maka benar tadi kutipannya, laisal ghina an kasratil ardi walakin ghina nafsi. Nah, orang yang bahagia bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang dianugerahi kekayaan jiwa. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu lebih mengena. Pak Beni, terima kasih. Wa'afiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bagian akhir yang bagus. Wa'ahsinu, dan berbuatlah kebajikan. Karena sesungguhnya Allah berbuat kebajikan. Menyukai orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu rahimakumullah, dalam istilah kebajikan di dalam Quran dan hadis itu ada banyak. Ada al-khair, itu juga kebajikan. Al-hasanah, itu juga kebajikan. Al-bir, al-ta'ah, al-ma'ruf, al-ihsan, as-sholah atau sholah tadi, al-tayyib. Itu juga bermakna kebajikan. Nah, al-ihsan itu adalah berbuat indah. Berbuat baik dalam arti kata indah. Wah, elok tenan. Gitu. Elok, jadi apik. Al-ihsan itu bagus sekali. Terus di bagian awal, tetapi jangan khawatir, wa'asin al-yuhibbul muhsinin, Allah sudah mengatakan, hal jaza'ul ihsani ilal ihsan, tak ada balasan kebaikan, ihsan kecuali juga kebaikan yang sama pula. Jadi mudah-mudahan dengan ini Pak Beni menjadi lebih memahami apa yang kita kaji. Betul apa yang kita bahas hari ini memang ini. Tapi bagian ayat awalnya, wa'angfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan apa ya, berderma. Berdermalah ini inti berderma. Tetapi jangan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kau rusak dirimu sendiri atau membinasakan diri sendiri. Kalau untuk saat ini Mas Agus, untuk makna wala tulqu bi aydikum ila tahlukah ini banyak. Jangan engkau menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Ini realitanya banyak. Karena sekarang ini, atau setidaknya dalam bulan-bulan terakhir, banyak orang yang hadir untuk keluarganya, maksud saya, berkonsultasi, itu kaitannya dengan judol. Judol atau pinjol, lupa saya. Sekitaran itu. Dan rata-rata adalah orang yang terdidik. Nah itu kita menjerumuskan diri dalam kerusakan. Terima kasih Pak Beni. Ayat ini sangat relevan dengan yang kita bahas. Wa ahsinu, berbuat ihsan. Jadi kalau soleh itu berbuat kebajikan dari arti kedamaian yang ditimbulkan, tapi kalau ihsan itu berbuat kebajikan ditinjau dari segi elok, itu indah. Kebalikannya juga al-ihsan kebajikan al-isa. Sementara kebalikan as-shalah adalah al-fasad atau kerusakan. Mudah-mudahan Pak Beni akan lebih terinspirasi untuk selalu berbuat kebajikan. Bu Yang Siti, luar biasa, Al-Baqarah ayat 188. Ini bicara tentang hakim. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu makan dan seterusnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dengan apa namanya? Transaksi yang batil. Ya macam-macam. Mungkin menyogok, mungkin ya. Menyogok itu juga batil dan sebagainya. Nah, kalau Bu Siti tadi mengatakan apa hukum sekarang apa? Tajam ke atas, salah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, itu satu mungkin benar itu. Dan kita semua ada di lingkungan seperti itu, maka jadilah orang yang kuat imannya dan bertakwa kepada Allah. Kemarin ada juga kajian khusus tentang itu, pentingnya kita menjaga kepercayaan diri yang baik itu. Jadi ada kajian bagaimana kita hidup di lingkungan yang tanda petik seperti yang Ibu kendaki tadi apa namanya, nggak nyaman lah gitu ya, tidak nyaman, artinya itu hukum tajam ke bawah,
0: atas,
1: tumpul ke atas ya, itu ada apa namanya, kaidah yang bagus sekali. Ada kaidah, saya bacakan kaidahnya Ibu supaya kita lebih ayem hidup itu. Itu. Jadi kita ini al mustilatu laisat daiman fi adami ma'rifatil khair bal qad takunu fi adami rahbah fihi. Jadi masalah yang timbul itu bukan terletak pada ketidaktahuannya pada prinsip kebajikan, tapi tak munculnya kehendak kuat untuk mewujudkannya. Dalam konteks ini kita pelaku dan atau kita subjek atau kita objek masyarakat. Fayajibu 'alal mu'min ay yakhrisu da'iman 'ala sihhati imani wa quwwati. Maka kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menjaga kesahian kekuatan iman kita. Artinya jika kita pelaku, maaf saya hakim misalnya, itu persoalannya bukan saya tidak tahu hukum dan bukan saya tidak tahu aturan, bukan, tetapi tak munculnya hasrat yang kuat untuk melakukannya itu. Jadi al-ilmu mawjudun wal iradatu mawjudun walakil bi'atu musabbitatun. Bisa juga karena kondisi. Ada kondisi. Artinya begini, saya tuh ingin nih menegakkan yang baiklah gitu, yang adil. Tapi kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Nah, dalam konteks ini para ulama itu kuncinya cuma satu. Fayajibu 'alal mu'min dalam kondisi seperti itu, setiap mukmin berada pada posisi apapun, ayyakhrisu ing yento podo berhasrat kuat da iman ala sihhati imanihi, untuk menjaga kesehatan imannya, wa quwwati dan kepercayaan dirinya. Oh. Nah, mudah-mudahan kajian pagi ini mendorong kita, mungkin keluarga kita, anak-anak kita, anak turun kita, atau cucu-cucu kita yang sedang berkarir, itu didorong. Le, berbuat saleh, berbuat baik, go kabehi tetap akan ngunduh. Apa? Waing pakarti, begitu ya. Ya. Kalau salah saya dibenarkan karena saya tidak ahli bahasa Jawa. Nah, begitu Mas Agus kira-kira. Yeah,
0: baik. Terima kasih. Ada yang bergabung kembali melalui line telepon, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
0: Alhamdulillah. Bu Nani sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Masya sehat. Allah. Baik, mau silakan Bu Nani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya Ustaz ya.
1: Alhamdulillah, Bang Istenipun.
5: Selamat demi Ibu Ustaz. Nah begini Ustaz.
1: Insya Allah.
5: Ya, tadi sampaikan, tadi Ustaz Kavi itu ada anak-anak yang, anak, kalau-kalau nyesat, anaknya terlindungi Ustaz.
1: Yatim.
5: Di ayat 74 Ustaz, itu kan ketemu anak remaja terus dibunuh oleh Nabi gitu. Itu Nabi Musa kan kaget Ustaz. Ya. Itu pelajaran apa yang bisa kita ambil Ustaz? Kalau misalnya kita sekarang ketemu anak muda terus dibunuh itu kan jadi masalah Ustaz. Itu pelajaran apa yang bisa kita ambil Ustaz? Tahu-tahu justru seperti itu. Terus yang kedua, tadi Ustaz menyampaikan kita jadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain Ustaz. Nah ini ketika kita empati pada orang dan perhatian itu sangat sangat berarti bagi yang bersangkutan. Tapi kita dimanfaatkan oleh keluarganya. Sebenarnya empati kita karena orang itu sudah sepuh, karena dia sholat, jadi saya, oh iya sholat, karena sepuh sholat, ya saya bantulah misalnya. Ya, karena sekarang lebih sakit, tiap hari saya sana. Kalau dulu cuma tiap cuma. Jadi ketika kita makdek, kok terus dijaga kita sama keluarganya itu kan ada makdeknya. Tadinya baik-baik saja, tapi gitu, ketika sekitar melakukan itu, keluarganya, oh enak, bisa masing mandang itu kan kayaknya kita kayak dikol kalau bahasa Jawa ini bagaimana menghilangkan perasaan yang tadinya ikhlas terus agak tersinggung karena kok dimanfaat. Tapi kalau saya tidak ke situ, kasihan juga yang bersangkutan. Jadi bagaimana? Saya empati karena dia sholat Ustaz. Itu yang saya menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon dan satu WA akan kami bacakan di kesempatan pagi hari ini dari Pak Adi di Berbah. Ingin menanyakan, menjadi orang soleh itu pilihan diri sendiri apa pilihan dari orang lain? Maksud kami, pilihan dari diri sendiri apa pilihan dari Allah? Terima kasih jawabannya Ustaz. Baik, monggo silakan untuk ditanggapi Ustaz.
1: Terima kasih. Bu Nani luar biasa ya. Al-Kahfi ayat 82. Jadi Al-Kahfi itu di bagian akhir itu agak banyak bicara tentang siapa tadi? Khidir dan sebagainya, dan Musa. Tetapi ada satu kalimat Bu Nani, bahwa kekendikanipun Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu an amri, saya berbuat demikian itu bukan karepku dhewe. Jadi seluruh perbuatan ada tiga, melubangi apa perahu, kemudian membunuh anak, dan memperbaiki tembok ini, yang kita baca di ayat 82. Itu Nabi Musa tidak tahu, ngapain kok gitu, itu muskil. Tetapi kemudian Nabi siapa? Nabi Khidir menjelaskan satu demi satu maknanya. Lah kebetulan di ujungnya itu beliau mengatakan, saya berbuat demikian ini artinya saya melubangi perahu yang utuh, saya membunuh anak yang tidak bersalah, dan saya memperbaiki gedung sehingga dapat diwariskan hartanya ini yang barusan kita bahas, itu wa ma fa'altuhu an amri, saya berbuat demikian bukan karpe dewi. Artinya itu adalah dawe Gusti Allah. Nah, terkait dengan membunuh anak itu kita semua sudah tahu alasannya, bahwa anak ini kalau diteruskan gitu, ya itu Khidir ya, bukan saya. Kita nggak bisa, kita nggak boleh kita melakukan seperti itu, karena itu memang khusus. Anak ini kalau diteruskan gitu, besoknya itu loh akan jadi apa ya, akan jadi anak kafir lah, dan nanti bisa menyeret orang tuanya. Jadi kekhawatiran itulah yang kemudian dilakukan dibunuh itu tadi. Karena kalau anak ini saking sayangnya orang tua nanti menjadi rusak, nanti akan mengkhawatirkan timbulnya kerusakan. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak itu, anak yang dibunuh maksudnya, kedua orang tuanya mukmin. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan kami khawatir karena kasih sayangnya kepada anak, anak itu justru bisa mendorong kedua orang tuanya menjadi sesat dan kafir. Loh, apa itu bisa terjadi? Oh, banyak. Orang tua yang terseret ke dalam kesesatan justru karena tanda petik kenakalan anaknya. Dalam konteks Nabi Khidir pasti tidak serta-merta dapat kita tiru. Tapi itu menunjukkan bahwa ilmu Allah melebihi seluruh ilmu dan wawasan yang kita miliki. Sekali lagi, Khidir melakukan itu bukan, maaf, karpe diri, tetapi atas dawe Gusti Allah. Fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa akrabar ruhma. Dan kalau anak itu dibunuh, kami berharap si orang tua ini lho dapat ganti anak yang nanti tinektir dadi anak yang baik. Nah, ini kan kita tidak bisa meniru maksud saya. Maka benar ngendikanipun Bu Nani bahwa enggak boleh kita melakukan itu, karena itu hanya boleh dilakukan oleh Khidir, dan hanya sekali itu kok. Tidak ada contoh lain. Begitu kira-kira ya Bu Nani, supaya kita tidak salah paham. Tetapi saya pernah mendapati, tapi saya tidak tahu sendiri, mendapati ada orang tua yang anaknya itu kecelakaan, meninggal. Pasti dia sedih, bahkan agak sedikit terguncang juga jiwanya, padahal dia juga pejabat waktu itu. Tapi kemudian dia seperti gentur, wong Jawa arani apa namanya, ndonga khusuk tenan. Ngopo minta jawaban kepada Allah, itu minta jawaban kepada Allah, kenapa kok anak saya diambil? Kok enggak salah? Kok matilah kayak gitu gitu. Itu wallah alam saya tidak bisa memverifikasi, tetapi orang itu mengatakan saya dapat apa namanya isyarah bahwa anak saya jika hidup akan menyebabkan maldorot. Maka yang terbaik adalah anak saya mati. Ya, sejak itu kemudian yang bersangkutan itu kemudian ikhlas. Wallahualam, ini tidak dapat diverifikasi, tapi sekedar untuk ilustrasi dari Al-Kahfi 74 yang dibahas oleh Bu Nani tadi. Tapi kita nggak usah mengharap ya. Tuh. Yang kedua, bagus juga ibu untuk empati itu baik. Maka di sini ada prinsip Bu Nani, bahwa kita api itu sering dimanfaatkan. Maka saya kadang-kadang ngomong sama orang-orang itu, jadilah wong apik ning ojo apian. Nah, beda ibu. Karena apian dalam konteks bahasa Jawa disertai rasa tidak enak. Nah, tadi tidak apik. Kalau apik itu objektif. Nah, seringkali kita ini ketika berbuat baik itu kaya welas tanpa alis. Jadi kita ini, apa maaf itu, jadi apian. Nah, apa bedanya api dan apian dalam praktek? Nah, masing-masing orang akan bisa membedakan ini. Tapi minimal kita akan tahu, ternyata sing bener ki api, jangan apian. Saya punya teman itu, maaf dia ya, enggak kaya-kaya amat, tetapi juga cukup lah. Itu kalau dia menyantuni keluarganya, itu tidak ajak. Supaya enggak jaga ki, enggak dijaga ki. Tapi dia pasti memberi sebetulnya, tetapi tidak ajak, agak sedikit acak, ya, agak sedikit random cara memberikannya. Dengan cara seperti itu, maka di satu pihak menolong, di lain pihak mendorong si keluarganya yang dibantu untuk tidak jaga ke. Sehingga dia juga berkreatif, berkreasi, bekerja, bahwa kita mendolong, iya. Itu contoh ibu. Jadi kalau berbuat baik, jangan api antok, tetapi harus api itu. Kira-kira begitu. Pak Andi, apakah menjadi orang baik itu apa ya?
0: Pilihan sendiri,
1: orang pilihan sang, sendiri
0: atau dari Allah?
1: Atau ketentuan dari Allah? Nah, begini Bapak, Nabiullah Muhammad itu dawuhke ya, bahwa semua itu memang takdir itu. Bahkan bayi dalam kandungan itu sudah ditakdirkan ABCDFG dan seterusnya. Umurnya, amalnya, dan seterusnya. Nah, suatu ketika ada sahabat yang tanya, kalau begitu kita diam saja. Nam kusuna. Afala nam kusu ala kita habina wana da'ulana. Amal. Bukankah kalau begitu kita diam aja nunggu takdir? Nah, ternyata Gusti Kanjeng Nabi ngendikake apa? Ikmalu fakullu muyassarun. Ndak kalian harus berbuat kebaikan karena Allah itu akan memberi jalan mudah sesuai dengan ketentuannya. Kullu muyassarun lima khuliqalahu. Imam Bukhari. Semua orang akan dimudahkan menuju jalan penciptaannya. Nah, dengan demikian maka apakah menjadi saleh itu pilihan atau tidak pilihan, pasti itu harus disertai dengan iradah yang kuat. Disertai dengan raghbah yang kuat. Raghbah itu hasrat, itu disertai dengan raghbah yang kuat, disertai dengan hasrat yang kuat. Oleh karena itu, tidak dapat didiametralkan, lagi nyentak dirku ini tidak bisa. Karena Kanjeng Nabi pun sudah pernah ditanya sedemikian begitu itu oleh para sahabat itu. I'malu fakullu muyassarun. Fa ahlus sa'adah yassarun li'amali ahli sa'adah. Wa ahli saqawah yassarun li'amali ahli saqawah. Wong becik, wong sa'adah, wong bejo. Itu dimudahkan kok jalannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, dengan demikian maka karena kita tidak tahu ujung takdir, maka yang dapat kita miliki adalah iradah, raghbah, hasrat kuat. Hasrat kuat untuk jadi orang baik, kemudian juga iradah, kemauan, kehendak kuat untuk menjadi orang baik, sehingga ada bahasa dalam modern, hasrat untuk berubah. Jadi ada buku motivasi yang judulnya adalah hasrat untuk berubah. Dalam konteks bahasan kita, hasrat untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih saleh dari sebelumnya. Kira-kira begitu, sehingga singkat cerita tidak dapat didiametralkan pilihan atau takdir begitu saja. Wallahualam. Moga Mas Agus ya. Mungkin ada yang lain lagi.
0: Baik. Ada yang bergabung kembali melalui WA, akan saya bacakan kembali ini dari Pak Budi Santoso dari Wonogiri. Bagaimana jika ada orang yang bermaksud baik tapi tidak dihiraukan karena dikarenakan dianggap orang tidak penting? Yang kedua ini ada yang mengirimkan voice note, coba nanti akan kita berikan kesempatan ya. Untuk kita dengarkan. Begitu yang sudah bergabung, kita coba akan dengarkan bersama-sama voice note-nya di kesempatan pagi hari ini yang sudah mengirimkan di 0811271911.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mas Agus dan Mas Pak Ustadz yang terhormat. Ini dari Pak Kamto Cingudian. Ingin menanyakan dan dijelaskan ayat pada surat An-Nisa ayat 135 dan Al-Maidah ayat 8. Demikian Mas Agus, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo silakan Ustaz Abid.
1: Terima kasih Pak Budi Santoso, betul ya?
0: Ya.
1: Budi Santoso, kita berbuat baik tidak dihiraukan. Begini Bapak, ada apa ya? Dawe Gusti Kanjeng Nabi yang bagus sekali. Bergaulah kau dengan akhlakmu. Bergaulah kau dengan dirimu, dengan akhlak dirimu. Biar mudah saya beri contoh begini, ini ilustrasinya bagus. Ilustrasinya begini, untuk menjelaskan isi hadis itu. Ada orang, itu orang tua, gitu aja. Itu di tepi sungai, di tepi air kolam, gitu aja lah. Itu ada kalau jengking, maaf, ditolong, dibantu. Daripada tenggelam, kemudian dibantu dengan gudik. Si kalau jengking ternyata merambat. Dan mengentup, apa namanya, menyengat. Lah oleh orang tua itu dilempar. Masuk lagi ke dalam air. Tapi dia tidak jera. Tolong lagi. Berbuat lagi, tolong. Kemudian nyengat lagi. Dilempar lagi sampai berulang-ulang. Nah, di sampingnya itu ada seorang pemuda bertanya, Mbah, meskipun kau tolong berulang-ulang, sudah ngentup, sudah apa namanya menyengat berulang-ulang, ngapain sekalian tolong, apa sudah dibiarkan. Nah, orang tua tadi berbasis hadis yang dia saya bicarakan tadi menjawab begini, nak, karakter tabiat itu loh bahasa Indonesianya tabiat. Tabiatnya kalau jengking itu ngentup. Nah, tabiat manusia itu baik. Masa saya suruh seperti tabiatnya kalau jengking? Kalau gitu. Nah, ini menggambarkan, Bapak. Kita itu berbuat baik, kadang-kadang tidak memperoleh respon yang baik. Nah, mari kita kembali ke prinsip ini. Lah, apa kehendak kita? Kita itu kehendaknya baik atau kehendak membalas? Kalau kehendak kita baik, ya sudah. Kita berbuat baik saja, ikhlas, istiqomah dalam kebajikan itu, bahwa kita tidak dipandang, bahwa kita tidak dibalas bahkan, atau bahkan dibalas dengan keburukan, itu adalah urusan orang yang tidak merespon kebaikan tadi. Jangan kita mengubah, maka istiqomahlah dalam akhlakmu. Artinya, apa ya? Apa saya ini? Saya mau nolong, ya sudah nolong itu aja. Bahwa saya menolong, kemudian yang saya tolong tadi maaf, tidak terima kasih, atau bahkan membalas ketidakbaikan, ya sudah, itu memang wilayah dia. Wilayahku adalah berbuat kebajikan. Dan itulah ikhlas yang paling tinggi. Maka Nabi Allah Muhammad SAW memberi contoh yang sangat bagus, itu pelacur. Pelacur yang menolong anjing kehausan. Bahkan direwangi dia masuk ke dalam sumur atau sumber mata air dengan sepatunya, kemudian dia memberi minum itu. Dan itu oleh Allah diberi maghfirah, diberi ampunan oleh Allah, si pelacur tadi. Nah, sekarang di sini kajiannya adalah ikhlas. Karena kalau saya menolong anjing, kenapa kok Nabi ngambil anjing? Itu luar biasa. Anjing itu meskipun tak mau mati, tak tolong, itu tidak akan terima kasih. Dan setelah mungkin waras, dia juga akan pergi, tidak akan membalas saya. Bahkan lain kali jika saya ketemu dengan si anjing itu, yang dulu saya tolong, itu belum tentu dia ingat pada saya. Nah, itulah ikhlas. Maka, kenapa Nabi memberi contoh dua? Ada seorang lelaki menolong anjing, sama. Kemudian ada seorang pelacur menolong anjing. Dua-duanya, fa'adkhal jannah, yang pria. Yang pria, fa'adkhal jannah, dimasukkan dalam surga. Karena dia ikhlas. Nah, itu kira-kira Pak Budi Santoso. Kalau kita memang berbuat kebajikan, ya sudah. Berbuat kebajikan itu saja, tanpa kita, arah kebajikan itu Allah yang akan membalas, bukan manusia ansih. Itu. Demikian kira-kira. Mm-hmm. Sekarang Pak Sukamta tadi ya?
0: Ya.
1: Pak Sukamta, apa tadi yang dibahas? Anisa apa? Anisa ayat 135 kan tadi?
0: Iya, Anisa ayat 135.
1: 135. Ya, sebentar, saya carinya dulu. Nah, ini... Hai orang-orang yang beriman, jadilah kau orang yang benar-benar penegak keadilan. Tadi jaksa tadi mungkin. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau bapak ibumu atau kerabatmu. Nah, ini jelas pengadilan, ini seperti ibu tadi di depan. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu menukar, memutarbalikkan kata-kata, nah ini gampang ini, sekarang banyak orang memutarbalikkan narasi ini, dan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, para pendengar rahimakumullah, pasti ini cuma terjemah. Tapi kalau kita memahami, kita harus membuka tafsir, supaya kita konteksnya lebih jelas. Tetapi ini pasti berkaitan dengan yang sekarang marak lah, dalam hal menjadi saksi ya. Kita ini kan kalau keluarga sendiri kepiye to itu. Tapi ayat ini menggambarkan tentang berbuat adil meskipun terhadap diri sendiri, terhadap kau, bapak ibu bahkan, dan bahkan kerabat. Gitu. Kalau bapak ibu pasti anak juga. Seperti dicontohkan oleh Umar Ibn Al-Khattab yang pernah menghukum anaknya yang diindikasikan memperkosa orang. Itu Umar Ibn Al-Khattab ya. Nah, mudah-mudahan kita

0: dan kencing misalnya gitu. Kalau ini sebetulnya masya Allah ayatul arang itu sudah banyak sekali terlanggar itu. Kalau saya maaf itu menjadi pejabat itu misalnya, Tommy punya kewenangan lah, nggak usah pejabat, punya kewenangan, punya kesempatan, punya power lah itu, ya pasti akan menguntungkan orang yang saya dekat dengan saya, dan saya akan menjelekkan orang yang tidak saya sukai. Maka i'tilu wa aqrab litaqwa ini wa taqullah innahu, itu agak susah untuk dilakukan. Berbuat adil. Berbuat adil itu bukan berbuat sama rata, tapi berbuat sesuai dengan kemaslahatan yang ada itu. Ya. Nah, mungkin ada waktu sudah habis juga itu.
1: Baik. Ustaz Amin, ini memang ada Ibu Atun Ditrisik yang bergabung, ada juga Pak Joko Santoso yang memberikan apresiasi Ustaz, pengkajiannya bagus banget, bisa diharapkan untuk dijadwalkan kembali begitu dari Pak Joko.
0: Ini terima kasih Pak Joko.
1: Iya, dan juga
0: terima kasih Pak Joko ya.
1: Ada yang bergabung ini yang pastinya di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf ada Pak Putro juga di Piungan, tapi untuk WA-nya belum bisa kami sampaikan karena memang waktu begitu ya. Mohon maaf sekali ini Pak Putro dan juga Bu Atun yang ada di Trisik. Semoga besok pagi bisa kembali hadir begitu ya untuk para pendengar. Ustaz Amin, matur sembah nuwun, luar biasa sangat menginspirasi.
0: Alhamdulillah.
1: Salam sehat dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam untuk Ibu ya, Ustaz Aminuddin.
0: Insyaallah, ya. insyaallah.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aminuddin Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang belum bisa bergabung atau mungkin sudah bergabung namun belum bisa ditanggapi karena waktu, mohon maaf, kita akan berikan kesempatan di lain waktu dan kesempatan. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein hewani, juga protein nabati.
1: Baik.

Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, masa depan anak ditentukan sejak 1000 hari pertama kehidupannya. Karena itu, mencegah stunting membutuhkan lebih dari sekedar makanan bergizi, tetapi juga lingkungan sehat dan dukungan keluarga. Menjelang derby DIY dalam laga kompetisi BRI Super League 2026-2027, supporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan pertandingan yang aman dan kondusif. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: mendukung peningkatan gizi dan mendorong upaya mengatasi angka stunting di Kabupaten Kulon Progo. Injourney Airport memberikan bantuan gizi bagi 115 anak stunting di wilayah Pleret Panjatan. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Kami berharap keberadaan Satwa Indonesia dapat bermanfaat buat lingkungan Jakarta sekitar. Semoga di kita ini bantuannya untuk kesehatan juga bisa.

0: akrab dengan beberapa penyakit yang perlu mendapatkan perhatian di area desa ini.
1: Intervensi stunting terus dilakukan di Kulon Progo. Sebanyak 115 balita di wilayah tersebut mendapatkan bantuan gizi melalui program Injurnya Airport Pangan Berdaya tahun 2026 yang dilaksanakan di Pleret Panjatan. Program ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan gizi dan mendorong penurunan stunting. General Manager YIA Muhammad Tamrin mengatakan bantuan berupa makan siap santap tersebut akan diberikan sehari sekali selama 28 hari hingga 29 September mendatang. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti kader kesehatan, masyarakat, hingga pemerintah. Bantuan yang diberikan seperti makanan tambahan, multivitamin, hingga edukasi gizi.
0: Dengan pemberian bantuan ini, investasi yang dilakukan akan turut memberikan kontribusi di bandara sekitarnya 10-15 tahun ke depan.
1: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menegaskan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Persoalan gizi buruk bukan hanya disebabkan kurangnya materi, namun juga terkait dengan pola asuh dan asupan kesehatan yang kurang tepat.
2: Tetapi hal itu tidak bisa hanya sendiri. Kita harus bisa bergandengan tangan, bersatu padu. Pemerintah harus terlibat juga, harus berkoordinasi.
1: Ambar menegaskan pihaknya akan terus berupaya menekan angka stunting di Kulon Progo.
3: Pendengar, pos pelayanan terpadu atau pos Yandu menjadi sarana bagi warga Sleman untuk mencegah keberadaan kasus stunting. Selain fokus pada tumbuh kembang anak, pos Yandu juga turut memberikan makanan tambahan bagi ibu menyusui. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
4: Stunting menjadi problem yang masih terjadi di Kabupaten Sleman. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah stunting, salah satunya adalah dengan gelaran pos pelayanan terpadu atau pos Yandu yang rutin dilaksanakan oleh warga Padukuhan Cebongan Lor, Kelurahan Tlogoadi, Kapanewon, Melati, Sleman. Penanggung jawab pos Yandu Anggrek Padukuhan Cebongan Lor, Muryuni, mengatakan pos Yandu selalu dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Ini menjadi wadah bagi para ibu dengan anak balita untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan anak, mulai dari pemeriksaan berat badan, pemeriksaan lingkar kepala hingga lingkar lengan. Dia mengatakan anak yang terindikasi stunting seperti berat badan yang tidak kunjung naik akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain memastikan kondisi fisik anak, pihaknya juga turut memberikan makanan tambahan.
5: Tujuannya untuk mencegah stunting atau mengedukasi bagi ibu-ibu itu agar beliau-beliau itu memahami penyajiannya harus bagaimana. Misalnya ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein hewani, juga protein nabati. Kami dengan balita kami ada 50. Membagikan sama lansia itu kami bikin 100 porsi.
4: Muryuni mengatakan lansia turut diperiksa kesehatannya dan juga diberi makanan tambahan, mengingat posyandu anggrek kini turut menerapkan integrasi layanan primer yang menyasar pada semua siklus hidup manusia. Sementara, salah satu warga Cebongan Lor, Nia, mengaku rutin memeriksakan anaknya ke posyandu anggrek. Sejauh ini, anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nia juga menyebut dia rutin mendapatkan makanan tambahan dari posyandu.
6: Dan posyandu ini apakah biasanya rutin atau gimana, Mbak?
7: Ya, Mbak, rutin. Pemeriksaannya juga rutin. Berat badan, terutama itu berat badan. Panjang adiknya. Terus habis itu lingkar kepala sama lilanya. Itu juga.
6: Selain diperiksa, apakah dapat makanan tambahan juga, Mbak?
7: Iya, kita dapat makanan tambahan dari sini.
4: Melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan pemberian makanan tambahan secara berkelanjutan, posyandu anggrek diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat, sekaligus menekan angka stunting di Kabupaten Sleman.
3: Upaya intervensi stunting di Indonesia dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, sesuai panduan dari Kementerian Kesehatan. Lalu seperti apa para orang tua agar memastikan anaknya tidak stunting? Berikut beberapa pendapat ibu-ibu yang kami himpun.
8: Halo, saya Santi, ibu rumah tangga. Menurut saya kalau stunting itu tergantung pola asuh sih ya. Kalau menurut saya, jadi anak-anak itu kan susah ya makan. Itu gimana cara orang tua itu kreatif membuat anak itu mau makan sayuran atau yang bergizi lain. Jadi kalau misalnya buah, sayur gitu ya. Kalau misalnya nggak kreatif kan biasanya cuma beli frozen gitu, frozen food, makan makanan yang suprafood gitu ya. Jadinya mereka itu gizinya kurang. Jadi kalau menurut saya stunting itu bukan untuk orang-orang yang nggak mampu aja, justru malah yang mampu itu kadang juga membuat anaknya itu stunting. Mikirnya sayang, tapi ternyata salah memberi asupan.
9: Halo, saya Ibu Rosanta. Kalau soal makan anak nih, saya akan berusaha kasih yang terbaik. Pas lagi di titik susah makan, di situ saya akan berusaha sekreatif mungkin. Misalnya, saya kasih drama pesawat terbang. Terus makannya saya bentuk sekreatif mungkin, biar mereka tertarik dan makin nambah selera makan.
10: Halo, perkenalkan, saya Febrianti. Sebagai ibu muda yang punya anak toddler, kalau membahas tentang anak, jujur ini PR banget. Apalagi kalau nginget dia pas makan, itu susahnya ya Allah. Kadang tuh GTM gitu loh, gak mau makan, pilih-pilih makanan. Tapi saya tuh tipe ibu yang apapun dia saya kasih, yang penting ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Daripada dia gak makan seharian, saya juga yang stres.
3: Pendengar, penanganan stunting di DIY dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang memadukan edukasi gizi, dukungan anggaran, dan konvergensi program dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Bagaimana intervensi stunting dari sisi edukasi pemenuhan nutrisi bagi 100, maksud kami, bagi 1000 hari pertama kehidupan untuk peningkatan tumbuh kembang balita? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM, Afiria Erma Milia, berikut ini.
11: Bu Afi, kalau kita berbincang terkait dengan angka stunting, saya tadi menggarisbawahi ini kan karena memang angka ketercukupan gizi yang belum cukup baik begitu difahami oleh keluarga-keluarga Indonesia, dan tentunya juga ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dari anak begitu atau balita. Nah sebenarnya Bu Afi, yang kemudian juga perlu difahami oleh keluarga-keluarga Indonesia bahwa variasi-variasi menu, kemudian juga kandungan gizi dari masing-masing bahan-bahan pangan ini kemudian juga sangat penting begitu. Seperti apa yang kemudian juga perlu difahami oleh keluarga-keluarga Indonesia ini? Monggo Bu Afi.
12: Baik, terkait dengan stunting sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan stunting dengan malnutrisi yang lain ya. Kalau kita berbicara stunting itu kekurangan gizinya adalah kronik. Jadi kalau kita mau melihat sebuah siklus gitu ya, kira-kira saya mau mencegah stunting itu dari mana? Yang perlu dipahami oleh kita semua adalah kita menghadapi situasi yang kapan gitu. Ketika kita bertemu ibu hamil, ya itulah pencegahan stunting mulai dari ibu hamil. Lebih jauh lagi kita tarik ketika kita bertemu dengan remaja putri yang nantinya akan menjadi seorang ibu gitu ya. Itulah pencegahan juga, pencegahan stunting. Jadi yang kita perlu pahami di sini adalah stunting itu bukan tiba-tiba kurang gizi gitu ya, tetapi ini adalah suatu proses kronik kekurangan gizi, sehingga kalau kita berbicara pencegahan memang harus sedini mungkin atau seawal mungkin. Nah, terkait dengan feeding practice tadi ya, itu memang menjadi salah satu ya determinan utama untuk kejadian stunting. Karena tadi sifatnya kronik, kalau itu diawali dalam jangka waktu yang mungkin sebelumnya gitu ya, misalnya dari ibu hamilnya, feeding practice-nya ibu hamil ini juga belum baik, itu akan terbawa sampai anak itu MPASI, kemudian balita gitu ya, baduta ya, yang paling kita kejar untuk baik gitu ya, status gizinya di 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini memang untuk stunting ini kita memang perlu memahami bahwa, oh ini tidak tiba-tiba kurang, jadi kewaspadaan kita terhadap kekurangan zat gizi itu memang harus sedini mungkin, gitu Mbak Prima, kalau terkait stunting.
11: Baik, jadi memang dari kekurangan gizi kronik ini yang menjadi permasalahan begitu ya ketika berbincang mengenai stunting ini. Bu Afi, kalau berbincang mengenai bahan-bahan pangan ini, ada kok bahan pangan lokal yang kemudian sebenarnya harganya murah, tapi ternyata kandungan gizinya cukup baik begitu. Nah, bagaimana ini Bu Afi ketika kemudian juga memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga ini untuk kemudian juga memanfaatkan bahan-bahan pangan lokal ini sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk peningkatan gizi keluarga. Seperti apa ini Bu Afi?
12: Ya, tepat sekali. Kita memang sedang berusaha ya untuk memperbaiki pola makan berawal dari makanan-makanan di sekitar kita. Jadi kalau kita berbicara tentang bahan pangan lokal, itu memang sudah seharusnya kita kembali ke sana. Dan memang di kita itu cukup beragam ya bahan makanan di kita. Prinsip dari sebuah feeding practice itu juga termasuk di dalamnya adalah keberagaman makanan. Jadi anak-anak ini kita harapkan bisa mengenal aneka makanan, aneka bahan pangan ya, terutama yang lokal sekitar kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pencegahan stunting atau penanganan stunting, bisa berasal dari makanan-makanan di sekitar kita, dan itu memang jauh lebih segar ya, lebih sehat gitu. Jadi kita memang perlu melihat ya, kita itu kemampuan pangan kita itu seperti apa. Nah, ini yang rata-rata biasanya kalau orang makan itu kan ya udah saya pengen makan makan aja gitu. Kalau kita kembalikan ke dalam pola makan yang baik atau feeding practice yang baik, sebenarnya pola makan ini adalah sesuatu yang harus direncanakan dan harus diprioritaskan. Nah, dengan adanya rencana dan prioritas ini, maka kita akhirnya bisa melihat kembali bahan makanan apa yang saya mampu beli, bahan makanan apa yang ada di sekitar kita, itu yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Zat gizi apa yang ada di dalamnya? Misalnya karbo, apakah saya harus memberikan nasi? Nah, ini yang banyak sekali ibu-ibu itu mengeluh, anak saya nggak doyan nasi gitu. Itu sebenarnya tidak masalah, karena di sekitar kita karbonya cukup banyak, bahkan karbo-karbo yang juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan sebenarnya oleh anak-anak kita. Tergantung kita tadi untuk memix and match-kan ya, untuk membuat variasi atau keanekaragaman ya makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, sehingga saling menyumbang ya di antara beraneka ragam pangan lokal tadi, saling menyumbang akhirnya kecukupan gizi itu bisa terpenuhi untuk anak-anak kita. Tanpa harus berpikir makanan-makanan yang, oh ini makanan yang mahal, pasti bergizi begitu ya. Tapi kita melihat dulu sekitar kita, makanya tadi saya sampaikan perlu direncanakan dan diprioritaskan. Sehingga kita bisa melakukan list terlebih dahulu, oh ini yang ada di sekitar saya, oh ini yang harganya terjangkau, oh ini yang mampu untuk saya beli gitu. Karena memang rata-rata permasalahannya adalah di feeding practice ya. Nah, ini terbawa dari awal, kemudian terbawa terus ya. Nah, akhirnya kekurangan itu menjadi kronik. Begitu Mbak Prima.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, untuk mencegah kasus penyelewangan dana nasabah, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya penguatan pengawasan sektor perbankan. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap sektor perbankan. Langkah itu menyusul mencuatnya kasus nasabah yang mengalami kerugian akibat dugaan penyalahgunaan dana. Hal ini diungkapkan saat kunjungan spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi DIY pada Kamis siang. Ditemui usai acara, Wakil Ketua Komisi 3 Dede Indra Purnamasudiro menyatakan, masyarakat telah menaruh kepercayaan kepada perbankan untuk menyimpan keuangannya secara aman. Untuk itu, perlindungan terhadap dana nasabah harus menjadi prioritas utama. Meski kasus penyelewengan dana nasabah terjadi di provinsi lain, politisi PDIP ini menekankan agar insiden serupa tidak terjadi di DIY dan wilayah lainnya. Menurutnya, perbankan harus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
2: Saya menitipkan pesan, ada beberapa nasabah yang dirugikan, mungkin bukan di DIY, tapi jangan sampai itu terjadi di provinsi-provinsi lain, padahal itu bank pemerintah, tapi uang nasabah tidak terlindungi. Jadi karena situasi kan masyarakat ini juga menitipkan keuangan, keamanan itu diperbankan, jangan sampai uang itu raib digunakan oleh kepala cabangnya untuk investasi.
1: Selain itu, Komisi 3 juga meminta seluruh pihak baik kepolisian, perbankan, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum lainnya untuk mengedepankan langkah pencegahan. Dengan demikian, hak nasabah dapat terlindungi dengan baik.
2: Perbankan maupun jangan sampai dirugikan dan bank harus mengembalikan uang nasabah. Dengan kisahnya sudah baik tadi antara Polda dengan kejaksaan.
1: Lebih lanjut, langkah pengawasan dan pencegahan diharapkan dapat dilakukan dengan menyeluruh, sehingga kepercayaan publik pada lembaga perbankan tetap terjaga. Selain itu, perlindungan terhadap dana nasabah juga menjadi upaya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
0: Pendengar, Majelis Pekerja Buruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menyampaikan orasi, perwakilan buruh juga melakukan audiensi dengan perwakilan Pemda terkait rancangan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Wahyu Suryo melaporkan untuk Anda.
3: PHK yang telah kehilangan pekerjaan karena di PHK oleh pengusaha.
4: Ratusan massa dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia, MPBI, menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis siang. Di bawah terik matahari, massa buruh dari berbagai elemen membentangkan spanduk tuntutan serta bendera organisasi masing-masing. Sementara sejumlah perwakilan buruh bergantian menyampaikan orasi. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian bersama Satuan Polisi Pamung Praja. Mereka membentuk barisan pagar betis di sekitar gerbang kantor gubernur. Koordinator MPBI Irsat Adi Irawan mendesak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar mendukung tuntutan buruh. Dalam aksi tersebut, para buruh sepakat menolak rancangan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja.
5: Draft rancangan undang-undang yang baru itu isinya sekitar copy paste. Soal PHK, soal upah minimum, soal outsourcing, dan soal kontrak itu adalah tidak lebih baik, akan tetapi sama buruknya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya, masih ada durasi kontrak yang lebih dari 4 tahun. Padahal kami menginginkan agar itu kontrak maksimal hanya 1 tahun.
4: Selain berorasi, perwakilan buruh juga melakukan audiensi dengan perwakilan pemerintah daerah. Usai audiensi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Arianto Wibowo, siap menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan buruh.
6: Follow up-nya itu nanti, ini nanti kan ada undang-undang yang baru. Apa yang kita teruskan dari aspirasi serikat pekerja melalui MPBI ini, itu harapannya ada beberapa poin-poin itu menjadi beberapa yang menjadikan suatu pencermatan, ini dampak yang akan bisa terjadi, yang itu nanti akan dampaknya di kita dalam pemerintah daerah dalam melaksanakan, akan menimbulkan suatu permasalahan di daerah katanya dengan pelaksanaan hubungan industrial.
4: Aksi unjuk rasa buruh di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung damai. Massa buruh membubarkan diri dengan tertib setelah seluruh rangkaian aksi selesai dilakukan.
0: Pendengar, menjelang derby DIY di kompetisi BRI Super League 2026-2027, rivalitas PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di lapangan diiringi komitmen menjaga keamanan dan kondusivitas. Manajemen klub dan perwakilan supporter kedua tim sepakat menciptakan pertandingan yang aman dan tertib. Berita selengkapnya dilaporkan Vika Azalea.
7: Atas kehadirannya kita berharap ke depan seluruh gelaran pertandingan kedua tim dalam menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027 dapat berjalan.
8: Perwakilan supporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman beserta manajer klub dan panitia pelaksana menandatangani komitmen bersama menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Komitmen tersebut sebagai upaya menjaga pertandingan dari BDIY berlangsung aman dan tertib serta menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Kegiatan yang diinisiasi Polda DIY tersebut turut dihadiri dan disaksikan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo serta Bupati Sleman Harda Kiswaya. Kabid Humas Polda DIY Kombes Paul Ihsan mengatakan komitmen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan pertandingan yang aman, tertib, dan kondusif.
7: Sesuai dengan harapan kita, dapat menjadi hal baik untuk mengawali pertandingan kedua tim. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh rangkaian pertandingan baik dari PSIM maupun dari PS Sleman dapat berlangsung dengan aman, kemudian tertib, dan tentunya yang paling utama keselamatan dan keamanan dari seluruh pihak khususnya masyarakat dapat terjamin.
8: Ihsan menekankan keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Sementara itu, Wakil Ketua Slemania, Tato Indarto, menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik Sleman dan Yogyakarta, khususnya dalam dunia sepak bola.
9: Untuk Slemania, untuk Indarto, yang sudah disampaikan tadi, untuk menjaga nama baik di Sleman dan Jogja, sepak bola terutamanya, dan untuk menurunkan egonya masing-masing dari antar supporter. Jadi tidak akan mengurangi kesehatan.
8: Senada, Ketua Umum The Maiden, Randy Agung, menyampaikan komitmen supporter PSIM Yogyakarta untuk menjaga situasi tetap kondusif dalam kompetisi tersebut.
10: PSIM pun juga akan selalu menjaga beberapa arus bawah kita agar tetap kondusif di musim ini dan kita buktikan bahwa sepak bola adalah nomor satu bangsa.
8: Poin kesepakatan mencakup kewajiban mematuhi aturan lalu lintas, larangan membawa barang berbahaya atau senjata tajam, larangan menyalakan flare dan petasan, serta komitmen menolak tindakan anarkis dan provokasi, termasuk melalui media sosial.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini, tentang keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap lahirkan generasi impian, yang akan disampaikan Rosian Anwar berikut ini.

0: Pendengar, dari hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 yang dipublikasikan pada tahun lalu, angka stunting nasional sedikit menurun di level 19,1%. Lantas berapa angka stunting di 5 kabupaten kota yang... Pendengar, dari hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 yang dipublikasikan pada tahun lalu, angka stunting nasional sedikit menurun di level 19,1%. Lantas berapa angka stunting di 5 kabupaten kota yang... Pendengar, dari hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 yang dipublikasikan pada tahun lalu, angka stunting nasional sedikit menurun di level 19,1%. Lantas berapa angka stunting di 5 kabupaten kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta? Syukurnya, rata-rata di seluruh kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih ada di bawah angka rata-rata nasional yang telah kami sebutkan sebelumnya. Menariknya, dari data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan tersebut, Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah dengan persentase bayi berberat badan kurang dengan tingkat keparahan tinggi, yaitu mencapai 2,5% dari total bayi yang ada. Sedangkan di peringkat kedua ada Kabupaten Sleman dengan 1,9%, serta di peringkat ketiga ada Gunung Kidul dengan 1,9%. Kemudian untuk kategori bayi dengan berat badan di bawah normal, jumlah terbanyak ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan persentase 15,6%, diikuti Kulon Progo dengan 14,2%, dan Kabupaten Bantul di angka 13,1%. Sayangnya pendengar, pada tahun 2025 lalu, hasil survei yang diumumkan tahun ini menyebutkan angka stunting secara nasional malah meningkat di angka 19,8%. Padahal awalnya pemerintah menargetkan penurunan angka stunting di kisaran 18,8%. Tentunya akan menjadi pertanyaan luas, apakah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto belum mampu secara efektif menurunkan angka stunting? Jawabannya tentu harus melewati kajian yang lebih mendalam. Namun setidaknya program MBG tahun ini telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat, baik itu pelajar, bayi, ibu hamil, dan lansia. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bersama-sama membangun kesadaran sedari dini untuk membentuk keluarga sadar gizi demi menuju generasi Indonesia Emas 2045 mendatang. Di pundak orang tua, nasib dan gizi anak dipertaruhkan dan tidak hanya bergantung pada kehadiran negara serta amanat konstitusi semata. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masa depan anak ditentukan sejak 1000 hari pertama kehidupannya. Karena itu mencegah stunting membutuhkan lebih dari sekedar makanan bergizi, tetapi juga lingkungan sehat dan dukungan keluarga. Menjelang derby DIY dalam laga kompetisi BRI Super League 2026-2027, supporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan pertandingan yang aman dan kondusif. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di hari Jumat, saya Agus Pramana masih akan menjadi teman setia Anda di kesempatan hari ini, begitu ya. Bagi Anda yang menikmati kerja dari rumah atau boleh dikatakan work from home, selamat menikmatinya. Bagi Anda yang menikmati kerja di kantor, juga kami ucapkan selamat dan tetap semangat, begitu. Di pagi hari ini kami akan berbagi informasi untuk Anda pendengar. Dan pastinya ketika Anda mempunyai beberapa informasi yang akan Anda sampaikan kepada kami, boleh banget di 580333 atau juga di 0811271911. Kami nantikan untuk Anda yang pastinya akan bergabung menyampaikan beberapa informasi, begitu ya, di 580333333 dan juga di 0811271911. Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, nanti kami akan berbagi informasi berkait dengan bagaimana kondisi lalu lintas dan juga kondisi cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di sekitaran Yogyakarta International Airport. Baik pendengar, keluarga sadar gizi dan kesehatan ini adalah memang fondasi utama untuk melenyapkan stunting demi melahirkan generasi impian bangsa. Stunting ini bukan sekedar masalah anak bertubuh pendek begitu ya, melainkan ancaman besar terhadap perkembangan otak, kecerdasan, dan juga masa depan anak. Dan pastinya ada beberapa pilar utama yang pastinya harus dilakukan oleh keluarga sadar gizi begitu ya. Yang pertama memang menimbang berat badan secara teratur, dan pantau pertumbuhan balita setiap bulan di posyandu untuk mendeteksi dini masalah tumbuh kembang. Dan juga pastikan memberikan ASI eksklusif. Berikan hanya air susu ibu kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan. Dan mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Sajikan menu seimbang kayak protein hewani, telur, ikan, daging, dan juga mikronutrien setiap hari. Dan pastikan juga menggunakan garam beriodium. Ini juga pastinya akan mencegah gangguan perkembangan mental dan juga fisik. Memberikan suplemen gizi sesuai dengan anjuran, dan hal ini juga dibutuhkan oleh tubuh sehingga anak terhindar dari yang namanya stunting. Maka dari itu pendengar, optimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Dan jaga kebersihan lingkungan pendengar, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk mencegah infeksi berulang. Dan edukasi pastinya kepada remaja putri ini sangat diperlukan karena persiapan calon ibu yang sehat bebas anemia sebelum memasuki jenjang pernikahan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Ya, pendengar, seperti janji saya, di kesempatan pagi hari ini kami akan menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti juga akan kami update informasi perakiraan cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Ya, pendengar, kali ini sudah bersiap. Perakilan Romadi akan melaporkan untuk Anda. Romadi, laporannya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Jumat 18 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di pagi hari ini di wilayah DIY diprediksi cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga tidak jauh berbeda cuacanya, yaitu masih cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY dominan hanya berawan. Untuk kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 30 km per jam. Perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan untuk sekitaran Yogyakarta International Airport juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasinya. Dan kali ini sudah bersiap prakirawan Nur Hadi akan melaporkannya. Nur Hadi, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 18 September 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Dujuan di Samudra Pasifik sebelah tenggara Jepang dan pusat tekanan rendah di perairan sebelah barat Filipina yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa, khususnya DIJ, bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam yang bersifat cukup kering. Keadaan cuaca di wilayah DIJ umumnya diperkirakan cerah berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan dengan potensi terjadi kekaburan udara basah pada dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 93%, dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya, peringkat bagi Anda yang akan melaju menuju ke kota Yogyakarta, kami akan menginformasikan untuk Anda bagaimana kondisi arus lalu lintasnya. Kami pantau dari cctv.jogjakota.go.id, kami awali dari Simpang Tugu. Di pagi hari ini, Simpang Tugu terpantau lancar, pendengar, ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur arus lalu lintas. Dan kami akan beranjak menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di sana terpantau ramai namun tetap lancar ketika Anda akan menuju ke Simpang Jati Kencana. Untuk Simpang Jati Kencana pagi hari ini terpantau lancar. Pendengar yang akan menuju ke titik 0 km pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Wirabrajan. Di Simpang Wirabrajan terpantau ramai namun tetap lancar. Dan bagi Anda yang akan melalui simpang yang lainnya, terutama di Simpang Jatengkulon, untuk pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti, dan Simpang Pasar Gading terpantau lancar. Simpang Joteng Betan terpantau rame, pendengar. Simpang Tungkak terpantau rame. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Mirota. Di Simpang Mirota pagi hari ini terpantau rame namun tetap lancar. Simpang Gramedia juga terpantau rame namun tetap lancar, pendengar. Simpang Galeria terpantau rame namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan melalui Simpang Gondomanan di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Sentul terpantau lancar, Simpang Permata juga tidak ada kepadatan berarti, Simpang Glagasari terpantau lancar, Simpang WSC terpantau landai, pendengar, Simpang Mandala Krida terpantau lancar, dan Simpang UKDW terpantau ramai namun tetap lancar. Ketika Anda akan menuju ke Simpang Balikota, di Simpang Balikota di pagi hari ini terpantau ramai. Simpang SGM terpantau ramai namun tetap lancar, harap hati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami pastikan akan menyajikan informasi baik dari negeri kita sendiri dan pastinya juga dari mancanegara yang terangkum dalam warta berita dari Pro 3 RRI. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan hadir untuk anda pastinya untuk menyampaikan warta berita.